0: iman, hijrah, jihad, semua itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sejati. Dan yang terakhir di antara hal yang perlu kita lakukan untuk bisa menggapai kesuksesan sejati adalah jujur. Jujur dalam segala hal. Dalam beriman, dalam beramal, dalam bersikap, kejujuran itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sebenarnya. Allah berfirman, qala Allahu hadza yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum. Allah berfirman, inilah hari di mana orang-orang yang jujur itu akan bermanfaat kejujurannya. Walaupun di dunia orang jujur itu terkadang tidak dihargai, orang jujur itu dimusuhi. Tapi ingat, dunia memang begitu, banyak ujiannya. Terkadang orang yang baik dimusuhi, yang buruk malah diagung-agungkan, diidolakan. Orang yang benar-benar dicemoohkan, orang yang jahat dimuliakan. Dunia begitu. Maka enggak aneh. Tapi ingat apa yang tadi saya katakan di awal, dunia bukanlah tempat pembalasan. Tapi semua akan dibalas di akhirat nanti. Kejujuran seorang hamba di dunia ini, walaupun mungkin tidak dihargai di dunia, tapi Allah katakan pada hari kiamat nanti kejujuran itu akan bermanfaat. Apa bagi mereka itu? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kesuksesan yang agung. Semua kesuksesan itu membutuhkan perjuangan. Jangan pernah kita mengira untuk menggapai kesuksesan ukhrawi itu mudah. Sebagaimana mungkin orang mengira bahwa untuk menggapai kesuksesan duniawi pun mudah, enggak? Sulit, berat. Tanya pada orang-orang yang sukses duniawinya, berat perjuangannya. Tapi kita sedang tidak membahas tentang kesuksesan duniawi, karena kita sedang membahas tentang kesuksesan menurut Al-Quran, yaitu kesuksesan ukhrawi, yaitu masuk surga. Dan masuk surga itu sesuatu yang sulit. Sulit apa mudah sih? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita simak satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana seorang sahabat bertanya. Sahabat ini namanya Mu'ad ibn Jabal. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan apa saja yang menyebabkan aku bisa masuk surga dan terselamatkan dari neraka. Perhatikan pertanyaan para sahabat. Orientasinya itu ukhrawi. Pertanyaannya amal untuk masuk surga bebas dari neraka. Itu pertanyaan para sahabat hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orientasi mereka itu ukhrawi, bukan duniawi. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat agung. Ini pertanyaan amal masuk surga itu bukan ya hal yang mudah sebenarnya. Tapi Nabi berikan satu kata kunci. Laqad sa'alta an azim, innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Ini jawabannya. Sesungguhnya untuk masuk surga itu sesuatu yang mudah. La yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah masuk surga mudah? Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Betul enggak? Kita tahu banyak amal-amal yang dapat menyebabkan kita masuk surga, tapi begitu sulit kita lakukan itu. Bagaimana kita bisa berhak masuk surga apabila kita beramal yang susah? Maka agar kita dimudahkan dalam melakukan amal-amal surga, maka hanya satu langkah yang harus sering kita lakukan dan enggak boleh kita tinggalkan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beramal dengan amal surga, agar kita bisa menggapai surga biidznillahi taala. Dan kalau kita perhatikan dalam banyak hadis, Nabi banyak mencontohkan doa-doa tentang meminta surga. Bahkan Nabi bersabda, kalaupun kita meminta surga itu minta yang tertinggi. Idza sa'altumullah fas'alu firdausal a'la. Kalau kalian ingin minta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus yang tertinggi. Ini Nabi mengajarkan tentang cita-cita tertinggi. Jadi kalau mintanya jangan, ya Allah, saya ingin masuk surga, enggak apa-apa walaupun di depan pintu ini saja. Minta yang tertinggi. Nabi perintahkan minta yang tertinggi. Walaupun mungkin kita berjuangnya masya Allah, tapi mohon kepada Allah yang tertinggi, ya. Jadi doa ini sangat penting untuk kita lakukan karena surga itu mahal. Allah Nabi bersabda, "Ala inna sil'atar rahmani ghaliyah." Apa yang Allah tawarkan itu mahal. Yang mahal itu apakah bisa digapai dengan harga yang murah? Bisa saja, Ustaz. Bahkan tanpa bayar pun bisa. Ya enggak? Dunia. Pak, ini ada motor harganya 1 miliar buat Bapak hadiah. Perlu bayar enggak? Enggak, gratis. Dunia bisa mungkin. Tapi untuk akhirat perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Allah ini bersabda, "Ala inna sil'atar rahmani ghaliyah, ala inna sil'atar rahmani jannah." Yang Allah tawarkan itulah surga. Maka surga itu harapan kita semuanya dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Maka jangan sampai kita lupa akan kesuksesan abadi ini. Kita hidup dunia ini, kita berjuang di sini, iya, maksimalkan apa yang kita bisa untuk menggapai kesuksesan duniawi, tapi jangan sampai kita lalaikan akan kesuksesan hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita dapatkan semua yang kita harapkan. Adapun dunia, ingat, kullu nafsin dzaiqatul maut, akan menyelesaikan semua kesuksesan duniawi yang ada hanya wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Semua perjuangan kita, jerih payah kita akan dinilai pada hari kiamat kelak. Faman zuhzi'anin nar wa udkhil jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan di neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung. Semoga kita semuanya Allah anugerahkan untuk menggapai kesuksesan duniawi dan juga ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayat, perbuatan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 204 sampai ayat 207.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Dan di antara manusia, dari kaum munafik, ada yang membuatmu takjub perkataannya tentang agama Islam untuk memperoleh kehidupan dunia. Dan ia bersumpah dengan nama Allah tentang kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah orang yang paling menentang dalam memusuhi agama Islam. Dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, sehingga membuat rusak tanam-tanaman dan binatang ternak karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila orang munafik itu diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosamu. Bangkitlah kesombongannya dan menolak nasihat itu yang menyebabkannya bertambah dosa. Maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keriduan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya.
1: Salam FM, suara dakwah Islam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa ma yaf'aluhu subhanahu minal ma'ruf wal ihsan dalun ala karamihi wa rahmati. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan baik yang Allah ciptakan menunjukkan atas kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ciptakan minal batsy wal intiqam dalun ala ghadabihi wa sakhatihi. Yang Allah ciptakan dari berbagai macam bencana, ya, misal terjadi bencana banjir, terjadi gempa bumi, itu menunjukkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan jin, menciptakan iblis bahkan min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan Allah. Allah menciptakan iblis. Allah ciptakan iblis dari api. Ya, itu dengan hikmahnya. Allah ciptakan orang-orang kafir dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala agar tahu siapakah orang-orang yang mujahadah. Siapa yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan para pembilanya. Ya, itu ya sir atau rahasia dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang dimuliakan wal ikramu dalun ala mahabbatihi wa halimihi, ya. Dan apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas pemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa? Banyak sekali yang bisa kita petik, ya, dari beriman kepada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata yajuzul ihtijaju bil qadar. Ini juga penting. Kapan kita bisa berdalih berdalih dengan takdir. Oh, ini sudah takdir. Apakah boleh ketika kita mencuri? Wah, ini saya jadi seorang koruptor, saya sudah menjadi seorang pezina, saya menjadi seorang pemakan riba. Ini sudah takdir Allah. Ya sudah. Kalau Allah sudah takdirkan, kenapa sih harus direpotkan, diribetkan? Ya. Kan kita sama-sama ditakdirkan. Apakah hal yang demikian itu boleh? Ya, kita berdalih dengan takdir. Karena ada orang yang seperti itu. Wah, saya ini sebagai seorang berandalan, ya, sebagai seorang misalnya pembunuh, ini semuanya sudah memang takdir Allah. Ya sudah, saya jalani saja. Kan semuanya kan sudah Allah takdirkan. Emang betul seperti itu. Ya. Tapi ya, untuk hal-hal yang berbuatan dosa, hal-hal perbuatan dosa dan maksiat, itu kita tidak diperintahkan untuk berdalil dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dijelaskan ya oleh para ulama, al-ihtijaju bil qadar yakunu 'alal masa'ib wal alam wa la yajuzu al-ihtijaju bihi 'alal ma'ayib wal asam bal tajibu taubah minha wa yulamu fa'iluha. Ini jelas sekali ya, bahwasanya berdalih atau berdalih dengan takdir itu tidak boleh dalam masalah apa? Masalah kemaksiatan. Saya berzina, minum khamr memang karena takdir Allah, ya. Jadi enggak usah saya bertobat, tidak. Tapi dibolehkan dalam masalah musibah. Saya tadi kena ketimpa kecelakaan, ini memang takdir Allah. Saya sakit, takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya berzina, ya Allah sudah takdirkan begini, gimana lagi gitu kan? Enggak. Ini apa? Akan tetapi ya, yajibu at-taubah ya, bagi orang yang memang dia mungkin terjatuh kepada perbuatan syirik, bid'ah atau dosa-dosa besar, itu semua memang tidak terlepas dari ketentuan Allah, tapi diwajibkan untuk bertobat akan hal tersebut. Wa yulamu fa'iluha, dan pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajuzu ayah ayuhtajja bil al-insanu bil qadar 'alal masa'ib kama apa subhanallah wa ta'ala jelaskan ya, dibolehkan berdalih dengan qadar atau takdir terhadap masalah-masalah yang menimpa kita dari musibah, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Allah sudah benar-benar akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, takut meninggal, takut sakit. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walju, dan rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat. Kekurangan dalam masalah harta. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, dari apa? Anfus, dari jiwa, wasamarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar ya. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita tenang. Kebanyakan ya yang menjadikan kita gundah, gulana, resah, galau itu karena kurangnya iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita suka memprotes kejadian musibah kepada diri kita? Karena kita memang tidak mendalami rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang Allah takdirkan meskipun terasa buruk bagi kita ya kan, antum minabil qadari khairihi wa syarihi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Sampai Allah takdirkan kita sakit, kita mungkin cacat mungkin, itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi hambanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, sangat takjub ya, ajaban li amril mu'min ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu. In asabbahu syarra ya, syakara, ketika dia ditimpa satu kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, itu baik bagi dia ya. Wa in asabbahu dharra ya, sabara, fakana khairan lahu ya. Kata kalau ditimpa dia nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpa keburukan, dia juga bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jauh ada yang lebih berat daripada yang saya alami. Saya cuma sakit begini, masih banyak saudara-saudara saya yang jauh lebih sakit daripada saya. Kalau kita ditakdirkan miskin, kita apa namanya? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang lebih miskin daripada saya. Nah, begitu. Ya. Banyak sekali apa? Ketenangan ketika kita mengimani takdir ini dengan benar, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan husnudzan bahwa Allah tidak menciptakan kecuali dengan hikmah yang besar. Memang ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah dia menjadi miskin. Kalau seandainya dia dikayakan, mungkin dia akan kafir, akan rusak keimanannya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih dia menjadi kaya. Kalau dia dimiskinkan, mungkin dia akan rusak juga kondisinya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk sakit. Seandainya dia diberikan nikmat sehat, Allah apa? Dia akan mungkin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia mandul, tidak mempunyai keturunan. Boleh jadi ketika Allah berikan keturunan, nanti kondisinya akan lain. Ya, Allah Maha tahu. Ya, jadi segala apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk ridha. Kita berusaha untuk mengimani hal tersebut, pasrah benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Yang terakhir sebelum kita tutup dalam masalah takdir ini, ya, ada peran usaha kita. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan al-ingitau ilal asbab syirkun fit tauhid, ya. Jadi tidak mengambil sebab, ya, tidak mengambil sebab itu adalah ya, syirkun fit tauhid. Enggak mau misalnya pengen sehat, enggak mau berobat. Pengen kaya, enggak mau bekerja. Kemudian pengen sehat, enggak mau berolahraga. Pokoknya hanya tawakal, tapi tawakalnya salah. Benar-benar tidak mengambil sebab sama sekali, meninggalkan sebab secara keseluruhan. Ini bagian dari syirik dalam ketauhidan, ya. Sangat bertentangan sekali. Wal i'radu anil asbab, tapi berpaling, dia apa? Berpaling dari sebab bil kulliyah qadhun fi syara, dicela dalam syariat. Wa nafyu ta'khiril asbab, ya, mukhalafun li syara' wal aql. Dan tidak meyakini bahwasanya sebab itu bisa merubah, berpengaruh kepada satu kondisi, itu juga bertentangan dengan syariat dan akal. Wa tawakkul la yunafil akhdhu bil asbab. Bertawakal itu tidak bertentangan dengan mengambil sebab. Artinya apa? Kalau kita pengin sehat, ya mari kita misalnya berpola hidup sehat. Kalau kita pengin sembuh, ya mari berobat, ya, mencari kesembuhan. Kalau seseorang pengin kaya, ya harus bekerja dia. Itu apa mengambil sebab seperti itu? Jadi mengambil sebab ini tidak bertentangan dengan ketawakalan dan ketauhidan. Bahkan kita diperintahkan untuk mengambil sebab dalam masalah takdir, ya, kita apa? Diperintahkan untuk mengambil sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan poin-poin penting tentang beriman kepada takdir atau qadar Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rukun iman, ya, di dalam agama kita, yang kita wajib semuanya untuk mengimani hal tersebut, ya, dengan benar, ya, sehingga kita menjadi muslim, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahagia, ya, dan ridha dengan kejadian, dengan kondisi yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوتي الكرام أعزني الله وإياكم إن شاء الله kita akan mengkaji satu bab yaitu bab tahrim ittikhad al-kalb illa li saydin aw mashiyatin aw zar' haramnya memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, atau menjaga tanaman, ya, ladang, kebun dan sebagainya. Sanksi kedua adalah para malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di situ terdapat seekor anjing atau gambar dan lukisan-lukisan yang bernyawa. Ya. Nah, di sini berarti saya kaitkan dengan gambar juga karena hadisnya berkaitan. Ya. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat di dalamnya seekor anjing atau lukisan-lukisan yang bernyawa, ya, gambar-gambar. Nah, kalau kita koreksi rumah-rumah kita, ya, kalau kita perhatikan rumah-rumah kita, kaum muslimin, maka kalau terkait dengan seekor anjing, mungkin hampir tidak ada, atau jarang sekali kita dapati seorang muslim yang memelihara seekor anjing. Ya. Ini insya Allah jarang sekali, kecuali orang muslim yang fasik. Hanya orang muslim yang fasik yang memelihara seekor anjing di rumahnya. Yang meniru-niru, yang suka meniru-niru tradisi orang-orang kafir. Padahal dalam sebuah hadis diancam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru tradisi atau kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Tetapi yang memprihatinkan adalah gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang bernyawa. Ya. Tidak jarang kalau kita masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, dan perhatikan juga rumah-rumah kita. Jangan sudah merasa aman atau bersih. Lihat rumah-rumah kita. Perhatikan apakah ada foto-foto terpampang di dinding, lukisan-lukisan, gambar-gambar burung, hiasan, yang di situ terdapat makhluk-makhluk hidup. Ya. Binatang atau manusia, besar atau kecil. Makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya. Apakah itu di dinding, atau di hordeng, ya, atau di spray, ya, di bantal, di pakaian. Ya. Ini semua harus dihilangkan. Ya. Kalau kita ingin rumah kita dimakmurkan oleh para malaikat rahmat. Ya. Sebab sanksinya, kalau di dalam rumah seorang muslim itu terdapat lukisan atau gambar-gambar yang bernyawa, apalagi ornamen-ornamen yang berbentuk, yang memiliki bayangan, ya. Terkadang gambar enggak ada, tapi ada keramik-keramik atau bahan-bahan yang hiasan-hiasan yang terbuat dari sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Kecuali boneka yang main untuk mainan anak-anak, dikecualikan. Ya. Boneka yang untuk mainan anak-anak kecil ini dikecualikan. Ada rukhsah, ada keringanan. Tapi hiasan-hiasan rumah yang berbentuk makhluk hidup, meskipun itu untuk hiasan, tidak diagungkan, tidak disembah, tidak dikultuskan, sudah jelas tidak mungkin diperlakukan seperti itu, tetap itu mencegah para malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut. Dan terhalangnya malaikat rahmat masuk ke dalam suatu rumah, ini suatu kerugian tersendiri, suatu musibah tersendiri. Ya. Karena Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, bahwa ketika para malaikat Allah tidak masuk ke dalam suatu rumah, maka yang masuk ke dalam rumah itu, yang menghuni dan memakmurkan rumah itu adalah para syayatin. Para syaitan, musuh-musuh Allah. Jadi kalau para malaikat tercegah masuk dalam rumah, yang betah, yang senang tinggal di situ adalah para syaitan. Dan keberadaan syaitan di rumah-rumah itu bukan tidak ada efek negatifnya, banyak efek negatifnya. Ya. Karena syaitan itu tidak pernah menyuruh kecuali perbuatan yang keji dan mungkar. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu menyuruh kepada yang keji dan mungkar. Membisik-bisikkan keburukan. Menghasung permusuhan, kebencian, pertengkaran dan melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala. Sebaliknya para malaikat rahmat itu kalau masuk dalam suatu rumah, manfaatnya banyak. Apa manfaatnya kalau malaikat itu senang dan betah tinggal di rumah kita? Mereka akan mendoakan para penghuninya. Begitu dikatakan para ulama. Ya. Di para malaikat kalau masuk dalam sebuah rumah, mereka itu di samping bertasbih, bertahmid, memuji Allah, juga mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan bagi penghuni rumah tersebut. Dan para malaikat itu tidak membisikkan, tidak memotivasi kecuali kepada kebaikan. Kehadiran malaikat itu rahmat, suatu kebaikan, ya, masya Allah. Ya. Bukan kalau kita mendengar suara kokok ayam jantan, ya, ayam jantan berkokok. Kita disuruh apa? Meminta dari karunia Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Kenapa? Karena ayam jantan itu melihat malaikat. Ya. Kapan saja kita mendengar ayam jantan berkokok, baik subuh, siang, atau malam, baca doa. Panjatkan doa kepada Allah. Paling tidak, ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika itu adalah waktu yang mustajab. Waktu ijabahnya doa. Ketika malaikat turun, waktu ijabahnya doa. Sebaliknya, kalau syaitan itu menghuni rumah kita, maka dia akan selalu menyuruh kepada hal-hal yang keji dan mungkar. menyebabkan ketidakharmonisan, ketidaktenangan, ketidaktentraman para penghuni rumah tersebut. Ya. Mengundang berbagai macam keburukan. Ya. Sebab kehadiran syaitan itu selalu buruk. Kita berlindung dari dihadiri oleh syaitan. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيَّحْضُرُونَ. Dan katakan, berdoalah wahai Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai mereka hadir kepadaku. Jangan sampai mereka mendatangiku atau menghadiriku. Ya. Satu pun kita berlindung, jangan sampai didatangi syaitan. Lalu bagaimana kalau para syaitan menghadiri rumah-rumah kita? Ya. Memakmurkan rumah kita. Ya. Ini, jadi ini suatu musibah besar kalau para malaikat tidak masuk dalam rumah-rumah kita, sebaliknya para syaitan masuk ke rumah-rumah kita. Ya. Ini. Kemudian ikhwati fillah, a'azzakumullah, diharamkannya memelihara anjing di dalam rumah-rumah kita, di dalam rumah-rumah. Ini ternyata juga berlaku pada syariat umat-umat sebelum kita. Tidak hanya pada umat ini, tapi umat sebelum kita. Allah SWT menceritakan dalam surah Al-Kahfi. Ya, yang kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumat. Ya, bahwa ketika para pemuda yang beriman, dan Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Ya, ini mereka mencari-cari gua. Ya, kemudian mereka diikuti oleh seekor anjing. Ya, dikawal atau ditemani oleh seekor anjing. Dan ketika para pemuda itu masuk ke dalam gua, ya, maka anjing itu tidak ikut masuk ke dalam gua, tapi tinggal di samping mulut gua. Ya. Allah menceritakan tentang ini di surah Al-Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka itu menjulurkan kedua lengannya di mulut gua, ya, di samping mulut gua. Tidak ikut masuk. Kenapa? Ibnu Katsir rahimahullah berkata, karena seandainya anjing itu masuk ke dalam gua, niscaya para malaikat tidak akan masuk ke dalam gua tersebut. Ya. Maka Allah mencegah anjing itu masuk ke dalam gua, tapi diletakkan di samping mulut gua untuk mengawal, ya, menjadi pengawal gua tersebut. Dan setiap orang yang kalau ada orang yang lewat melihat, ya, ada gua, kemudian di sampingnya ada seekor anjing hutan yang gede, pasti akan ketakutan, ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, hikmah atau faidah dari kisah tersebut diantaranya adalah, pertama, para malaikat tidak akan masuk rumah atau tempat apa saja yang di dalamnya terdapat seekor anjing. Nah, karena Allah tidak merahmati para pemuda yang saleh ini, pemuda Ashabul Kahfi, Allah tidak mencurahkan rahmatnya, melindunginya, maka Allah mencegah seekor anjing itu masuk ke dalam gua, supaya malaikat tidak tercegah masuk dalam gua tersebut. Faedah yang lain adalah keutamaan bergaul dengan orang-orang saleh, ya, berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh. Seekor anjing saja, ya, ketika dia bersahabat, menemani para pemuda yang saleh, yang beriman, maka Allah sebut kisahnya dalam Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat. Ya. Ini. Nah, jadi ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum, inilah suatu hukum syar'i yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu haramnya memelihara seekor anjing di rumah-rumah. Ya. Yang dikecualikan hanya tiga, yaitu anjing pemburu, anjing untuk menjaga hewan-hewan ternak, atau anjing untuk menjaga ladang, ya, sawah-sawah dan ladang. Ini yang dikecualikan. Selain ini, hukumnya haram. Ya. Dan seorang muslim senantiasa tunduk kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meyakini dengan keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap, bahwa seluruh kebaikan itu terdapat dalam syariat Allah. Ya. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat, seluruh kemaslahatan itu pada apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh keburukan itu terdapat pada apa yang dicegah atau dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan, akidah yang merupakan keyakinan yang tertanam dalam hati setiap muslim. Oleh karena itu tidak perlu bertanya, ya. Para sahabat tidak ada yang bertanya kalau datang perintah mewajibkan atau melarang. Mereka tidak bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa diharamkan? Tidak ada. Jika telah datang perintah, langsung mereka taati. Mereka tahu ini perintah dari Allah yang maha bijaksana, Al-Alimul Hakim, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, dan dia maha bijaksana. Tidak mensyariatkan sesuatu kecuali untuk kebaikan hambanya, untuk kemaslahatan hambanya. dan tidak mencegah sesuatu kecuali untuk kebaikan dan kemaslahatan hambanya. Ya. Ini. Dan satu faedah pula ya, disebutkan oleh sebagian ulama ya, bahwa sikap muslim ketika membaca atau mendengar ya, misalnya ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini begini begini ya, maka adab seorang muslim itu hendaknya seolah-olah dia membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapannya ya, atau dia membayangkan seolah-olah dia sedang berdiri atau sedang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengar langsung sabda itu dari mulut beliau yang mulia ya. Nah, seandainya seorang muslim atau kita ya berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berada di majlis beliau dan beliau bersabda seperti itu, adakah di antara kita yang berani bertanya ya, kenapa demikian? Kenapa kok tidak seperti ini? Kenapa seperti itu? Ya. Apakah ada yang berani dan lancang bertanya seperti itu? Tentu tidak ada. Ya. Nah, seperti itu seharusnya sikap kita ketika mendengar atau membaca hadis Rasulullah SAW. Ketika disampaikan sebuah hadis atau membaca sebuah hadis, kita kesankan, ya, kita bayangkan bahwa kita sedang berada di majlisnya Rasulullah SAW dan mendengar sabda itu dari mulut beliau. Lalu apa kira-kira sikap kita? Nah itu terapkan, ya, lakukan. Ya. Dan tidak perlu bertanya, tidak perlu banyak bertanya ini dan itu. Ya. Ini, ya. Nah inilah suatu hukum syar'i yang wajib kita pegang dan harus kita perhatikan. Ya. Haramnya memelihara seekor anjing, kecuali yang dikecualikan oleh syariat tadi, dan juga haramnya surah, ya, gambar-gambar atau lukisan makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberkahi rumah-rumah kita, ya, dan membersihkan kita, keluarga dan rumah-rumah kita dari apa-apa yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberitahu, memberi petunjuk kepada kita, kepada apa-apa yang membawa ridha Allah, dan memberi taufik kita untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah menunjuki kita apa-apa yang akan mengundang kemurkaan Allah dan membantu kita untuk menjauhinya. Ya. Tiada taufik kecuali dari sisi Allah Ta'ala. Nah, saya cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi kita dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah peristiwa penting di masa awal Islam, yaitu Perang Nakhlah yang terjadi sebelum Perang Badar. Peristiwa ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang penting bagi kita, terutama mengenai perjuangan dan ketabahan dalam menegakkan kebenaran. Pendengar berbahagia, setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai membangun masyarakat yang lebih aman dan kuat. Namun, kaum kafir Quraisy di Mekah tidak tinggal diam melihat perkembangan ini. Mereka melihat kaum muslimin yang semakin kuat di Madinah sebagai ancaman besar bagi kekuasaan dan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Untuk mengamankan posisi kaum muslimin dan memastikan keselamatan mereka, Rasulullah SAW mengirim beberapa ekspedisi kecil untuk memantau pergerakan kaum kafir Quraisy di sekitar Madinah. Salah satu ekspedisi ini adalah ekspedisi yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Episode ini akhirnya

agar mereka tidak terlibat pertempuran ataupun perampasan, melainkan hanya melakukan pengintaian untuk mengetahui pergerakan Quraisy. Abdullah bin Jahsy dan para sahabat lainnya menerima surat perintah tersebut dalam keadaan tertutup dan siap dengan penuh ketaatan dan berangkat ke wilayah Nakhlah untuk melaksanakan tugas mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, saat berada di Nakhlah, Abdullah bin Jahsy dan pasukannya melihat sekelompok kecil kafilah kafir Quraisy yang sedang melakukan perjalanan dagang. Kafilah ini dipimpin oleh Amru bin Al-Hadrami yang ditemani oleh beberapa orang lainnya. Melihat kesempatan ini, sebagian dari para sahabat dalam ekspedisi tersebut merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melemahkan ekonomi Quraisy. Namun terjadi perdebatan di antara para sahabat mengenai tindakan apa yang harus mereka ambil. Hari itu adalah hari terakhir bulan Rajab, bulan yang dihormati oleh orang Arab di mana peperangan dan serangan dilarang. Sebagian dari mereka merasa khawatir bahwa jika mereka menyerang kafilah ini, mereka akan melanggar aturan bulan haram. Namun pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka untuk memberikan pukulan kepada kaum kafir Quraisy yang telah menindas kaum muslimin selama bertahun-tahun. Akhirnya Abdullah bin Jahsy dan beberapa sahabat lainnya memutuskan untuk menyerang kafilah tersebut. Dalam peristiwa ini, Amr al-Hadrami terbunuh dan dua orang Quraisy lainnya ditawan. Mereka juga berhasil mengambil sebagian dari barang-barang yang dibawa oleh kafilah tersebut sebagai ghanimah atau harta rampasan perang. Pendengar yang berbahagia, ketika Abdullah bin Jahsy dan pasukannya kembali ke Madinah dengan membawa tawanan dan harta rampasan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi peristiwa ini dengan bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, terutama karena hal itu terjadi pada bulan yang dihormati. Beliau pun tidak memberikan persetujuan terhadap rampasan perang yang dibawa oleh pasukan Abdullah bin Jahsy. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy memanfaatkan peristiwa ini untuk mempropagandakan bahwa kaum muslimin tidak menghormati kesucian bulan Rajab. Mereka menyebarkan kabar bahwa kaum muslimin telah melanggar kesepakatan umum untuk tidak melakukan peperangan pada bulan-bulan haram. Dalam situasi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang memberikan penjelasan terhadap peristiwa tersebut. Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan agama Allah, kafir kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya yang beriman dari sekitarnya, hal itu semua lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun tindakan menyerang kafilah pada bulan haram adalah hal yang besar atau dosa besar, penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin jauh lebih besar dosanya. Ini adalah pengingat bagi kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami situasi mereka dan bahwa tindakan kaum kafir Quraisy yang menindas dan menghalangi dakwah justru lebih keji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, peristiwa Perang Nakhlah ini memberikan beberapa hikmah dan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang ketaatan dan loyalitas kepada pemimpin. Abdullah bin Jahsy dan para sahabat lainnya mematuhi perintah Rasulullah dengan penuh keikhlasan. Meskipun di tengah-tengah tugas mereka, mereka harus membuat keputusan yang sulit. Kedua, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam bertindak. Meskipun tujuannya untuk melemahkan Quraisy, peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dengan tergesa-gesa bisa menimbulkan kontroversi atau masalah baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kebijaksanaan dengan tetap menghormati bulan suci dan ini menjadi teladan bagi kita tentang pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik agama. Ketiga, ayat yang turun setelah peristiwa ini memberikan kita pengertian bahwa ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy lebih besar dosanya daripada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Nakhlah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang berdiri untuk melawan ketidakadilan, kezaliman, penindasan dalam bentuk apapun. Pendengar berbahagia, demikianlah kisah tentang Perang Nakhlah, sebuah peristiwa yang penuh hikmah.

hikmah dan pelajaran bagi kaum muslimin. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ketaatan, bertindak dengan kebijaksanaan, dan membela kebenaran dan menolak penindasan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi hamba-hamba Allah yang teguh dalam ketaatan dan selalu menjaga kehormatan agama kita yang mulia. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya para sahabat datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka shaum sebagaimana kami shaum. Sedangkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyin am munkarin sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Artinya, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan setiap penyaluran hasrat ataupun syahwat kalian dengan istri kalian adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah tasbih dan seluruh zikir, serta menjelaskan fadilah amr ma'ruf nahi mungkar dan amalan lainnya yang termaktub dalam hadis. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa memperbagus niat tatkala mengerjakan sesuatu yang mubah dan ketaatan akan bernilai ibadah, serta isyarat bahwa sedekah hanya bernilai manakala disertai dengan niat yang benar. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amr ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah." Menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar lebih kuat hukumnya untuk disebut sebagai sedekah daripada tasbih dan seterusnya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah yang terkadang menjadi fardu ain, sedangkan pahala ibadah yang fardu lebih banyak daripada pahala sunnah. Akan tetapi bagi orang yang dapat bersedekah dengan harta dan amal soleh, tentu hal itu lebih utama karena merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wallahu a'lam.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Sitogulung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan mendalam, yaitu peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Dinasti yang berjaya pada abad 11 dan 12 Masehi ini tidak hanya dikenal karena kontribusinya dalam bidang militer, politik, dan pendidikan, tetapi juga upaya mereka dalam mempromosikan ajaran Islam yang berlandaskan mazhab Syafi'i. Pendengar yang budiman, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu pilar penting dalam sejarah Islam yang berperan besar dalam mengukuhkan mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab utama dalam dunia Islam. Keberpihakan mereka terhadap mazhab Syafi'i didasari oleh kebutuhan untuk membangun kesatuan dan stabilitas di wilayah-wilayah yang mereka kuasai yang terdiri dari beragam tradisi dan keyakinan Islam. Sejak awal berdirinya, dinasti Saljuk menunjukkan keberpihakan kepada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mereka memberikan ruang yang luas. Mereka memberikan ruang yang luas bagi ulama Syafi'i untuk berdakwah, mendirikan madrasah, dan menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks ini, pendirian Madrasah Nizamiyah oleh wazir besar mereka Nizamul Mulk adalah salah satu langkah strategis. Madrasah ini menjadi pusat pembelajaran mazhab Syafi'i di seluruh dunia Islam. Madrasah Nizamiyah yang didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan menjadi tempat berkumpulnya ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Salah satu ulama terbesar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Syafi'i. Salah satu ulama terbesar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Al-Ghazali, seorang tokoh yang dikenal karena kontribusinya dalam mengintrigasikan ilmu fikih Islam. Imam Syafi'i melalui karyanya seperti Ihya Ulumuddin memberikan sumbangan besar dalam memperkuat ajaran mazhab Syafi'i di kalangan umat Islam. Keberadaan madrasah ini tidak hanya memperluas pengaruh mazhab Syafi'i, tetapi juga menciptakan generasi baru ulama yang berkomitmen untuk menyebarkan ajaran ini ke berbagai wilayah. Para pelajar yang datang ke Madrasah Nizamiyah membawa pulang ilmu yang mereka pelajari dan menyebarkannya ke komunitas mereka masing-masing. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, peran dinasti Saljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i sangat terasa di wilayah Persia, Irak, Anatolia, dan Asia Tengah. Melalui dukungan politik dan ekonomi, mereka memastikan bahwa mazhab Syafi'i menjadi mazhab utama di wilayah-wilayah tersebut. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam penyebaran ini. 1. Kebijakan Sultan-Sultan Saljuk. Sultan-Sultan Saljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan komitmen mereka terhadap mazhab Syafi'i dengan menunjuk ulama-ulama Syafi'i sebagai qadi atau hakim dan penasehat dalam pemerintahan. Kebijakan ini membantu memperluas penerimaan mazhab Syafi'i di kalangan masyarakat. 2. Masjid dan infrastruktur keagamaan. Dinasti Saljuk membangun masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang menjadi pusat ajaran mazhab Syafi'i. Salah satu contohnya adalah Masjid Jami' di Isfahan yang menjadi tempat berkumpulnya ulama dan komunitas Islam untuk mempelajari Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. 3. Dakwah melalui ulama. Para ulama Syafi'iyah yang mendapatkan dukungan dari dinasti Saljuk tidak hanya berdakwah di wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga di wilayah-wilayah tetangga. Dengan cara ini, mazhab Syafi'i menyebar hingga wilayah Asia Tenggara, di mana pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. Pendengar yang mulia, mazhab Syafi'i yang berkembang pesat di bawah dinasti Saljuk memberikan banyak kontribusi bagi dunia Islam. Mazhab ini dikenal karena pendekatannya yang modern, moderat dan berbasis pada dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, mazhab Syafi'i dikenal karena penekanannya pada ilmu fikih yang aplikatif, yang membantu umat Islam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan syariat. Dinasti Saljuk melalui dukungannya terhadap madhab Syafi'i tidak hanya memperkuat akidah umat Islam, tetapi juga menciptakan harmoni di tengah perbedaan yang ada. Mereka menunjukkan bahwa madhab bukanlah sumber perpecahan, tetapi sarana untuk memahami Islam dengan lebih baik. Pelajaran dari peran madhab Syafi'i. Pelajaran dari peran Saljuk dalam penyebaran madhab Syafi'i. Pendengar dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peran dinasti Saljuk dalam mendukung madhab Syafi'i. 1. Pentingnya dukungan pemerintah terhadap ulama. Dinasti Saljuk menunjukkan bahwa setiap pemerintah mendukung ulama, ajaran Islam dapat berkembang dengan pesat dan membawa manfaat besar bagi umat. 2. Pentingnya pendidikan. Madrasah-madrasah yang didirikan Saljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam penyebaran ajaran Islam. Sistem pendidikan ini tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin yang berpegang teguh pada syariat. 3. Bijak dalam bermadhab. Madhab Syafi'i yang dikembangkan oleh dinasti Saljuk menunjukkan pentingnya bijak dalam memahami agama. Pendekatan ini menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran madhab Syafi'i adalah salah satu warisan besar dalam sejarah Islam. Mereka menunjukkan bahwa dukungan terhadap ulama dan pendidikan adalah kunci keberhasilan dalam memperkuat agama. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk terus memperkuat ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan misi dakwah ini dengan penuh semangat dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 97.4 Salam FM, Suara Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, semangat, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yakni tentang muslimah merawat keindahan rambutnya. Topik ini sangat relevan di zaman sekarang, mengingat rambut adalah mahkota bagi setiap wanita, termasuk bagi seorang muslimah yang menjaga keindahan dan kebersihan dirinya demi Allah Ta'ala. Lalu bagaimana Islam memandang perawatan rambut bagi seorang muslimah? Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan keindahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini berarti Allah Ta'ala mencintai keindahan dan kebersihan yang tentunya mencakup seluruh aspek kehidupan kita, termasuk rambut. Merawat rambut bukan hanya untuk kecantikan semata, tapi juga bagian dari syukur kita kepada Allah atas nikmat kesehatan dan penampilan yang diberikannya. Merawat rambut tidak harus berlebihan atau tidak harus glamor, tetapi lebih kepada bagaimana seorang muslimah menjaga agar rambutnya tetap sehat, bersih, dan terawat. Kebersihan rambut dan perawatannya juga merupakan bagian dari ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, sekarang kita masuk ke bagian praktik, yaitu bagaimana cara seorang muslimah merawat rambutnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik kita dalam segala hal, termasuk dalam menjaga kebersihan dan penampilan diri. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk sering mencuci rambut dan menjaga agar tetap bersih. Disebutkan bahwa dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyisir rambutnya secara teratur. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan minyak rambut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga rambut tetap sehat dan lembut. Kemudian yang kedua, menyisir rambut dengan lembut dan tidak kasar. Bagi muslimah yang berambut panjang, disarankan menyisir mulai dari ujung rambut terlebih dahulu untuk mengurai rambut-rambut yang rontok atau kusut. Dengan lembut dan penuh rasa syukur, kita bisa meniru sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga rambut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang alami. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minyak zaitun sering digunakan sebagai pelembut alami. Penggunaan bahan alami tidak hanya aman bagi kesehatan rambut, tapi juga memberikan keharuman yang alami. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, seorang muslimah tentu telah mengetahui batasan-batasan auratnya. Dan rambut seorang muslimah termasuk dalam aurat yang harus dijaga dan ditutupi ketika ia berada di hadapan laki-laki non-mahram. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Rambut yang tertutup tidak hanya melindungi kita dari pandangan yang bukan haknya, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap polusi dan sinar matahari berlebih yang dapat merusak kesehatan rambut. Selain itu, dengan menutup aurat, kita juga menjaga kehormatan dan kemuliaan kita sebagai seorang muslimah. Bagi Anda yang ingin rambutnya tetap segar dan sehat meski berhijab, berikut ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah memilih bahan hijab yang ringan dan menyerap keringat, terutama saat cuaca panas. Jangan lupa untuk memberi waktu bagi rambut bernapas dalam tanda kutip di rumah saat hanya bersama suami atau bersama anak-anak dan keluarga yang mahram. Bagi Anda yang ingin rambutnya tetap segar dan sehat meski berhijab, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memilih bahan hijab yang ringan dan menyerap keringat, terutama saat cuaca panas. Jangan lupa untuk memberi waktu bagi rambut bernapas dalam tanda petik di rumah saat hanya bersama suami, anak, atau bersama keluarga yang lain yang mahram dengan Anda. Kemudian yang kedua, cucilah rambut secara rutin dengan shampoo yang sesuai jenis rambut Anda. Usahakan untuk tidak terlalu sering mencuci agar tidak merusak kelembapan alami rambut. Tetapi juga jangan terlalu jarang. Biasanya 2-3 kali seminggu ini sudah cukup, tergantung aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, gunakan kondisioner setelah keramas agar rambut tetap halus dan tidak mudah kusut. Kondisioner membantu menjaga kelembapan alami dan mengurangi resiko rambut patah. Kemudian yang keempat, perhatikan sirkulasi udara pada kulit kepala. Hindari menggunakan hijab dalam kondisi rambut yang basah karena dapat memicu ketombe dan iritasi pada kulit kepala. Jika kita memiliki aktivitas yang padat, cobalah untuk mengeringkan rambut terlebih dahulu sebelum Anda mengenakan hijab. Dan yang terakhir, yang bisa dilakukan, yang kelima, hindari pemakaian produk rambut berlebihan. Usahakan untuk memilih produk yang mengandung bahan-bahan alami dan bebas dari bahan kimia berbahaya agar kesehatan rambut Anda tetap terjaga. Perawatan rambut alami seperti masker rambut dengan lidah buaya, minyak zaitun, atau minyak kelapa bisa menjadi pilihan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, merawat rambut juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, termasuk nikmat kesehatan. Setiap kali kita merawat rambut dengan niat yang ikhlas, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Bahkan perbuatan kecil yang disertai niat baik akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Menjaga diri dan penampilan bukanlah suatu hal yang berlebihan jika dilakukan dengan niat yang benar. Seorang muslimah yang merawat dirinya, termasuk rambutnya, juga menampilkan citra baik sebagai seorang muslimah di tengah masyarakatnya. Pendengar yang berbahagia, perlu diingat-ingat, Islam juga melarang segala sesuatu yang berlebihan, termasuk dalam hal perawatan. Mempercantik diri memang baik, tapi jangan sampai kita terlena dan terlalu fokus pada kecantikan fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu seimbang antara memperhatikan kecantikan lahir dan batin. Jadi hindarilah produk atau perawatan yang berlebihan, terutama yang memakan biaya sangat tinggi dan bertujuan sekedar mempercantik diri untuk dipamerkan. Fokus kita adalah menjaga kesehatan dan kebersihan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, bukan untuk pamer kecantikan kepada orang lain. Demikian pendengar, beberapa tips dan panduan bagi wanita muslimah dalam merawat rambutnya. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk lebih memperhatikan kesehatan dan keindahan rambut, serta melakukannya dengan niat yang tulus karena Allah Ta'ala. Ingat bahwa setiap hal yang kita lakukan, termasuk merawat diri, bisa menjadi amal ibadah bila dilakukan dengan niat yang benar. Semoga Allah selalu memberi kita kemudahan dalam menjaga anugerah kesehatan yang diberikannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang pungutan liar atau memalak. Pungutan liar atau memalak diistilahkan dalam ajaran Islam dengan al-maksu. Pendengar yang budiman, secara kata al-maksu berasal dari kata kerja makasa yamkusu yang artinya memungut cukai, menurunkan harga, dan menzolimi. Ibnu Mudzir rahimahullah juga mengartikan kata al-maksu dengan cukai. Bahkan secara lebih detail dia mengemukakan al-maksu adalah sejumlah uang yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Imam Al-Arabi seperti dikutip oleh Ibnu Manzur mengartikan kata al-maksu dengan uang yang diambil kembali oleh seseorang yang bersedekah setelah dia laksanakan sedekah itu. Demikian pula Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab menjelaskan, disebutkan bahwa pelaku pungutan liar tidak mungkin masuk surga. Kata al-maksu dalam hadis ini artinya pungutan liar yang diambil oleh pelaku pada mulanya. Pungutan liar ini adalah cukai. Pendengar, Ahmad Siharan Furi berkata, al-maksu adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 dari harta seluruhnya. Dalam hal ini, umumnya terdapat unsur kezoliman. Seseorang penguasa diancam akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezoliman tersebut, dan para pemungut 1/10 dari seluruh harta pedagang akan diancam masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan yang dimaksud. Lebih lanjut, Ahmad Syahran Furi berkata, pegawai-pegawai pemungut cukai adalah orang yang mengurangi hak-hak orang-orang miskin, tidak diberikannya secara sempurna atau dikorup. Adapun petugas pemungut zakat dan pemungut sebanyak 1/10 dengan cara benar atau secara resmi, dia justru akan mendapatkan pahala dengan menjalankan tugas ini. Tugas ini dilakukan oleh anak-anak remaja. Pendengar, dengan definisi al-maksu seperti ini, menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur. Dalam hal ini, para pedagang dan pelaku bisnis. Bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah al-maksu ini, atau pemalakan, meliputi beberapa kelompok. Para pelaku pungli dengan berbagai macamnya terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar, dan lain-lain yang terlibat dalam kezoliman besar ini. Bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan menolak sesuatu yang bukan atau tidak termasuk haknya. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ternyata memasukkan al-maksu atau pungutan liar dalam kitab beliau Al-Kabair yang membicarakan tentang dosa-dosa besar. Pungutan liar atau bisa disebut juga dengan memalak di sini biasa dimaksudkan untuk pemungutan dalam jual beli. Di antara dalil yang beliau bawakan untuk menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam al-kabair atau dosa-dosa besar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala innamasabilu 'alal ladzina yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat azab yang pedih. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 42. Di dalam hadis tentang seorang perempuan yang melakukan zina yang kemudian menyucikan dirinya dengan menyerahkan dirinya untuk dirajam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, laqad tabat taubatan lau tabaha sahibu maksin lau firolahu. Perempuan itu telah bertaubat dengan taubat yang andai dilakukan oleh pemungut liar, niscaya akan diampuni baginya. Setelah membawakan dua dalil tersebut, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan atau pembegal yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram. Demikian kata Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Imam Nawawi juga menyatakan bahwa pungutan liar adalah sejelek-jeleknya dosa. Karena pungutan semacam ini hanyalah menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pengambilan pungutan atau upeti seperti ini terus berulang dan itu hanyalah pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar. Penyalurannya pun tidaklah tepat. Dari penjelasan tentang pengertian al-maksu atau pungutan liar atau pemalakan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam. Bahkan sejak zaman jahiliyah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu. Sebab hal ini terjadi secara terus-menerus bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman bahkan tendensi pemerasannya tetap dominan. Demikianlah pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.
9: Bahaya mengolok-ngolok. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seringkali musibah itu terjadi gara-gara omongan. Andai aku mengolok-ngolok seekor anjing, aku khawatir aku diubah menjadi anjing. Ini dikutip dari kitab Hasyiatus Sawi Alal Jalalain. Adapun di antara faedah yang bisa diambil dari perkataan ini, yaitu, pertama, larangan mengolok-ngolok makhluk ciptaan Allah. Kedua, jika mengolok-ngolok hewan saja berbahaya, apalagi mengolok-ngolok manusia. Apalagi mengolok-ngolok seorang muslim. Terlebih mengolok-ngolok seorang muslim yang taat. Selanjutnya, banyak kisah nyata yang terjadi di realita dunia ini. Bahwa siapa yang suka mengolok-ngolok sesuatu, maka ia tidak akan mati sampai ia melakukan sendiri apa yang dia perolokkan tersebut. bahkan mungkin lebih buruk lagi. Wallahu a'lam.
10: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Ismail bin Abi Khalid rahimahullah. Salah satu tokoh tabi'in yang dihormati karena ketelitian dan kekuatan hafalannya dalam meriwayatkan hadis. Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abi Khalid Al-Kufi, seorang perawi hadis yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan ahli ilmu. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang terpercaya, tetapi juga sebagai pribadi yang saleh dan penuh dedikasi dalam menuntut ilmu. Dalam rubrik biografi salaf kali ini, kita akan ulas tentang kehidupan, perjalanan keilmuan, dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu agama Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Ismail bin Abi Khalid berasal dari kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pada masa tabi'in. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mendorongnya untuk belajar ilmu agama sejak usia dini. Salah satu hal yang menonjol dari dirinya adalah kecintaannya kepada ilmu dan upayanya yang sungguh-sungguh dalam menimba pengetahuan. Sebagai seorang tabi'in, Ismail bin Abi Khalid memiliki kesempatan untuk bertemu dan belajar langsung dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa ia mendengar hadis dari 5 orang sahabat Nabi, diantaranya adalah Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Hal ini menunjukkan kedekatannya dengan generasi pertama Islam yang menjadi sumber utama penyampaian hadis. Ismail dikenal sebagai salah satu murid terbaik dari ulama besar seperti Asy'abi. Gurunya ini sering memujinya karena kecerdasannya dan ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan bahwa Ismail bin Abi Khalid adalah seorang perawi yang paling sahih dalam meriwayatkan dari Asy'abi. Ia menyerap ilmu dengan sangat baik, seperti seseorang yang meminum air hingga puas. Keunggulan Ismail bin Abi Khalid dalam bidang ilmu hadis juga diakui oleh ulama besar lainnya. Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis terkenal, ia menilai bahwa Ismail bin Abi Khalid sebagai seorang yang thiqah. Penilaian ini diperkuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Diperkuat juga oleh Imam Ibnu Mahdi dan sejumlah ulama lainnya yang sepakat bahwa Ismail bin Abi Khalid adalah seorang perawi yang kokoh dan dapat diandalkan. Ismail bin Abi Khalid tidak hanya dikenal karena keilmuannya, tetapi juga karena sifat dan akhlaknya yang mulia. Ia adalah seorang yang saleh dan penuh ketekunan dalam menjalankan ibadah. Kesolehannya tercermin dalam perilakunya yang rendah hati, meskipun memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu agama. Selain itu, Ismail bin Abi Khalid menjalani kehidupan yang sederhana. Ia diketahui bekerja sebagai tukang giling gandum, profesi yang menunjukkan kesederhanaan dan semangatnya untuk hidup mandiri. Meskipun sibuk dengan pekerjaan dunia, ia tidak pernah lalai dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada generasi setelahnya. Pendengar yang budiman, keahlian utama Ismail bin Abi Khalid terletak pada kemampuan periwayatan hadisnya yang sangat teliti. Para ulama hadis memuji ketelitian dan akurasi riwayatnya yang membuatnya menjadi salah seorang perawi yang sering dijadikan hujjah dalam ilmu hadis. Salah satu karakteristiknya adalah ia tidak pernah meriwayatkan sesuatu kecuali ia benar-benar yakin akan keasliannya. Banyak riwayatnya yang tercantum dalam kitab-kitab hadis sahih seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkannya memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi. Imam Al-Bukhari seringkali mengutip hadis dari Ismail bin Abi Khalid dalam kitabnya, yang menambah bobot kepercayaan terhadapnya. Sejumlah ulama besar memberikan penilaian positif terhadap Ismail bin Abi Khalid. Di antara beberapa komentar mereka, adalah yang pertama, komentar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, orang yang paling sahih hadisnya dari Asy-Sya'bi adalah Ismail bin Abi Khalid. Kemudian komentar dari Yahya bin Ma'in. Ia berkata, Ismail bin Abi Khalid adalah orang yang thiqah. Kemudian Abu Hatim. Beliau berkomentar, aku tidak mengutamakan siapapun di atas Ismail bin Abi Khalid dari kalangan murid-murid Asy-Sya'bi. Kemudian yang keempat, Ya'qub bin Syaibah. Ia berkata, Ismail terpercaya dan kokoh atau sabat. Terakhir, komentar dari Muhammad bin Abdullah bin Ammar al-Mausili. Ia berkata, Ismail bin Abi Khalid adalah hujjah. Jika ia bukan hujjah, lalu siapa yang bisa menjadi hujjah? Pendengar yang berbahagia, komentar-komentar ini menunjukkan bahwa Ismail bin Abi Khalid memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan ulama, baik dari segi keilmuan maupun akhlak. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Khalid adalah tentang pertukaran barang sejenis, seperti emas dan gandum. Emas dengan emas harus setara dan tunai. Gandum dengan gandum harus setara dan tunai. Kurma dengan kurma harus setara dan tunai. Hingga beliau menyebutkan garam. Hadis ini memiliki implikasi penting dalam ilmu fikih terkait bab jual beli dan pertukaran barang. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa sanad hadis yang melalui jalurnya, mayoritas ulama tetap menerima hadis-hadisnya sebagai hadis yang sahih. Pendengar yang budiman, Ismail bin Abi Khalid wafat pada tahun 146 Hijriah. Meskipun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ia wafat pada tahun 145 Hijriah, Abu Nuaim menyebutkan bahwa pendapat yang lebih sahih adalah tahun 146 Hijriah. Ia meninggalkan warisan ilmu yang besar, baik dalam bentuk hadis-hadis yang diriwayatkannya maupun teladan dalam kesolehan dan dedikasi terhadap ilmu agama. Kehidupan Ismail bin Abi Khalid rahimahullah memberikan banyak pelajaran berharga, terutama bagi para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, pelajaran tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ismail bin Abi Khalid menunjukkan bahwa kecintaan kepada ilmu harus diiringi dengan usaha keras dan dedikasi yang tinggi. Pelajaran yang kedua, tentang kejujuran dan ketelitian. Dalam periwayatan hadis, Ismail bin Abi Khalid selalu menjaga kejujuran dan ketelitian yang menjadi syarat utama bagi seorang perawi. Pelajaran ketiga, tentang kesederhanaan hidup. Meskipun memiliki kedudukan tinggi di kalangan ulama, ia tetap menjalani kehidupan yang sederhana dan mandiri. Terakhir, pelajaran tentang kesolehan dan akhlak yang mulia. Ismail bin Abi Khalid tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Pendengar yang budiman, Ismail bin Abi Khalid rahimahullah adalah salah satu tokoh besar dari kalangan ulama tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam menjaga dan menyampaikan ajaran Islam. Reputasinya yang terpercaya sebagai seorang perawi hadis dan kehidupannya yang penuh kesolehan menjadikannya teladan yang patut diikuti. Dengan memahami biografi tokoh seperti Ismail bin Abi Khalid, kita dapat lebih menghargai usaha para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, sekaligus termotivasi untuk meneladani sifat-sifat mulia mereka. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
12: Pendengar yang budiman, Fir'aun telah melakukan kezaliman, kekejaman, penindasan, dan pemerasan atas rakyatnya, terutama kaum Bani Israel. Bahkan dengan congkaknya ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Dengan demikian ia makin jauh membawa rakyatnya ke jalan yang sesat tanpa pedoman tauhid dan iman, sehingga makin dalamlah mereka terjerumus ke lembah kemaksiatan dan kerusakan akhlak. Maka Nabi Musa AS yang telah diberikan kesempatan untuk bercakap-cakap langsung oleh Allah SWT di Bukit Tur Sina itu diperintahkan oleh Allah untuk pergi menjumpai Fir'aun dan mendakwahkannya. Mengajaknya beriman kepada Allah, menyadarkan dirinya bahwa ia adalah makhluk Allah sebagaimana rakyatnya, yang tidak sepatutnya menuntut orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Dan bahwa Tuhan yang wajib disembah olehnya dan oleh semua manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini. Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanannya menuju kota Mesir setelah meninggalkan wilayah Madian selalu dibayangi oleh ketakutan. Kalau-kalau peristiwa pembunuhan yang telah dilakukan 10 tahun yang lalu itu belum terlupakan dan masih belum hilang dari ingatan para pembesar kerajaan Fir'aun. Ia tidak mengabaikan kemungkinan bahwa mereka akan melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang ia tidak sengaja itu, dengan hukuman pembunuhan atas dirinya bila ia sudah berada di tengah-tengah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan perkataan Musa ini dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-33, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Musa berkata, wahai Rabbku, sungguh aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku khawatir mereka akan membunuhku. Akan tetapi, para pendengar rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Fir'aun untuk mendakwahkannya. Sebelum berangkat, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permohonan Musa agar dirinya ditemani oleh Harun, saudaranya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun menjadikan Harun sebagai seorang nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adzibhum قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sungguhnya dia telah melampaui batas. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga ia ingat atau takut. Mereka berdua berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan semakin melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian berdua khawatir. Sungguhnya aku beserta kalian, aku mendengar dan melihat. Datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami adalah utusan Rabbmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Pendengar rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk menjadikan Harun alaihissalam sebagai temannya dalam berdakwah, karena Musa mengenal bahwa Harun adalah sosok manusia yang pandai dan fasih di dalam berbicara, sehingga sangat tepat dalam memberikan argumen atau dalam berdebat dan bermujadalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-34 hingga 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Saudaraku Harun, dia lebih fasih lisannya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami akan membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepada kalian berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak dapat mencapai kalian. Berangkatlah kalian berdua dengan membawa mukjizat kami. Kalian berdua dan orang yang mengikuti kalianlah yang akan menang. Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengabulkan permohonan Musa alaihissalam. Maka digerakkanlah hati Harun yang ketika itu masih berada di Mesir untuk pergi menemui Musa, mendampinginya dan bersama-sama pergilah mereka ke istana Fir'aun dengan diiringi firman Allah, Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Allah berfirman, janganlah kalian berdua khawatir, sungguhnya aku beserta kalian, aku mendengar dan melihat. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Rabbu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.
13: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam dalam sejarah Islam modern, yakni Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala. Beliau sangat berperan penting dalam perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel, yang semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Baiklah pendengar, Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala lahir pada tahun 1937 di Al-Jura, sebuah desa di dekat Askolan, dan beliau menjadi tunadaksa atau cacat tubuh setelah mengalami cedera tulang belakang pada masa remajanya. Meskipun begitu, semangat dan keteguhannya dalam jihad tidak akan pernah surut. Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala tumbuh sebagai pengungsi di Gaza setelah ia diusir dari Al-Jura, sebuah desa Palestina yang tidak berpenghuni pada tahun 1948 oleh pasukan Zionis Israel bersama keluarganya. Pada tahun 1948, bersama dengan ratusan ribu warga Palestina lainnya yang secara etnis dibersihkan oleh lahirnya negara Israel, seorang anak bernama Ahmad Yasin dan keluarganya terpaksa mengungsi ke jalur Gaza, bagian dari Palestina yang kemudian menjadi identik dengan penindasan dan perlawanan terhadap Zionis dalam beberapa dekade mendatang. Tempat kelahirannya dan desa Al-Jura, sebagaimana ratusan kota dan desa Palestina lainnya setelah Nakba, dihapus dari peta oleh pasukan Zionis. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ketika beliau berusia 12 tahun, Yasin sedang bermain dengan beberapa temannya di tepi pantai ketika ia mengalami kecelakaan yang mematahkan beberapa tulang belakang di lehernya, menjadikannya lumpuh dan bergantung pada kursi roda dan orang lain di sekitarnya untuk mendapatkan bantuan selama sisa hidupnya. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah di Gaza, Syekh Yasin rahimahullahu ta'ala bekerja sebagai guru studi Arab dan juga Islam hingga tahun 1964. Ketika ia melamar untuk bergabung dengan jurusan bahasa Inggris di Universitas Ain Syams di Kairo. Namun, ia hanya dapat menghabiskan waktu sekitar 1 tahun saja di daerah sana. Dengan beberapa laporan menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Sementara laporan lain menyatakan, bahwa hal tersebut disebabkan oleh penindasan pihak berwenang Mesir yang menahannya pada tahun 1965 karena dugaan aktivitasnya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang dilarang oleh pemerintah setempat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun alasannya, Syekh Yasin Muda terpaksa kembali ke Gaza yang saat itu masih berada di bawah kendali Mesir dan terlepas dari kondisi kepulangannya. Dilaporkan sangat dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin dan mulai bekerja untuk cabang Palestina. Kemudian, Syekh Yasin Muda mengembangkan reputasinya sebagai salah satu ulama paling dihormati di jalur Gaza. Sering memberikan pidato setelah sholat Jumat dan mendapatkan banyak pengikut. Hingga pada tahun 1970-an, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan kegiatan amal yang luas melalui organisasinya, Mujma' al-Islamiyah, membangun dan memfasilitasi layanan seperti pusat komunitas Islam, klinik, klub pemuda, dan juga bank darah, serta fasilitas yang menyediakan penitipan anak, perawatan medis, dan juga makanan. Tel Aviv awalnya menyukai kegiatan amal-amal tersebut dan diduga melihatnya sebagai alternatif dari taktik yang lebih militan dari Organisasi Pembebasan Palestina, pimpinan Yasser Arafat pada saat itu. Namun, ternyata pasukan pendudukan Israel menangkap Yasin pada tahun 1984 karena diduga mengumpulkan dan menyimpan senjata untuk menyerang pasukan pendudukan Israel. Pihak berwenang Israel pun kemudian menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepadanya, namun membebaskannya kembali pada tahun 1985 sebagai bagian dari Perjanjian Jibril, yaitu sebuah kesepakatan pertukaran tahanan antara pemerintah Israel dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, yang mencakup lebih dari 1.500 tahanan Palestina dibebaskan dengan imbalan beberapa orang Israel. Pada tahun 1987, Syekh Yasin rahimahullah ta'ala ikut mendirikan Hamas, akronim dari bahasa Arab untuk Gerakan Perlawanan Islam. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau ditangkap lagi pada tahun 1989 dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara oleh Israel. Kali ini dengan tuduhan menghasut kekerasan dan memerintahkan pembunuhan seorang tentara Israel. Di penjara, ia ditemani oleh dua putranya yang dengan sukarela menemani ayah mereka untuk membantunya karena kecacatannya. Mereka semua menghabiskan 8 tahun di balik jeruji besi para penjajah sebelum dibebaskan pada tahun 1997. Difasilitasi oleh kesepakatan yang disepakati antara Israel dan juga Raja Hussein dari Yordania setelah agen Mossad mencoba membunuh pemimpin Hamas, Khalid Meshal, di Amman dan ditangkap oleh pasukan keamanan Yordania. Tahun-tahun penjara tersebut berdampak buruk pada kesehatan Syekh Yasin rahimahullah ta'ala, yang mana saat itu beliau sedang sakit, sehingga mengakibatkan kesehatannya semakin memburuk. Kehilangan penglihatan pada mata kanannya, gangguan pendengaran, dan juga berkembangnya penyakit pernafasan. Namun, Israel tidak berniat membiarkan orang yang menjadi pemimpin spiritual Hamas itu tetap aktif. Dan di tahun-tahun mendatang, mereka akan berencana untuk melenyapkannya beserta pengaruhnya. Pada awal tahun 2000-an pendengar, pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Ariel Sharon mulai menyerukan pembunuhan Syekh Yasin rahimahullah ta'ala secara terbuka. Hingga pada 6 September 2003, sebuah pesawat tempur F-16 milik penjajah Israel menembakkan rudal ke sebuah gedung di kota Gaza, di mana beliau kebetulan berada di situ, namun hanya berhasil melukai sang syekh saja. Pihak Israel akhirnya membunuh beliau pada tanggal 22 Maret 2004 bersama 9 orang lainnya ketika helikopter mengincarnya saat ia meninggalkan masjid setelah sholat subuh. Pembunuhan terhadap Syekh Yasin dinilai memang tidak sulit untuk dilakukan, karena

0: berhasil membesarkan 11 anaknya dan juga mendirikan gerakan perlawanan yang sah yang terus melakukan operasi melawan pendudukan Israel hingga hari ini dan juga detik ini. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu taala telah gugur, pengaruhnya masih terasa kuat dalam perjuangan Palestina hingga saat ini. Gerakan Hamas yang didirikannya terus menjadi salah satu kekuatan utama dalam perlawanan terhadap pendudukan Israel, dan warisannya juga tercermin dalam semangat dan keteguhan rakyat Palestina yang terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Doa musafir ketika di perjalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Hadis riwayat Muslim.
0: Salam FM, suara dakwah Islam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya pendengar, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama

0: adalah tafsir. Dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiro'ah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, dalam kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 86-89. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun illa allazina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim. Yang artinya, bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, laknat, tidak akan diringankan azab dari mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait hal ini, Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ada seseorang dari kaum Ansor yang masuk Islam, kemudian ia murtad dan berbuat kemusyrikan. Setelah itu, dia menyesal. Kemudian dia mengutus kepada kaumnya untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka turunlah ayat 86-89 ini. Lalu kaumnya itu diperintahkan menemuinya kembali hingga akhirnya ia masuk Islam kembali. Nah demikianlah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Dan juga diriwayatkan dari Abdul Razak rahimahullah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Humaid Al-A'raj dari Mujahid, ia berkata, Al-Haris bin Suwaid datang dan masuk Islam di hadapan Nabi SAW, lalu ia kafir lagi dan kembali kepada kaumnya. Maka Allah pun menurunkan berkenaan dengan dia ayat 86-89 ini. Kemudian, lanjut Mujahid, seorang dari kaumnya membawakan ayat-ayat tersebut dan membacakannya. Maka Al-Haris pun berkata, sungguh, demi Allah, aku tahu bahwa kamu jujur dan Rasulullah lebih jujur darimu dan Allah yang paling jujur dari semuanya. Setelah itu, Al-Haris kembali dan memeluk Islam lagi dengan sebaik-baiknya. Nah pendengar, mengenai firman Allah, Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Artinya, telah jelas bagi mereka berbagai hujah dan bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, serta telah nyata perkara itu bagi mereka. Tapi kemudian mereka murtad, kembali kepada kegelapan syirik. Maka bagaimana mungkin mereka akan memperoleh hidayah setelah mereka bergelimang dalam kebutaan? Oleh karena itu Allah berfirman, Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Maksudnya mereka mendapatkan laknat dari Allah dan dari seluruh makhluk-Nya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yaitu kekal dalam laknat sehingga mereka harus mendapatkan azab neraka. La yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun. Tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak juga mereka diberi tangguh. Maksudnya, siksa mereka tidak akan dikurangi atau diringankan meskipun hanya sesaat. Lalu, di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa allazina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan bagian dari kelembutan, kebaikan, kesantunan, kasih sayang dan kemurahan Allah bagi makhluk-Nya. Bahwa barang siapa yang bertaubat kepada-Nya dengan sebenar-benarnya taubat, maka Dia akan mengampuninya sebesar apapun dosa yang dilakukannya. Nah, dari sini pendengar, ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa terlalu jauh dalam perbuatan jahat dan merusak atau berbuat zalim dan juga kekafiran, ini bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk bertaubat. Karena itu, wajib bagi siapapun yang berbuat suatu dosa untuk segera bertaubat dan tidak mengulangi dosa itu yang bisa menghalanginya dari pintu taubat. Kemudian, taubat akan diterima jika dia mengikuti prinsip-prinsip dan memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya, segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesali perbuatannya, memohon ampunan kepada Allah, dan berketetapan hati untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa, juga mengadakan perbaikan terhadap apa yang telah ia rusak, jika hal itu dimungkinkan untuk diperbaiki. Nah pendengar, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Suratul Mujadalah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari memahami tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lalai daripadanya.

orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan perjumpaan dengan Allah di akhirat. Sia-sialah amal mereka. Mereka tidak diberi balasan di akhirat kelak selain dari apa yang telah mereka kerjakan. What?

dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kebaikan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Rabb kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi.

Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kalian hendak mendahului perintah Rabb kalian? Dan Musa pun melemparkan papan-papan Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, "Hei anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku. Dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim, yang menyembah anak lembu."

0: وأنت أرحم الراحمين.
1: Musa berdoa, Ya Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku, serta masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: وكذلك نجزي المفترين.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rob mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat bid'ah dalam agama.

orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman. Sesungguhnya Rabb kamu sesudah taubat, yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambillah kembali papan-papan Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustaz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azzam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara tujuan berumah tangga adalah agar mendapatkan ketenangan, ya, sakinah dan ketentraman, tumakninah dengan adanya rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, seperasaan, dan senasib sepenanggungan di dalam menjalani kehidupan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu, untuk kalian, istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Untuk itu, Islam telah menentukan hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, serta kewajiban bersama mereka di dalam mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Di antaranya adalah upaya untuk saling menjaga kehormatan dan menutupi aib masing-masing. Islam melarang seorang suami atau istri mengungkapkan aib-aib masing-masing pasangannya kepada orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang ancaman bagi orang yang suka mengumbar aib saudaranya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara aurata akhihi al-muslim satara Allahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihi al-muslim kashafa Allahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi." Barang siapa yang menutupi aib saudara sama muslim, akan Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mengumbar aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya hatta di rumahnya sendiri. terkhusus dalam masalah rumah tangga. Islam juga telah melarang pasangan suami istri untuk menceritakan dan mengungkapkan rahasia hubungan mereka berdua di tempat tidur, di atas ranjang, kepada orang lain. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat ialah seorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
0: Salam FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Rasul-Rasul Allah yang diutus untuk mengemban risalah, mereka diberikan keistimewaan oleh Allah. Salah satunya adalah keterpeliharaan dari salah dan dosa, atau yang dikenal dengan maksum, yang hal ini tidak diberikan kepada manusia lainnya. Kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul penyebaran keyakinan tentang ismatul imam atau kemaksuman imam, yang intinya menegaskan bahwa pemimpin agama atau imam itu terpelihara dari salah dan dosa atau maksum, karenanya wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun. Ketiga, bahwa keyakinan sebagaimana disebutkan dalam poin 2 tersebut memicu timbulnya kebingungan, keresahan, dan ketegangan di masyarakat, karenanya muncul pertanyaan mengenai hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang meyakini adanya kemaksuman imam guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang ismatul imam atau kemaksuman imam. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan ismah atau kemaksuman adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa. Sedangkan yang dimaksud dengan imam dalam hal ini ialah pemimpin agama dan pemerintahan sebagai penerus Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat Islam. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, meyakini bahwa seorang pemimpin atau imam adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa atau maksum, serta wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun, merupakan keyakinan yang salah atau batil dan hukumnya adalah haram. Kedua, kewajiban taat kepada pemimpin atau imam hanya terbatas jika imam tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, meyakini bahwa pemimpin atau imam menerima wahyu seperti halnya Nabi adalah keyakinan yang sesat dan menyebabkannya kafir. Keempat, mengkafirkan orang Islam yang tidak mengakui kemaksuman imam menyebabkan si penuduh menjadi kafir. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, masyarakat agar mewaspadai penyebaran setiap paham yang bertentangan dengan ketentuan fatwa ini. Kedua, pemerintah agar bertindak tegas terhadap setiap penyebaran paham yang dapat dikategorikan penodaan dan atau penistaan agama. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 1 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun, thumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat, iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang motivasi Islami, motivasi setiap diri kita untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan berbagai macam ketaatan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berusaha keras, sesekeras baja untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang diridhoi dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang kezaliman yang semestinya kaum muslimin, setiap kita harus benar-benar menjauhi yang namanya kezaliman. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat dari baginda mulia. Dan wasiat ini beliau mulai dengan kata-kata ittaqu. Artinya adalah jauhi atau waspadailah oleh kalian. Sementara kata at-taqwa berasal dari kata al-wiqayah, artinya adalah penjagaan. Artinya adalah jadikanlah antara diri

0: Perbuatan ini adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini adalah perbuatan zalim atau perbuatan taat? Kita benar-benar harus mengetahui bahwa setiap amal dan ibadah kita tentunya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya di yaumul kiamah nanti. Untuk itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumul kiamah." Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatun." Jauhilah atau jagalah. Jangan sampai kalian melakukan sebuah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada. Setiap aktivitas kita sehari-hari, selayaknya kita jauh dari perbuatan-perbuatan zalim, baik zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, ataupun zalim kepada diri sendiri. Karena berusaha untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan adalah lawan dari pelaksanaan kezaliman baik kepada diri kita, kepada Allah, ataupun kepada sesama. Adapun kata zalim adalah berpaling dari tujuan yang asasi. Arti dari zalim adalah berpaling daripada tujuan asasi. Atau arti yang lain adalah menyelewengkan dari bentuk yang semestinya. Sebagai contoh misalkan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, dijadikan manusia, dilahirkan ke alam dunia yang fana ini, tugasnya adalah untuk ibadah. Ketika kita menyelewengkan tugas kita sebagai hamba, maka kita sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita sudah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Yang akhirnya ketika kita melaksanakan berbagai macam aktivitas tadi akan menghantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan bagi seorang muslim nanti di akhirat kelak selain daripada akhlak yang baik terpuji. Wa innallaha yubghidu al-fahish al-badhi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat benci orang-orang yang pembicaraannya, perkataannya hina. Ya, fahish, ya, keji, badhi, radiul kalam. Kata-katanya itu enggak diedit dulu gitu ya. Jadi apa? Langsung keluar begitu, nerocos ya dan kasar. Majruh ya. Jadi orang yang mendengarkannya itu selalu terluka ya, karena kata-kata itu bisa melukai, melukai hati seseorang dan membuat hatinya berdarah-darah ya, sehingga menimbulkan rasa dengki, rasa hasad, rasa dendam ya. Orang yang dipukul dengan tangan mungkin rasa memarnya bisa 3 hari itu apa udah hilang. Tapi kalau orang dipukul dengan kata-kata, dilukai dengan kata-kata, kadang terngiang-ngiang panjang hayatnya. Maka berhati-hatilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita marah kepada anak-anak kita ya, kepada murid-murid kita, kadang itu perkataannya diingat terus. Kamu itu misalnya goblok gitu, udah pakai gua gitu ya. Goblok banget gitu ya. Itu teringatnya terus ya. Kadang jadi anak-anak jadi minder. Jadi minder gara-gara apa? Perkataan orang tua yang dikatakan kepadanya goblok, malas, macam-macam. Beda sama orang Arab ya, kalau anaknya itu Kalau anaknya jatuh,

0: Ayo, kum, kum ya batal. Ayo berdiri. Kamu kan pahlawan gitu kan, kamu kan jagoan. Ayo berdiri jagoan gitu. Jadi apa? Enggak nangis. Ya, gitu mendidik apa? Jiwa kesatria, ya. Kalau kita sudah biasa dikibuli dengan kodok ya, dengan kancil, dengan macam-macam gitu ya, sejak kecil. Maka ganti ya, ganti hal tersebut. Kemudian di antara hadis tentang akhlak yang mulia, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya ya, an aktsari mayu dikhilun nas al jannah, tentang sesuatu yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Qala taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Tentu kisah ya, di hadis riwayat Muslim itu bagaimana akhlak seorang dengan binatang. Ya, ketika ada seorang dari kalangan Bani Israel, ya, ada sebagian riwayat mengatakan Baghiyun, ya, seorang yang berzina gitu kan. Itu ketika dia sedang kehausan, hampir mencekik lehernya, hampir dia celaka dengan rasa haus yang sangat dahsyat tersebut. Kemudian dia tiba-tiba mendapati sumur dan turun minum sampai dahaganya hilang. Setelah dia naik ke atas, tiba-tiba ada seekor ya, anjing yang kehausan sampai menjulur-julurkan lidahnya ke tanah, saking apa rasanya hampir mau sekarat. Dia berpikir, seandainya ya, apa namanya, ini anjing ini pasti merasakan dahaga seperti yang aku rasakan tadi. Akhirnya dia turun ya, dia lepas khufnya, sepatu kulitnya, diambil ke air, kemudian diambil, digigit dengan giginya, dengan mulutnya. Lalu diberikan air itu kepada apa? Seekor anjing yang kehausan ya. Fasyakarallahu wa ghafara lahu, ya. Allah bersyukur kepada dia. Jadi amalan yang kecil itu bisa dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar sekali. Bahkan dilipat gandakan. Apa sih susahnya orang ngasih minum ke itu binatang? Tapi dalam kondisi seperti itu ternyata menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia apa namanya, dimasukkan ke dalam surga. Ini kan akhlak mulia kepada binatang. Ada di antara manusia yang kepada binatang dia tidak sayang, ya. Sukanya menyiksa binatang. Ya, bahkan Nabi SAW melarang menjadikan binatang hidup sebagai target sasaran dalam memanah. Gak boleh itu. Ya, mendzalimi binatang. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami serta panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini, yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Deden Wahyudin. Kemudian, yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'hidih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده إن شاء الله pada kesempatan yang berbahagia ini ana memberikan materi tentang hutang piutang, catatan-catatan penting yang berkaitan dengan hutang ataupun bisa adab-adab yang berkaitan dengan hutang piutang. Ada sebuah kisah dari Jabir, ketika di awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang memiliki hutang. Karena salat Rasulullah kan syafaat. Makanya ketika ada yang meninggal, kemudian Rasul diundang untuk menyolatkan, maka pertanyaan pertama adalah dia punya hutang tidak. Nah, di saat tersebut ternyata jenazah tersebut memang punya hutang. Berapa hutangnya? 2 dinar. 2 dinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk salat. Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Maka datang Jabir dan dia berkata, "Saya yang akan membayarkannya ya Rasulullah." 2 dinar ya. 2 dinar berapa kalau dirupiahkan? 1 dinar 4 gram lebih ya, 4 gram seperempat. Kalau 4 gram seperempat emas murni ya, emas antam itu yang murni itu. Ya kalau 1 juta berarti 4.250.000. Jadi kalau 2 dinar berarti sekitar 9 juta setengah ya untuk harga sekarang. Nah, ini kata Jabir, saya akan membayarkan hutang tersebut. Maka Rasulullah ketika sudah jelas ada yang akan membayarkan hutangnya, Rasulullah menyolatkan mayat tersebut. Esoknya Rasulullah nanya ke Jabir, "Sudah dibayar hutang itu yang 2 dinar itu?" Kata Jabir, "Baru kemarin ya Rasulullah. Baru kemarin." Jadi Jabir mungkin tersibukkan dengan urusan yang lain. Besoknya lagi, maka Jabir ngasih tahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah membayarkan hutang si jenazah yang kemarin itu." Apa kata Rasulullah? "Al-an barodat alaihi jildu." Sekarang saat sudah beres dibayar hutangnya, dinginlah kulit si mayit tersebut. Kata para ulama, berarti selama hutangnya tidak dibayar, ini memiliki efek panasnya mayat tersebut dikarenakan apa? Hutang. Makanya kalau ada bapak atau keluarga kita yang meninggal, jangan disibukkan dengan warisan, tapi sibukkan dengan hutang-hutang mayit tersebut. Kasihan. Dan memang harta warisan dibagi setelah selesai hutang tersebut atau pemilik dari harta tersebut dilunaskan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-wafa bidaini fi mau'idihi. Artinya tepat waktu membayar hutang sesuai dengan kesepakatan. Karena kalau menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, ini merupakan sebuah dosa kezaliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matul ghani zulmun. Menunda-nunda waktu bayar hutang padahal dia mampu, ini merupakan bentuk kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, ya, catatan penting atau adab bagi orang yang pinjam utang adalah husnul qada. Husnul qada itu apa? Baik saat membayar hutang. Jangan baik saat minjamnya saja di awal, tapi kurang baik saat ngasih pembayaran hutang. Jangan. Tapi baik di awal, terus baik sampai membayar hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berhutang, kemudian saat membayar hutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairakum ahsanukum qada'an." Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik saat membayar hutang. Apakah riba? Tidak. Riba itu ketika ada kesepakatan di awal. Kalau saya pinjam nanti tambahin ya. Kalau saya pinjam nanti saya gendong ya, misalnya. Pokoknya ada faedah yang bisa diambil dari bagian hutang tersebut, maka itu riba. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan di awal, di akhir dia bayar sambil bawa 1 kilo jeruk misalkan, atau bawa suatu hadiah, maka ini diperbolehkan dalam syariat Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke kreditur. Adab-adab kreditur atau adab-adab orang yang meminjamkan hutang. Yang pertama, istihdharun niyah as-salihah, sama ya, menghadirkan niat. Tapi kalau yang mengasih hutang, ini masya Allah mulia sekali. Dan ini bagian dari taqarrub yang merupakan taqarrub yang utama, yang agung masya Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man aqrada warikan marrataini kana ka'adli sadaqatin marratan. Jadi kalau ada orang yang ngasih pinjaman pada orang lain yang membutuhkan dua kali, itu sama dengan sedekah satu kali. Kalau misalkan si A minjemin uang 100 ribu, bulan sekarang 100 ribu, bulan berikutnya 100 ribu, itu sama dengan dia sedekah 100 ribu. Kalau dua kali ya, berarti ketika 100 ribu sama dengan 50 ribu setengahnya. Dan kata para ulama, memberikan pinjaman itu pahalanya bisa jadi lebih besar daripada bersedekah. Ngasih pinjaman nih, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Dan orang yang ngasih pinjaman uangnya tidak tetap kan, nanti akan dibayar lagi, subhanallah. Tapi pahalanya lebih besar dari sedekah. Kenapa? Kata para ulama, karena ketika memberikan pinjaman itu yang pertama yang akan dilihat sebagai bentuk pertolongan dia kepada saudaranya yang memang membutuhkan. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah, kita ngasih uang sama orang lain, orang tersebut bisa jadi gak begitu butuh, iya gak? Tapi kalau orang yang benar-benar datang ke rumah kita, misalkan ngobrol atau ngechat secara pribadi, butuh uang, subhanallah. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah memberikan, meluaskan hajat orang lain, itu banyak sekali ya dalam hadis-hadis. Di antaranya, man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Orang yang bisa memberikan solusi, menolong hajat orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong hajat dia. Ya. Sahihain ini dalam Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain juga, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Jadi selama utangnya belum dibayar, pertolongan Allah akan terus diberikan kepada orang tersebut, karena dia telah menolong orang tersebut. Kan bentuk pertolongan ada berbagai macam ya. Ada yang sifatnya fisik. Kalau fisik, bawa barang misalkan, ini juga pertolongan, tapi kan sebentar. Tapi ya kalau uang, minjemin uang ya, selama belum bayar, itu efeknya atau pahalanya kepada orang yang ngasih pinjaman. Ya, masya Allah ya. Itu yang pertama, niatkan atau ihtisab kepada Allah, minta pahala dari Allah agar kita bisa dimudahkan dengan cara ngasih pinjaman kepada orang lain. Jadi salaf itu zaman dahulu senantiasa diantara bentuk taqarrubnya kepada Allah suka ngasih pinjaman. Dan ini pun menjadi solusi kepada masyarakat yang sudah terjerat pinjol atau tadi bangke ya, bank keliling. Jadi orang-orang kaya diharapkan atau seharusnya menjadi solusi ya, bagi mereka yang ingin meminjam uang. Kemudian yang kedua, inzarul mu'sir, maksudnya memberikan jatah waktu, memudahkan untuk memberikan jatah waktu. Misalkan sepakatnya 1 bulan, ketika ini mu'sir ini dia belum mampu, maka diundur ya, dimudahkan, dibikin longgar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Ini jelas merupakan anjuran yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Jika si penghutang debitur ini dalam kondisi sulit, maka kasih jeda waktu sampai dia mudah atau sampai dia mampu untuk membayarnya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dia diselamatkan oleh Allah dari kesulitan di hari kiamat, maka jadilah orang yang senantiasa melonggarkan kepada orang-orang yang kesulitan membayar hutang, dibikin jeda ya. Atau dilunaskan, dibebaskan, diputihkan, masyaallah ya. Memberikan longgar jeda waktu kepada orang yang sulit membayar hutang, atau melunaskan, memutihkan, keduanya merupakan bentuk takarrub, ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi yang luar biasa, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang memberikan tadi ya, memberikan kemudahan kepada orang yang punya utang sampai dia mampu, atau membebaskan, memutihkan utangnya, maka kelak di akhirat akan Allah berikan naungan di saat orang lain kepanasan, di saat orang lain gelisah ya, maka orang tersebut adem, ayem, karena punya payung, punya apa, naungan, di mana naungan tersebut adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan sahih. Nah, kemudian hadis juga ini riwayat Ahmad ya. Ini luar biasa juga. Orang yang memberikan jeda waktu ya. Kalau tadi kan orang yang ngasih pinjaman, dia sama dengan bersedekah setengahnya. Nah, ini kalau sudah habis jatahnya, habis waktu kesepakatan bayar utang, kemudian dia kasih jeda lagi, maka di saat itu mulai dari kasih jeda kelonggaran bagi orang yang sulit bayar utang, falahu bikulli yaumin mislihi shadaqah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tadi yang memberikan, melonggarkan kepada orang yang punya hutang kesulitan tersebut, sama dengan apa, dicatat pahala orang tersebut sama dengan nilai uang yang dia kasihkan kepada si peminjam tadi dengan pahala sedekah. Jadi kalau misalkan ngasih pinjam 10 juta, maka setelah jatuh tempo, kemudian dia longgarkan sampai bulan berikutnya, berarti 30 hari, berarti dia sama dengan bersedekah setiap harinya 10 juta kali 30, berarti 300 juta. Subhanallah ya, bersedekah 300 juta. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang berikutnya bagi kreditur yaitu husnul mutalabah wal iktida, berbuat baik saat menagih atau meminta pelunasan kepada orang yang meminjam hutang kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah memberikan kasih sayangnya, atau Allah mencintai ya, mengasih sayangi seorang laki-laki atau seseorang, yang samhan iza ba'a wa iza shtara wa iza qtada, orang yang berjual, penjual baik, menjadi pembeli baik, juga menjadi penagih yang baik. Orang yang seperti ini Allah kasih sayangi ya. Jadi yang menjadi pembeli tidak banyak nawar. Kalau banyak nawar punya cengkel tuh penjual, kasih harga segitu ya nawar sekali layak ya, tapi sampai benar-benar ditawar berulang-ulang itu mungkin tidak termasuk pembeli yang baik. Kemudian penjual yang baik, pembeli yang baik, begitu pun jadi penjual, tidak diminta dia lebihkan. Subhanallah, tidak diminta dia lebihkan, misalkan 1 kilo dia lebihkan sedikit ataupun beberapa ons, itu menjadi penjual yang baik, pembeli yang baik, dan juga penagih yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi mereka semua. Dan yang terakhir, adab untuk kreditur atau pemberi pinjaman adalah at-tajawaz anil mu'sir, memutihkan hutang orang-orang yang meminjam kepadanya. Subhanallah. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah tadi ya, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, jika yang punya hutang tersebut sulit, maka berikan kemudahan kepadanya sampai dia mampu. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan jika engkau bersedekah, artinya diputihkan hutang tersebut, itu khairun lakum, lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Memberi longgar ya, menambah jeda waktu, itu bagus. Memutihkan lebih bagus lagi. Kemudian dalam sebuah hadis, ada seorang tajir hadis riwayat Bukhari, ada seorang tajir pengusaha di mana dia senantiasa memberikan hutang kepada orang lain yang membutuhkan, dan saat ada penagihan dia memberikan pesan kepada si petugasnya, petugas pengambil hutang ya, kredit ya, kreditur. Apa pesannya? Jika kamu melihat orang yang punya hutang itu dia memang tidak mampu atau kesulitan, maka putihkan. Artinya enggak usah bayar, enggak usah bayar. Kemudian setelah itu apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ini ada harapan, harapan pahala, harapan ampunan dari orang yang memberikan uang kepada peminjam. Nah, ini harus ada ya, ihtisab. Harapan, raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala fatajawazallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut. Jadi di antara sebab diampuni dosa masuk ke dalam surga adalah dengan cara memberikan uang, mengasih pinjaman. Ini ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi, kalau menjadi kreditur yang baik ya, kalaupun menjadi debitur juga yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, tentang bahaya dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus ini, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan disahihkan, hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap kitab Musnad Imam Ahmad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikna." Hati-hatilah kalian, takutilah oleh kalian dosa-dosa yang diremehkan. Karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut, dosa-dosa yang diremehkan itu akan bertumpuk-tumpuk, berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu sudah memperingatkan umatnya, jangan dekat-dekat atau jangan menganggap remeh, jangan anggap sepele dosa-dosa yang memang dosa-dosa yang dianggap sepele. Artinya dosa-dosa yang kecil, bukan syirik atau minum khamar, bukan. Tapi dosa-dosa yang dianggap remeh. Kata Nabi, hati-hati dari dosa-dosa yang dianggap remeh itu. Karena dosa-dosa ini, kalau berhimpun atau terus-menerus dilakukan, dia akan bisa membinasakan seseorang. Nah, apa yang dimaksud membinasakan? Apakah akan jatuh sakit? Bukan. Tapi menggelincirkan ke dalam neraka. Membinasakan itu artinya menjerumuskan dia ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Nah, dalam hal ini ada sebuah contoh ya. Kalau seorang menemukan sebatang ranting kecil, sebatang ranting kayu yang kecil, mungkin dia gak bisa dengan sebatang ranting kecil itu hendak memasak nasi. Tapi kalau ranting-ranting kecil, kayu-kayu ranting ada di lembah itu dikumpul-kumpulkan, ditumpuk-tumpuk, berkumpul-kumpul, lama-lama bisa membakar rumah. Jangankan membakar masak nasi, membakar rumah bisa. Jadi, sesuatu yang kecil, kata pepatah kita ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu dalam kebaikan benar, dalam keburukan juga benar. Amal saleh yang dilakukan sedikit demi sedikit tapi kontinu. Amal saleh yang kecil, entah itu apa saja, dilakukan sedikit tapi terus-menerus secara dawam, ini nanti bisa menjadi besar pahalanya. Dan itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi dosa-dosa demikian pula. Dosa-dosa kecil yang dianggap remeh tapi dilakukan setiap hari atau dilakukan kontinu terus. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun seorang itu melakukan dosa kecil itu terus-menerus, akibatnya akan bisa menjadi besar dan akan mencelakakan atau membinasakan seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh wa in zida fiha zidat hatta ta'lua qalbah wa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba jika dia melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka akan tertoreh titik hitam, akan tertitik satu nokta hitam dalam hatinya. Maka apabila dia berhenti dari dosa tersebut dan beristighfar, mohon ampun serta bertaubat, hatinya putih lagi, bersih lagi. Jadi tadi hati itu karena satu dosa tertitik satu nokta hitam, satu titik hitam. Dan ini bukan makna kiasan, tapi sebenarnya. Kemudian kalau orang itu bertaubat, mohon ampun kepada Allah, titik hitam itu hilang, hati itu menjadi bersih kembali. Tapi jika dia setelah melakukan dosa itu malah menambah dosa-dosa berikutnya, maka bertambah pula titik-titik hitam di dalam hati tadi. Sehingga lama-kelamaan bisa menutupi hati tersebut. Titik-titik hitam itu bisa menyelimuti dan menutupi hati tadi. Nah inilah ar-ran, tutupan. Ar-ran itu artinya tutupan. Ar-ran seperti yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Yani bukan seperti perkataan mereka bahwa ayat-ayat Quran itu asatirul awwalin, dongeng orang-orang dahulu kala. Jadi orang-orang fasik kalau mendengar Quran dikatakan ini dongeng orang-orang dahulu. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak demikian. Tapi dosa-dosa yang selalu mereka kerjakan itulah yang menutupi hati mereka. Dosa-dosa yang selalu mereka kerjakan secara rutin, ini yang menjadi penutup hati mereka. Sehingga tidak tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Tidak bergeming ketika mendengar peringatan yang keras. Mendengar ancaman. Tidak tergetar hatinya. Tidak tersentuh. Bahkan menganggap ayat-ayat Quran, peringatan yang keras ini, seperti dongeng orang-orang dahulu kala. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maksud dari hadis tadi, setiap seorang hamba melakukan satu dosa, meskipun dosa kecil, itu akan meninggalkan satu noktah hitam dalam hatinya. Kalau besok dia melakukan lagi, atau setelah itu melakukan lagi, noktah hitam lagi muncul. Besok dia melakukan lagi, tertitik lagi noktah hitam terus. Nah kalau sudah 10 tahun dia melakukan itu, hati itu akan menjadi tertutup seluruhnya oleh titik-titik hitam. Akibatnya apa? Dia dengarkan Quran, rasanya muak ya, dan gak suka sama sekali. Tidak membaca Al-Quran dengan kenikmatan, dengan kelezatan tertentu, enggak. Bahkan merasa tidak senang membaca Al-Quran. Nah berkata Habrul Ummah, ulamanya umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar, permohonan ampun. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ini bukan hadis, tapi athar. Athar dari Abdullah bin Abbas. Tidak ada dosa besar jika disertai istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kemudian kita dengar pula penjelasan dari seorang sahabi, sahabat yang faqih, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Sesungguhnya seorang mukmin dia melihat dosa-dosanya itu seperti dia duduk di samping sebuah gunung atau bukit yang dia khawatir gunung itu akan jatuh, runtuh menimpa dirinya. Sebaliknya, seorang yang fajir, yang fasik, dia menganggap atau melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian ditepiskan begitu saja. Artinya, seorang mukmin ini jika melakukan suatu dosa, maka dia merasa khawatir atas dosa tersebut. Jangan-jangan dosa itu membinasakan dirinya. Seperti seorang yang duduk di bawah atau di samping gunung yang khawatir gunung itu runtuh menimpa dirinya. Khauf, dia rasa khauf. Sebaliknya seorang fasik, dia melakukan dosa-dosa itu sambil merasa aman. Hati merasa aman, tenang, dan menganggap dosa-dosa itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Nah, jadi, as-saghair minal ma'asi wa-dhunub qad tatahawwal ila al-kaba'ir li asbab. Dosa-dosa kecil ini bisa berubah menjadi dosa-dosa besar karena beberapa sebab berikut. Yang pertama adalah al-israr wal mudawamatu 'alaiha. Dilakukan dengan terus-menerus. Jika dilakukan terus-menerus. Yang kedua, istisgharul ma'siyah wa ihtiqaruha. Menganggap kecil dan remeh dosa tersebut, ya. Memang dosa kecil, tapi kalau dianggap kecil dan dianggap remeh, berubah menjadi dosa besar. Sedangkan yang ketiga adalah al-farah bi fi'l ma'siyah as-saghirah wal iftikharu biha. Merasa senang, rasa gembira, rasa senang melakukan dosa kecil tersebut dan bangga. Ini yang sangat berbahaya. seorang melakukan suatu dosa kecil dan bangga dengan dosa tersebut. Yang keempat adalah fi'lul ma'siyah thummal mujaharatu biha. Melakukan suatu maksiat atau dosa kecil, kemudian mempublikasikan, yakni menceritakan dosa yang ia lakukan itu. Li'anal mujahir ghairu mu'afan. Karena orang yang menyebarluaskan atau mempublikasikan dosa yang ia lakukan itu tidak akan selamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umatku itu akan selamat, sabda Nabi. Semua umatku itu akan mendapat afiah, mendapat selamat, kecuali al-mujahirun. Para sahabat bertanya, siapakah itu al-mujahirun? Wahai Rasulullah, maka beliau menjawab, itu seorang yang melakukan dosa secara sembunyi, tidak ada yang melihatnya. Dia melakukan suatu dosa di malam hari dan Allah sudah menutupi dosa itu. Kemudian di pagi harinya, dia bercerita kepada orang-orang tentang dosa yang ia lakukan semalam. Ini yang kata Nabi, orang yang tidak selamat. Mujahir, orang yang mempublikasikan atau menyebarluaskan dosa yang dilakukan secara tersembunyi tadinya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, an yakuna fa'ilul ma'siyah as-saghirati aliman yuqtada bih. Apabila orang yang melakukan maksiat kecil, orang yang melakukan dosa kecil itu adalah seorang alim, seorang tokoh, seorang panutan yang dicontoh atau diteladani oleh masyarakat. Kenapa? Karena ketika dia melakukan suatu maksiat kecil, suatu dosa kecil, di depan publik, ya, di depan orang banyak, maka ini akan membuat orang-orang banyak itu mencontohnya. Sehingga dosa kecil yang dilakukan oleh seorang tokoh atau seorang alim yang dicontoh tadi, berubah menjadi dosa besar bagi dirinya. Nah inilah beberapa faktor atau penyebab yang dapat merubah dosa-dosa kecil itu menjadi dosa-dosa besar. Dan semua dosa-dosa, baik dosa-dosa besar atau dosa kecil, ini berpengaruh buruk bagi keimanan. Ada pengaruhnya bagi keimanan. Sementara saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Tentang adabus safar, adab-adab bepergian, di mana kita ketahui bersama bahwa salah satu aktivitas kesibukan yang biasa dilakukan oleh manusia adalah berpergian, baik itu dekat maupun jarak jauh. Tentunya itu semua untuk menyelesaikan segala kebutuhan-kebutuhan kita, baik dalam rangka pekerjaan, mengunjungi keluarga, atau dalam rangka dakwah ilallah ta'ala, sehingga membutuhkan yang namanya safar. Karena itu Islam telah memberikan tuntunannya kepada kita berupa adab-adabnya, di mana adab-adab ini selayaknya perlu diperhatikan oleh kita dan diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus ketika kita safar. Di antara adab-adab safar adalah hendaknya seseorang yang hendak menjalankan safar, dia memperbanyak doa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa di saat safar ini insya Allah tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya keinginan, yang punya kesulitan, dan dia waktu itu di saat safar, jangan ragu-ragu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinta semuanya yang kita butuhkan, yang kita inginkan, baik itu berbentuk manfaat maupun terhindar dari kemadharatan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada tiga waktu di mana tiga waktu ini pasti akan diijabah doa-doa seorang hamba. La syakka fihinna. Enggak ragu ini. Tidak perlu diragukan lagi. Artinya kita harus yakin pasti ini akan dikabulkan. Yang pertama da'watul mazlum. Yaitu doa orang-orang yang terzolimi. Ini hati-hati kalau kita menzolimi orang lain, tetangga, saudara, teman. Kalau dia sudah berdoa, dia pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wada'watul musafir. Doanya orang-orang yang bepergian. Orang yang safar. Kemudian da'watul walid ala waladi. Kemudian doanya orang tua kepada anak-anaknya. Jadi tiga orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah satunya adalah orang yang safar. Orang yang bepergian. Jadi ketika kita bepergian jauh, jangan lupakan. Manfaatkan waktu itu untuk meminta segala kebutuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mobil, ya, di pesawat terbang. Di mana saja ketika itu sudah masuk kategori safar, bepergian, maka banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau sudah perjalanan jauh, lelah, capek, kita lupa untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Mutiara Syair.

Tak ada yang pantas dikau banggakan. Tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekal, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga, semua hanya dunia belaka. Tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka, memandang jelata sebelah mata. Tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari dikau tergolek tiada daya, tubuhmu lunglai, jiwamu hampa, ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan mendekat, takkan ada kasih.

Dikau merana menanggung derita, membayar hutang tiada kepala. Jika saja sejak semula dikau bertakwa pada Yang Esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya dikau bahagia.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan sholat sunnah subuh secara singkat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tata cara sholat sunnah rawatib subuh. Pendengar yang budiman, sholat sunnah rawatib subuh 2 rakaat dilakukan sebelum sholat fardu subuh, sebagaimana sholat 2 rakaat lainnya dengan 1 salam. Sholat sunnah rawatib subuh dilakukan dengan meringankannya atau agak cepat, karena di antara petunjuk dan contoh Rasulullah dalam melakukan 2 rakaat rawatib subuh, ia dengan meringankannya, tidak memanjangkan bacaannya, dan dengan syarat tidak melanggar hal-hal yang wajib dalam sholat. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadis berikut ini. Hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar anna Hafsata ummal mu'minin akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata al-muadzinu minal adhani li salati subhi wa bada subhu raka'a raka'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salah. Dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwasanya Hafsah ummul mu'minin telah menceritakan kepadanya, sesungguhnya dahulu bila muadzin selesai dari mengumandangkan adzan salat subuh dan waktu subuh sudah nampak, maka beliau sholat 2 rakaat yang ringan sebelum iqamah sholat. Hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusholli rakaataini khafifataini bainan nida wal iqamati min salati subuh. Dahulu Nabi salat dua rakaat yang ringan antara adzan dan iqamah salat subuh. Hadis-hadis tersebut jelas menunjukkan sunnahnya memperingan salat dua rakaat sebelum salat fardu subuh. Adapun terkait bacaan setelah membaca surat Al-Fatihah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan bacaan surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah dalam salat dua rakaat sebelum salat subuh ini. Berikut beberapa hadis yang menunjukkan adanya bacaan ayat sesudah membaca Al-Fatihah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad." Sesungguhnya Rasulullah membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam dua rakaat salat sunnah fajar. Hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Sa'id ibn Yasar anna Ibn Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fil baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi wa syahid bi anna muslimun. Dari Sa'id bin Yasar bahwasanya Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dahulu Rasulullah membaca dalam dua rakaat fajar. Pada rakaat pertama membaca ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Dan pada rakaat kedua membaca ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 52, amanna billahi washhad bi anna muslimun. Pendengar yang budiman, jika seseorang tidak sempat sholat rawatib subuh pada waktunya, maka bagaimanakah supaya tetap dapat pahala lebih baik dari dunia dan seisinya? Jika keadaannya seperti ini, maka disyariatkan bagi yang tidak sempat melakukan sholat rawatib qobliyah subuh untuk melaksanakannya setelah selesai sholat fardu subuh atau setelah terbit matahari. Hal ini didasarkan pada dalil berikut ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yusalli raka'atil fajri falyusallihima ba'dama tatlu'u syamsu." Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang belum salat dua rakaat qobliyah subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Perintah dalam hadis ini dialihkan maknanya kepada makna anjuran untuk dilaksanakan dengan dalil hadis lainnya dalam riwayat At-Tirmidzi juga yang berbunyi, "An Qais bin Qahdin radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-subha wa lam yakun raka'a raka'atil fajri, falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama ma'ahu, thumma qama faraka'a raka'atil fajri, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihi falam yunkir dzalika alaihi." Dari Qais bin Qahdin, sesungguhnya ia salat subuh bersama Rasulullah dan belum melaksanakan salat dua rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat dua rakaat qobliyah subuh. Rasulullah melihatnya dan tidak mengingkarinya. Jelas hadis ini menunjukkan boleh mengqadha dua rakaat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Dengan demikian pendengar, ketika di antara kita tidak bisa mengerjakan sholat qobliyah subuh tepat pada waktunya karena adanya halangan, maka kita masih berkesempatan meraih pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu dengan mengerjakannya setelah mendirikan sholat subuh. Sungguh ini merupakan bentuk kasih sayang Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ini. Pendengar yang budiman, demikian beberapa hukum seputar sholat sunnah rawatib subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkannya setiap hari. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
0: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu tentang tahapan jihad sebelum terjadinya Perang Badar. Semoga kisah ini bukan hanya menginspirasi kita, tetapi juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Pendengar sekalian, di awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajak masyarakat Mekah kepada tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala saja dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah ini secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Orang-orang yang pertama kali menerima Islam adalah orang-orang terdekat beliau, seperti istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, putri-putri beliau, sahabat setia beliau seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih belia. Selama masa ini, dakwah dilakukan secara perlahan dan penuh hikmah. Namun setelah 3 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terbuka. Allah berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin." Sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada engkau wahai Rasulullah, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dakwah terbuka ini, kaum kafir Quraisy mulai menunjukkan permusuhan yang keras. Mereka mencela, menghina, bahkan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau as-sabiqunal awwalun. Namun pada tahap ini Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan umat Islam untuk melawan atau membalas serangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat untuk bersabar, menahan amarah dan menghadapi cobaan tersebut dengan kelembutan. Para sahabat seperti Bilal bin Rabah, Yasir, Sumayyah radhiyallahu anhum jami'an mengalami penyiksaan yang sangat berat. Namun mereka tetap teguh dengan keimanannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mendoakan mereka agar diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, setelah bertahun-tahun menanggung siksaan di Mekah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah umat Islam bisa hidup dengan lebih tenang dan membangun masyarakat baru berdasarkan ajaran Islam. Namun meskipun umat Islam sudah berhijrah, kaum Quraisy tetap mengganggu dan mengancam orang-orang yang beriman. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memberikan izin bagi umat Islam untuk membela diri. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah teraniaya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala

yang lebih tegas terkait jihad fi sabilillah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-190, Allah berfirman yang artinya, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk melawan musuh yang memerangi mereka. Tetapi dengan batasan yang jelas, Islam tidak membenarkan kekerasan tanpa aturan. Ada aturan tegas dalam peperangan, seperti larangan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, ataupun merusak lingkungan. Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan kemanusiaan, bahkan dalam situasi perang. Jadi perintah ini turun bukan untuk menyerang sembarangan, tetapi untuk melindungi umat Islam dari serangan dan kezaliman kaum kafir Quraisy. Inilah yang membuat jihad di dalam Islam sangat berbeda, karena jihad harus dilakukan dengan tata cara dan batasan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, pada tahun kedua Hijriah, kaum kafir Quraisy memutuskan untuk memobilisasi pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Mengetahui hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat untuk menyusun strategi pertahanan. Meskipun jumlah mereka sedikit dan perlengkapan yang mereka miliki sangatlah terbatas, keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah begitu kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat agar tidak gentar menghadapi musuh, karena Allah senantiasa bersama mereka. Ketika para sahabat mendengar ini, mereka dengan penuh semangat siap menghadapi kaum kafir Quraisy. Walaupun jumlah mereka hanya sekitar 313, sementara kaum Quraisy membawa sekitar 1000 pasukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, yang artinya, "Demi Allah, tidak ada yang lebih baik daripada kalian dalam membela agama Allah. Bertahanlah, karena kalian semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala." Dan benar saja, pada hari Perang Badar, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin. Allah mengirimkan pasukan dari langit sebagai wujud pertolongan kepada mereka yang berjuang di jalannya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian, sesungguhnya Aku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan bala bantuan untuk kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan di Perang Badar ini bukanlah semata-mata karena kekuatan fisik dan jumlah pasukan saja, tetapi karena keyakinan kuat kepada Allah. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa ketika umat Islam berjuang di jalan Allah dengan ikhlas dan mematuhi perintah Allah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada. Dari kisah penahapan jihad ini, kita dapat memetik hikmah bahwa Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan keamanan umat manusia. Islam tidak mengajarkan kekerasan tanpa sebab. Sebaliknya, Islam mengajarkan kesabaran dan perlawanan yang terukur terhadap kezaliman dan penindasan. Dengan demikian, umat Islam bisa menjadi teladan bagi umat lain dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Jihad dalam Islam juga mengajarkan kita tentang disiplin dan keteguhan hati. Setiap langkah yang diambil dalam menghadapi musuh selalu mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melampaui batas, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah tentang penyahapan jihad ini dapat menambah pemahaman kita tentang makna jihad yang sesungguhnya. Jihad bukan hanya soal perang, tetapi soal pengorbanan, kesabaran, dan kedisiplinan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersabar menghadapi ujian dan berani membela kebenaran dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian pendengar sekalian. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam. Mutiara ayat, menafkahkan harta di jalan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 dan ayat 262.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam. Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya, menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi, rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir, dan diselingi dengan murotal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beliau, serta umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik yang mencerminkan kejayaan dan kebijaksanaan umat Islam di masa lalu, yaitu sistem pertahanan dan militer di era dinasti Bani Saljuk. Dinasti yang berdiri pada abad ke-11 dan 12 Masehi ini dikenal tidak hanya karena pengaruhnya dalam pendidikan dan politik, tetapi juga karena kekuatan militer yang tangguh dalam mempertahankan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk bermula dari suku Oghuz di Turki yang mendiami wilayah Asia Tengah. Setelah memeluk Islam, mereka menjelma menjadi pelindung umat Islam dan membangun kekuatan militer yang disegani. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Tughlibek, Alp Arslan, dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menguasai Persia, Irak, dan Anatolia hingga sebagian Asia Tengah dan Syam. Kekuatan militer Saljuk tidak hanya terletak pada jumlah tentaranya, tetapi juga strategi yang cermat, organisasi yang tertata, serta keberanian pasukan berkuda yang mereka miliki. Dengan sistem pertahanan yang kuat, mereka mampu melindungi dunia Islam dari ancaman musuh, termasuk kekaisaran Bizantium dan serangan tentara Salib. Berikut ini adalah rincian dari sistem pertahanan dan militer di era Bani Saljuk. 1. Struktur dan organisasi militer. Pendengar dirahmati Allah, dinasti Saljuk memiliki struktur militer yang tertata dengan baik. Pasukan mereka terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu pasukan inti. Pasukan inti dinasti Seljuk terdiri dari pasukan berkuda yang berasal dari suku-suku Turki. Mereka dilatih sejak kecil untuk menjadi penunggang kuda yang tangguh dan pemanah ulung. Kekuatan ini menjadikan pasukan Seljuk sangat efektif dalam pertempuran bergerak cepat. Tentara pekerja. Dinasti Seljuk juga merekrut tentara bayaran dari berbagai wilayah, termasuk Persia, Arab, dan Kurdi. Mereka berperan penting dalam melengkapi pasukan inti dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan di dalam medan perang. Komandan militer. Setiap pasukan dipimpin oleh seorang komandan militer yang memiliki kemampuan strategi tinggi. Pemimpin-pemimpin seperti Alp Arslan dan Malik Shah tidak hanya dikenal sebagai pemimpin politik, tetapi juga komandan perang yang memimpin langsung pasukan di medan tempur. 2. Strategi pertahanan dinasti Saljuk. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk menerapkan berbagai strategi pertahanan yang cerdas dan efektif dalam menghadapi musuh. Berikut adalah beberapa strategi utama mereka. Mobilitas tinggi. Pasukan berkuda Seljuk memiliki mobilitas yang sangat tinggi yang menjadi keunggulan mereka dalam menyerang dan bertahan. Mereka sering menggunakan taktik serangan mendadak, yaitu hit and run, untuk melemahkan musuh sebelum melancarkan serangan besar. Pembangunan benteng pertahanan. Untuk mempertahankan wilayah yang luas, dinasti Seljuk membangun benteng-benteng kokoh di perbatasan dan jalur strategis. Benteng-benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan dan logistik yang memastikan pasukan siap menghadapi serangan musuh. Jalur komunikasi dan logistik. Dinasti Seljuk membangun infrastruktur jalan dan pos-pos militer yang memungkinkan komunikasi cepat antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ini memastikan pasukan dapat bergerak dengan cepat untuk merespon ancaman. 3. Pertempuran besar dan kemenangan dinasti Seljuk. Pendengar yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinasti Seljuk mencatat banyak kemenangan penting dalam sejarah yang menunjukkan kekuatan militer mereka. Di antaranya, Pertempuran Manzikert yang terjadi pada tahun 1071 Masehi. Salah satu kemenangan terbesar dinasti Seljuk adalah dalam Pertempuran Manzikert di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan. Dalam pertempuran ini, pasukan Seljuk berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan membuka pintu bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Menghadapi tentara salib. Pada masa Perang Salib, dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam membendung serangan tentara salib. Mereka mempertahankan kota-kota penting seperti Aleppo dan Damaskus dari serangan musuh meskipun tekanan dari Eropa sangatlah besar. Ekspansi ke Asia Tengah. Di wilayah Asia Tengah, dinasti Seljuk berhasil mengamankan jalur perdagangan strategis seperti jalur sutra. Mereka juga berhasil memadamkan pemberontakan lokal yang mengancam stabilitas wilayah mereka. 4. Semangat jihad dan perlindungan dunia Islam. Pendengar yang mulia, keberhasilan dinasti Seljuk dalam membangun kekuatan militer tidak lepas dari semangat jihad yang tertanam dalam jiwa pasukan mereka. Para pemimpin Seljuk memahami bahwa melindungi umat Islam dan wilayah mereka adalah tanggung jawab besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat inilah yang membuat mereka berjuang dengan penuh keberanian di medan perang. Selain itu, dinasti Seljuk juga memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah baru yang mereka kuasai. Dengan perlindungan militer yang kuat, dakwah Islam dapat berjalan dengan aman dan damai di seluruh penjuru wilayah kekuasaan mereka. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem pertahanan dan militer dinasti Seljuk. Di antaranya, 1. Kekuatan, strategi, dan organisasi. Keberhasilan militer Seljuk menunjukkan bahwa strategi yang matang dan organisasi yang baik adalah kunci kemenangan. 2. Semangat jihad dan kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin seperti Alp Arslan dan Malik Shah adalah contoh kepemimpinan yang berani dan bertanggung jawab. Mereka memimpin pasukan dengan semangat jihad yang tinggi. 3. Pertahanan yang kuat untuk stabilitas. Kekuatan militer bukan hanya untuk perang, tetapi juga menjaga stabilitas dan melindungi umat Islam dari ancaman musuh. Pendengar yang budiman, sistem pertahanan dan militer di era dinasti Bani Seljuk adalah salah satu contoh keberhasilan umat Islam dalam menjaga kehormatan dan kekuatan mereka. Dengan strategi yang cerdas, pasukan yang terorganisir, dan semangat jihad yang tinggi, dinasti Seljuk berhasil melindungi dunia Islam dari berbagai ancaman. Semoga kita dapat mengambil inspirasi. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat persatuan umat Islam dan menjaga kejayaan kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang tokoh ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal dengan ketekunan, ketelitian, dan dedikasinya dalam menuntut ilmu serta dalam menyebarkan ajaran agama. Sebagai seorang tabi'in kecil, Yazid bin Abdullah hidup pada masa transisi penting setelah wafatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia belajar langsung dari generasi sahabat dan generasi tabi'in besar, sehingga menjadi penghubung penting dalam mata rantai transmisi ilmu dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had adalah seorang imam. Beliau adalah seorang hafiz atau penghafal hadis yang kuat dan juga seorang hujjah, yakni sumber yang terpercaya dalam ilmu hadis. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Laythi Al-Madani, berasal dari kabilah Laith dan tinggal di kota Madinah. Ia adalah cucu dari sepupu Syaddad bin Al-Had. Yazid bin Abdullah dikenal memiliki cacat fisik berupa pincang di kedua kakinya. Keistimewaan Yazid bin Abdullah bukan hanya terletak pada keluasan ilmunya, tetapi juga pada sifat amanah dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Meskipun ia menghadapi keterbatasan fisik berupa cacat pada kedua kakinya, Yazid bin Abdullah tidak pernah menyerah dalam menjalankan tugas keilmuan dan pengabdian kepada agama. Keteguhan hatinya ini menjadi inspirasi bagi generasi sesudahnya, bahwa kelemahan fisik tidak boleh menjadi halangan untuk meraih kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abdullah termasuk dalam kategori tabi'in kecil, yaitu generasi setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki banyak kesempatan untuk belajar dari para generasi tabi'in besar dan para sahabat Nabi yang masih hidup pada masanya. Yazid bin Abdullah belajar dari berbagai ulama dan sahabat Nabi. Di antaranya yang pertama, kepada Umair, yakni bekas budak Abi Al-Lahm, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kepada Sa'labah bin Abi Malik Al-Qurazi. Beliau juga seorang sahabat Nabi SAW. Yang ketiga, kepada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, seorang tabi'in yang terkenal. Yang keempat, kepada Umar bin Huzaimah bin Thabit. Beliau adalah seorang tabi'in yang juga dekat dengan sahabat Nabi. Yang kelima, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, seorang ahli fikih dan hadis. Dan juga kepada Abu Murrah. Beliau adalah bekas budak Ummu Hani, yang merupakan seorang ulama generasi tabi'in. Dan masih banyak lagi dari kalangan sahabat dan tabi'in. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Yazid bin Abdullah memiliki banyak murid dari kalangan ahli ilmu. Beberapa murid yang terkenal diantaranya, yang pertama, seperti Yahya bin Sa'id Al-Ansori, seorang ulama hadis terkemuka yang juga menjadi guru dari banyak ulama lainnya. Kemudian yang kedua ada Anas bin Malik, imam besar kota Madinah dan penyusun kitab Al-Muwatta. Yang ketiga, Al-Layth bin Sa'ad, seorang ulama besar dari Mesir. Keempat, Nafi' bin Yazid, seorang ulama yang juga dari Mesir. Yang kelima, Abdul Aziz bin Abi Hazim. Beliau adalah seorang perawi hadis yang terpercaya. Kemudian, Abdul Aziz Ad-Darawardi, seorang perawi hadis. Musa bin Sarjis, seorang tabi'in. Amar bin Malik Asy-Syar'abi, seorang ulama hadis. Haywah bin Syuraih, seorang ahli hadis dari Mesir. Bakar bin Mudor, ulama besar dari Mesir. Sufyan bin Uyayinah, seorang ulama hadis yang terkemuka. Abu Damroh Anas bin Iyad, juga seorang ulama hadis. Dan banyak yang lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, para ulama memberikan pujian atas keilmuan dan ketelitian Yazid bin Abdullah dalam meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, "Aku tidak mengetahui ada masalah pada Yazid bin Abdullah." Kemudian Imam An-Nasa'i, beliau juga berkata bahwasanya Yazid bin Abdullah adalah orang yang thiqah. Kemudian Yahya bin Ma'in melalui Ahmad bin Zuhair, beliau menyebutkan bahwasanya Yazid seorang yang thiqah. Kemudian Abu Hatim, beliau berkata, "Ibnu Al-Had, yakni Yazid bin Abdullah, lebih aku sukai daripada Abdurrahman bin Al-Harith. Dia dan Muhammad bin Ajlan berada pada tingkat yang sama. Dan Yazid bin Abdullah sendiri di mataku adalah orang yang sikoh. Kemudian Muhammad bin Sa'ad. Adapun beliau pernah berkata, Yazid bin Abdullah wafat di kota Madinah pada tahun 139 Hijriah. Yazid adalah seorang yang terpercaya dan memiliki banyak hadis. Demikianlah pujian para ulama terhadap Yazid bin Abdullah. Yazid bin Abdullah Al-Had dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki banyak riwayat hadis. Banyak hadis yang diriwayatkannya tercantum dalam kitab-kitab hadis yang utama, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian juga dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan yang lainnya. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis menjadikannya salah satu perawi yang dijadikan hujjah oleh para ulama. Pendengar yang budiman, Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had wafat di kota Madinah pada tahun 139 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Kita dapat memetik pelajaran yang berharga dari kisah hidup Yazid bin Abdullah. Di antaranya adalah yang pertama, tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yazid bin Abdullah adalah contoh bagaimana seorang Muslim harus berusaha keras dalam menuntut ilmu, meskipun memiliki keterbatasan fisik. Kemudian pelajaran yang kedua tentang ketelitian dalam ilmu hadis. Yazid bin Abdullah menunjukkan bahwa ketelitian dan kejujuran adalah kunci untuk menjadi seorang perawi hadis yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, pelajaran tentang kesabaran dan keikhlasan. Meskipun memiliki cacat fisik, Yazid bin Abdullah tetap menjalankan perannya sebagai seorang ulama besar dengan penuh kesabaran. Beliau adalah salah satu figur ulama tabi'in yang memberikan kontribusi besar terhadap dunia keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis, kejujurannya dalam menyampaikan ilmu, dan keteguhannya menghadapi ujian hidup menjadi teladan yang tak lekang oleh waktu. Yazid bin Abdullah bukan hanya seorang ulama, tetapi juga simbol dedikasi dan semangat dalam mengabdikan diri untuk ilmu dan agama, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagai salah satu murid dan guru dari mata rantai emas keilmuan Islam, Yazid bin Abdullah bin Usama Al-Had berhasil menyebarkan ilmu yang ia pelajari dari para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in besar kepada generasi setelahnya. Kehidupan dan pengaruhnya menunjukkan betapa pentingnya amanah ilmiah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Para ulama besar yang lahir dari bimbingannya seperti Imam Malik bin Anas dan Al-Layth bin Sa'ad adalah bukti nyata dari besarnya pengaruh Yazid bin Abdullah terhadap perkembangan keilmuan Islam di masanya. Melalui kisah Yazid bin Abdullah, kita diingatkan bahwa ilmu adalah warisan yang paling berharga, dan menuntut ilmu adalah kewajiban yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang Muslim. Thalabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin. Semoga Allah senantiasa merahmati Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had rahimahullah atas kontribusinya yang begitu berarti bagi umat Islam. Teladan hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi Muslim untuk terus menjaga semangat keilmuan, kejujuran, dan pengabdian kepada agama Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Ya, mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini, kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran, surat Ali Imran, tepatnya ayat 90-91. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humudz dhalun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Ulaika lahum azabun alimu wa ma lahum min nasirin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dan mengancam orang-orang yang kafir setelah mereka beriman lalu bertambah kekafirannya, yaitu terus-menerus dalam kekafirannya itu sampai mati. Dan Allah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak akan pernah diterima taubatnya ketika mati. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadhar ahaduhumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wahum kuffar ulaika atadna lahum 'adzaban adima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia berkata, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran, bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Oleh karena itu pendengar, di sini Allah berfirman, lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang keluar dari manhaj yang benar menuju ke jalan kesesatan. Nah, pendengar, Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada suatu kaum yang menyatakan masuk Islam, lalu mereka murtad kembali, kemudian memeluk Islam lagi, dan setelah itu murtad kembali. Kemudian mereka mengirimkan utusan untuk menanyakan perihal mereka itu, lalu mereka memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Demikianlah yang diriwayatkan dengan sanad yang jayyid. Nah, setelah itu pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa law iftada bih." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Artinya pendengar, siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka tidak akan ada kebaikan darinya yang diterima oleh Allah selamanya, meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh isi bumi ini, yang dipandangnya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan mengenai hal ini, Nabi SAW pernah ditanya tentang Abdullah bin Jad'an, seorang musyrik di zaman jahiliyah, yang ia senantiasa menjamu tamu, menolong yang membutuhkan pertolongan, dan memberikan makan, apakah yang demikian itu bermanfaat baginya nanti? Maka Nabi SAW menjawab, tidak, karena dia sama sekali tidak mengucapkan, ya Allah, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Nah, mengenai hal ini juga, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya, ia tidak meyakini hari pembalasan, tidak meyakini hari kiamat. Dan orang yang tidak meyakini hari kiamat, maka dia adalah orang kafir. Demikian pendengar, jika seandainya orang kafir itu menebus dirinya dengan emas sepenuh isi bumi ini, maka tidak akan pernah diterima kebaikan darinya itu. Hal ini sebagaimana juga firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 123. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَوْهَا شَفَاعَةٌ. Tidak akan diterima darinya tebusan dan tidak berguna juga baginya suatu syafaat. Oleh karena itu pendengar, ini berarti tidak ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkan orang kafir dari siksa Allah, meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh isi bumi, dan meskipun ia juga menebus dirinya dengan emas sepenuh isi bumi, seberat gunung, tanah, pasir, dataran rendah dan tinggi, serta daratan dan lautan, semua itu tidak akan memberikan manfaat baginya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah bersabda, dikatakan kepada seseorang dari penghuni neraka pada hari kiamat kelak, bagaimana pendapatmu jika kamu mempunyai kekayaan dari apa yang ada di atas bumi, apakah kamu akan menjadikannya sebagai tebusan? Maka orang itu mengatakan, ya. Lalu Allah berkata, sesungguhnya aku hanya menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu, yaitu aku mengambil janji darimu ketika kamu masih berada di tulang sulbi ayahmu, Adam, yaitu janganlah kamu menyekutukanku dengan sesuatu apapun, lalu kamu menolak, bahkan kamu terus berbuat kemusyrikan. Dan keterangan ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan pendengar, juga dari jalur Imam Ahmad, ia meriwayatkan dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan seseorang dari penghuni surga, lalu dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana engkau mendapatkan tempat tinggalmu? Orang itu menjawab, ya Robku, tempat tinggal yang paling baik. Kemudian Allah berseru, minta dan berharaplah. Maka dia pun menjawab, aku tidak meminta dan berharap, kecuali aku ingin engkau mengembalikan aku ke dunia, sehingga aku akan berperang di jalanmu 10 kali. Di mana yang demikian itu, karena dia melihat keutamaan mati syahid. Kemudian didatangkan seseorang dari penghuni neraka, dan dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana kamu mendapatkan tempat tinggalmu di neraka? Orang itu menjawab, ya Robku, tempat tinggal yang amat buruk. Selanjutnya Allah bertanya, apakah kamu hendak menebus dariku dengan emas sepenuh isi bumi? Ya, benar Robku, jawabnya. Allah berkata, bohong, aku telah meminta kepadamu yang lebih sedikit dan mudah dari itu, lalu kamu tidak melakukannya. Kemudian orang itu pun dikembalikan lagi ke neraka. Oleh karena itu pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Maksudnya, mereka tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah, serta melindungi mereka dari pedihnya hukuman Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahasan ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwa siapapun yang kafir kepada Allah, dan mereka melampaui batas dalam berbuat kezaliman serta kefasikan, maka Allah tidak menerima taubat mereka. Yang kedua, Allah tidak menerima taubat orang-orang kafir ketika menjelang kematiannya, yaitu ketika rohnya telah sampai ke kerongkongannya. Kemudian, pelajaran lainnya menunjukkan akan kuatnya dan besarnya rasa putus asa orang-orang yang mati dalam kekafiran pada hari kiamat kelak. Dan pelajaran yang terakhir, dari pembahasan ini, bahwa tidak ada tebusan yang diterima pada hari kiamat, walaupun dengan emas sepenuh bumi sekalipun, karena yang berguna pada hari itu hanya keimanan dan amal soleh yang pernah dilakukannya dahulu di dunia. Nah pendengar, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidahnya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Mutiara Hadis.
7: Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bila seseorang menyalurkan syahwat kepada istrinya akan bernilai sedekah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, bukankah itu dosa baginya? Demikian halnya, jika hal tersebut disalurkan pada jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hubungan intim seorang suami dan istri dinilai sebagai ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri secara ma'ruf, atau untuk mendapatkan anak yang saleh serta menjauhkan diri dari zina, atau untuk tujuan-tujuan baik lainnya. Hadis ini juga mengandung isyarat dibenarkannya melakukan qiyas dalam hukum. Adapun qiyas yang dimaksud adalah qiyasul aks atau qiyas sebaliknya, atau disebut juga mafhum mukhalafah. Selain hal tersebut, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa para sahabat adalah generasi yang selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kebingungan, kerancuan yang menimpa mereka. Oleh karenanya, kita juga harus senantiasa menjadikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kebingungan, kerancuan yang banyak di akhir zaman ini, agar tetap istiqomah dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
6: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yang kedua yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan amalan yang sifatnya wajib kemudian diikuti dengan amalan yang sifatnya sunnah, ya, mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan sunnah, ya, secara singkatnya adalah mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Jadi ini merupakan satu cara yang bisa menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di mana beliau bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradahu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'uidzannahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan tidaklah seorang hamba atau manusia, seorang muslim, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang paling aku cintai, ya, seperti jika ia melakukan kewajiban yang diperintahkan atas mereka. Jadi melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggan, malas ya, dalam menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, salat misalnya, salat berjamaah. Ketika azan dikumandangkan hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya bukan orang yang kuat ataupun tidak, ya, orang yang badannya kekar ataupun dia jago lari dan lain sebagainya, tidak. Terkadang ada orang yang dia berdekatan dengan masjid tempat tinggalnya, akan tetapi hampir 5 kali seruan azan setiap hari dan setiap malam itu tidak mampu menjawabnya, padahal dekat. Berbeda dengan orang yang hatinya dipenuhi dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika terdengar suara azan dia bergegas, meskipun terkadang hujan, ya, meskipun terkadang jalannya ramai dan lain sebagainya, meskipun sedang sibuk di kantor dan lain sebagainya, dia panggil seruan yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan dikatakan, dan hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan amal-amal sunnah nawafil sehingga aku mencintainya. Ya, ini mengerjakan apa? Mengerjakan amalan sunnah merupakan sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sifatnya wajib itu memang kewajiban kita, tugas kita. Ya, kalau kita bisa berzakat itu memang kewajiban kita, kita baru apa? Terbebas dari kekikiran diri kita, ya. Tapi kalau kita bisa memberikan hadiah, ya, berinfak, kemudian bersedekah, itu yang apa? Yang merupakan satu tambahan amal yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat 5 waktu. Kalau ada seorang muslim yang mampu dan menjaga salat 5 waktu dengan tepat, itu memang sudah kewajiban seorang muslim, ya. Akan tetapi kalau ada seorang muslim yang menambah amalan sunnah, misalnya sholat duha, ya, sholat lail, sholat malam setiap hari, ini satu keistimewaan sehingga dia berhak mendapatkan cinta dari Allah SWT. Begitu juga puasa, begitu juga haji maupun umroh dan lain sebagainya. Jika Allah telah mencintai hambanya, maka Dia yang menjadikan apa, ya? Jadilah aku sebagai telinganya untuk mendengarkan dan sebagai matanya untuk melihat. Jadi anggota tubuh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan digunakan semuanya, mulai dari mata, telinga, tangan, kaki dan hatinya, itu apa? Digunakan untuk cinta pada Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Tangan dia, mulut dia, hati dia digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

الله أكبر الله.

0: الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Artinya, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dari Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-39. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Artinya, atas kehendak Allah semua ini terwujud, semoga Allah memberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Bacaan ketika melihat hal yang tidak disukai. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya, segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Zikir setelah salat. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa Allah. Wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun.
2: Selanjutnya membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: سورة الف

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: sinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, Rp3 juta. Paket harga domba tipe B, Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A, Rp21 juta. Paket sapi tipe B, Rp3 juta, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858 722 27 974, 0858 722 27 974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fillah rahimakumullah, para pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait bab di dalam kitab Riyadhus Salihin, dan hari ini adalah bab al-qana'ah wal-afaf wal-iqtisad fil ma'isyah. Ini penting kita perhatikan sebagai panduan dalam menata hidup. Bab sikap qana'ah, merasa cukup dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wal-afaf, menjaga kehormatan diri, wal-iqtisad fil ma'isyah, bersikap sederhana dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Islam yang mulia telah menyampaikan seluruh kebaikan syariah Islam kepada umatnya. Salah satu yang beliau ajarkan kepada sahabahnya, para sahabah ridwanullah alaihim ajmain, dan kepada kita selaku umatnya adalah sikap-sikap yang oleh Al-Imam An-Nawawi dijadikan judul di dalam bab ini. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan seorang sahabah, yaitu Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani." Aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan permintaanku itu. yang diminta oleh hakim diberikan oleh Rasulullah SAW. Thumma sa'altuhu fa'a'tani, lalu aku minta lagi kepada beliau, beliau pun memberikan yang aku minta itu, sesuatu ya berupa tidak disebutkan oleh hakim di dalam hadis ini, tetapi sesuatu yang dibutuhkan oleh hakim. Thumma sa'altuhu fa'a'tani, yang ketiga kali hakim masih meminta. Sa'altuhu fa'a'tani, aku pun meminta lagi kepada beliau, lalu beliau memberi yang aku minta itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku pendidik bagi umatnya, murabbi yang agung, mengajarkan kepada sahabatnya yang mulia ini dengan wasiat emasnya, ya hakim, wahai hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun, harta itu indah dan sungguh manis. Semua manusia sepakat yang berakal sehat, tidak ada yang tidak menyukai harta. Semuanya mengatakan demikian. Namun ingat pesan Rasulullah SAW, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika fihi, barang siapa yang mengambil harta dunia itu dengan kelapangan dadanya, burika fihi, niscaya ia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hartanya itu. Wa man akhadahu bi israfi nafsin, dan sebaliknya orang yang mengambil harta dunia itu dengan israfi nafsin, dengan sikap yang berlebihan, dengan ketamakan, dengan kerakusan, lam yubarak lahu fihi, niscaya ia tidak akan diberkahi pada hartanya. Ia dapat tapi tidak ada keberkahannya, selalu kurang, tidak pernah merasakan kecukupan. Wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba', dan orang yang kedua ini, orang yang terakhir ini yang Rasulullah wanti-wanti kita jangan termasuk di dalamnya, seperti orang yang memakan sebuah makanan tapi tidak pernah merasakan kenyang. Makan dia, masuk makanan ke dalam lambung, dalam perutnya, tapi tidak pernah menemukan, mendapatkan arti kenyang itu. Tidak pernah merasa kenyang. Ini bahayanya sebuah sesuatu ya, karunia, kalau tidak diberkahi demikian keadaannya. Dan wasiat Rasulullah kepada hakim dan kepada kita selaku umatnya adalah wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Apa maksud beliau? Tangan yang di atas adalah yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu ini semua dalam kerangka yang terkait pribadi. Jangan membiasakan diri dengan meminta-minta. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa cukuplah, bersikap qanaahlah, hiasi diri kita dengan qanaah. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah merasakan kecukupan, merasa puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kurang. Diberi ini, pengen yang itu. Diberi itu, pengen yang satu lagi. Diberi yang satu lagi, pengen yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Karena tidak adanya qanaah di dalam jiwa. Karena itu Rasulullah berpesan di akhir hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam ini, tangan yang di atas menjadi sosok seorang munfik, pemberi, itu jauh lebih baik dari orang yang selalu menengadahkan tangan di hadapan orang lain, meminta kepada orang lain. Karena itulah dengan tarbiyah yang sungguh sangat penting ini, Hakim sampai bersumpah, wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kata Hakim setelah mendapatkan wasiat ini, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya, aku tidak akan pernah meminta kepada seorang pun sampai aku wafat, sampai aku meninggal dunia. Dan itu terbukti ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya menjadi khalifah, Hakim masih ada, masih hidup. Abu Bakar radhiyallahu an manggil Hakim, ingin memberikan sesuatu dari Baitul Mal kaum muslimin. Tetapi hakim menolak itu. Hakim bin Hizam karena telah bersumpah demi Allah tidak akan meminta-minta kepada manusia dan tidak akan menerima pemberian manusia, dia menolak pemberian dari seorang khalifah. Begitu seterusnya dicantumkan di dalam bab ini. Pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah, beliau pun memanggil Hakim bin Hizam untuk memberikan sesuatu dari Baitul Mal kaum muslimin, dan beliau Hakim bin Hizam pun menolaknya sampai ia wafat ya radhiyallahu an. Kemudian hadis yang lain yang semakna, yang nilai tuntunan Islam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hakim tadi, tercantum di dalam bab ini beberapa hadis ya, yang memperingatkan ya, menjadi inzar ya, peringatan bagi kita kaum muslimin untuk bersikap afaf, qanaah, afaf dan iqtisad di dalam kehidupan, merasa cukup, kemudian menjaga diri, iffah, kehormatan, kewibawaan, di saat yang sama menjadikan sikap sederhana sebagai pandangan hidup, ini menjadi satu mata rantai yang tidak terputus. Tiga karakter pribadi yang seharusnya ada pada diri setiap muslim. Rasulullah SAW berwasiat ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Seseorang yang senantiasa selalu atau terbiasa meminta-minta. Al-mas'alah itu meminta-minta. Itu dalam keadaan nanti di akhirat ketika ia berjumpa dengan Allah Ta'ala, laisa fi wajhihi muz'atu lahmin, di wajahnya itu, ini ancaman dari Rasulullah SAW, tidak ada sedikit pun daging di wajahnya. Ini ancaman dari Rasulullah SAW agar kita menjauhi sikap meminta-minta. Kenapa? Karena meminta-minta adalah sebuah aib ya, sebuah keburukan. Al-aslu pada dasarnya adalah sebuah keburukan. Terlebih apabila itu dijadikan kebiasaan. Terlebih pada orang yang sesungguhnya mampu untuk bekerja. Terlebih pada seseorang yang sesungguhnya dia tercukupi. Wah, ini makin berat lagi perkaranya. Ini saya ingatkan terkait kebutuhan pribadi. Berbeda tentu kondisinya dengan seorang yang menjalankan program menggalang dana umat untuk sebuah lembaga dakwah, tentu jauh sekali berbeda. Yang dijelaskan di dalam hadis ini dan larangan-larangan yang terkait adalah, manakala seorang pribadi muslim terbiasa bersikap meminta-minta, maka diancam di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di akhirat kelak dia akan dalam kondisi sangat mengerikan ya, di mana tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, beliau menyampaikan sabda Rasulullah di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mas'alata kadun yakuddu bihar rajulu wajhahu." Sungguhnya tindakan meminta-minta itu adalah kadun yakuddu bihar rajulu wajhahu. Kadun itu cakaran yang seseorang mencakar wajahnya sendiri. Seperti cakaran yang dia mencakar wajahnya sendiri. Ya, di dalam, makanya di akhirat dia tidak ada tersisa ya, tulang semua wajahnya. Karena apa? Di dunianya seperti itu. Pengecualian yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis ini, illa ayas ala rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu. Kecuali seseorang yang meminta kebutuhannya kepada seorang penguasa atau dalam suatu perkara yang tidak bisa tidak, suatu yang sangat darurat, sesuatu yang sangat mendesak yang dengannya dia harus menyambung kehidupannya, sangat primer, sangat urgent, di saat itu dia boleh. Tapi kalau tidak demikian, haram hukumnya, dan ini masuk kabair, masuk dosa besar, meminta-minta, terlebih hanya untuk sesuatu yang kebutuhan sekunder, hanya untuk membuat senang pribadinya, bukan untuk menyambung hidupnya. Ini harap dibedakan, harus dibedakan. Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan tiga karakter, tiga akhlak, tiga sifat yang mulia, yaitu qanaah, merasa cukup. Yang ini adalah karunia, bersyukurlah mereka yang diberikan karunia atau kenikmatan ini. Tidak semua orang punya sikap qanaah, diberikan qanaah, tidak semua. Banyak orang yang melihat dunia yang sangat hijau, indah, karena itu harta itu hadirun khulwah, indah dan memang manis. Kalau salah dalam merespon, terjebak kita, tertipu dalam kilauan mengkrilip gitu ya, harta dunia. Banyak orang yang telah terjebak, diikuti, dituruti hawa nafsu dan keinginannya, akhirnya dia terjebak dalam tumpukan kebutuhan yang dia sendiri tidak butuhkan hakikatnya. Karena itu pandai-pandailah dalam memilah dan memilih mana yang primer, mana yang tidak. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan memiliki berbagai kenikmatan duniawi, bukan. Jangan juga salah tafsir, jangan juga salah tangkap. Barang siapa diberikan karunia oleh Allah Ta'ala, syukurilah. Tetapi barang siapa yang tidak demikian keadaannya, jangan sekali-kali gunakan, jangan sekali-kali kita memakai pakaian orang lain. Kalau tidak, kita akan kedodoran. Baju orang pengen dipakai yang badannya lebih besar, kita pakai, kedodoran kita. Gak pantas banget. Kalau orang lain punya ini dan itu, bukan berarti kita pun butuh ini dan itu yang dimiliki oleh orang lain. Ini harap jangan disalahpahami. Terkadang tidak sengaja kita tumbuh hasrat keinginan di luar perkiraan kita. Karena apa? Karena lapar mata. Melihat orang lain punya A, punya B, punya ini dan itu, kita pun ingin punya ini dan itu. Padahal belum pernah dalam benak kita sebelumnya kita butuh ini dan itu yang tadi orang punya itu. Melihat orang lain punya motor, wah enak juga ya, bisa kesana kemari seperti si Fulan. Padahal dia tidak sadar, dia tidak butuh seperti yang dibutuhkan oleh si Fulan. Wah, si Fulan punya kulkas, punya ini, punya itu. Enak kali ya kalau kita punya kulkas, dalamnya penuh dengan buah-buahan, sayur-mayur, tinggal ambil kalau kita lapar. Kurang sadar kalau isi kantongnya tuh berbeda dengan kantong si Fulan. Kebutuhannya juga berbeda dengan kebutuhan si Fulan. Akhirnya apa? Ketika dia menuruti semua kemauannya itu, dia lupa kadar kemampuannya. Harap bedakan antara kepengenan, keinginan, kemauan itu dengan kemampuan. Yang paling mudah disetir yang mana? Kemampuan apa kemauan? Kemampuan itu paling mudah kita setir. Kalau kemampuannya terbatas, jangan turuti kemauan. Semuanya yang diinginkan dituruti, akhirnya utang ke si A sekian juta, utang ke si B sekian juta, utang ke lembaga A sekian ratus ribu. Numpuklah hutang untuk kebutuhan yang tidak sama sekali dia butuhkan sebenarnya, hanya ingin memuaskan. Ikhwah fillah rahimakumullah, ini arti penting sebuah tarbiyah Islamiyah yang kita petik dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Jadilah seorang muslim yang qanaah dan iqtisad fil ma'isyah, bersikap hemat di dalam menata hidup, jangan boros. Harap ukur kemampuan diri. Karena ketidakmampuan mengukur kesanggupan pribadi ini seringkali menjerumuskan orang dalam banyak kasus. Akhirnya timbul hasad, iri. Orang lain punya begini, kenapa saya enggak? Akhirnya apa? Tidak ridha dengan qadarullah. Penyakit yang lainnya apa? Ya itu tadi, menumpuk-numpuk hutang, membebani diri, akhirnya menganggap remeh untuk melunasi kewajiban berhutang. Ini berlawanan dengan sikap iffah yang Imam An-Nawawi mencantumkannya sebagai judul di dalam bab ini. Seorang yang afif, yang menjaga kehormatan, dia adalah seorang rajul. Dia seorang laki-laki yang gentle, dia akan mengakui ini hutang saya. Saya akan bayar sesuai dengan kemampuan saya yang diizinkan oleh si pemilik harta yang kepadanya saya meminjam. Kalau diizinkan untuk saya angsur selama 3 bulan, saya akan angsur selama 3 bulan. Tidak akan saya mengkhianati amanahnya ini, dan tidak akan saya melarikan diri dari kewajiban saya. Begitu gentle. Jangan punya hutang mengulur-ulur waktu padahal dia sanggup. Ini hati-hati nih, kebiasaan yang tidak layak disematkan pada diri seorang muslim. Punya hutang, segera lunasi. Kalaulah kita tidak atau belum mempunyai kemampuan, mohon diberi toleransi. Kalau sudah diberikan, segera tepati gitu. Jangan di satu saat masih punya kewajiban, di saat yang lain terlihatlah ini dan itu barang-barang yang tidak layak. Utangnya belum lunas, sudah beli handphone Android, Samsung, dan seterusnya. Sudah beli kulkas, sudah beli ini. Perabotnya penuh di rumah, padahal hutangnya masih numpuk. Dia lupa dengan harapan si fulan yang punya harta akan memutihkannya. Tidak gentle. Seorang yang afif, dia akan akui ini hutang saya dan akan segera saya lunasi. Saya tidak akan melarikan diri. Begitu seharusnya. Mau kepada seorang pribadi, ikhwah kita, atau kepada lembaga. Kemudian, yang dimaksud larangan yang sangat berat terkait meminta-minta di sini adalah tentunya terkait pribadi. Saya tekankan lagi, terkait kebutuhan pribadi pada kondisi seseorang yang sesungguhnya dia tidak sangat butuh pada sesuatu yang dia minta itu, atau sesuatu yang oleh Syekh Al-Utsaimin disebut Al-Kamaliyah, hanya penyempurna, hanya menjadi unsur penyempurna, bukan primer. Beliau rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin, ketika mensyarah hadis-hadis ini jelaskan bahwa hadza wa'idun syadid, ini adalah ancaman yang sangat keras, ya dulu ala tahrimi kasratis sual, yang menunjukkan haramnya banyak meminta-minta. Terlebih kita ya, di generasi kita ada satu fenomena yang sangat miris. Meminta-minta, as-sa'il itu menjadi profesi. Di pinggir-pinggir jalan kita sering saksikan itu ya. Dan tidak satu dua yang menceritakan kepada kita, para peminta-minta yang ada di jalan itu di kampungnya punya rumah mewah, lengkap dengan perabot-perabotnya. Itu banyak sekali yang sudah tahu kedok para peminta-minta di pinggir jalan. Ini tahzir buat mereka. Adapun kita kalau ingin berinfak itu fadl dari Allah, silahkan. Tetapi kalau buat mereka atau menjadikan kita sosok seorang yang berada di bawah, menengadahkan tangan, jangan, haram hukumnya. Karena itu para ulama menjelaskan la yahillu li ahadin ayas'ala syai'an illa 'inda darurah. Karena itu tidak halal seseorang meminta sesuatu kecuali dalam keadaan darurat. Idza turral insan fala ba'sa ayas'al. Kalau dia sudah dalam keadaan darurat, tidak punya makanan, bahaya ini. Kalau dia enggak minta, mati besok, minimal sakit. Saat itu dia harus meminta, fala ba'sa ayas'al. Tidak mengapa untuk meminta. Nah, yang digarisbawahi oleh beliau, amma ayas'al lil umuril kamaliyah li ajli ayusabiqa nas fi ma yaj'alahu fi baitihi fa inna hadza la syakka fi tahrimihi. Adapun jika dia meminta untuk perkara-perkara, untuk urusan-urusan yang hanya sekunder, penyempurna saja, apalagi dengan motif untuk yusabiqun nas, untuk lebih baik dari orang lain, ingin memiliki sesuatu yang lebih lengkap lah di rumahnya, perabotnya lebih lengkap. Sudah ada sih kalau sofa, kalau ranjang spring bed mah. Cuman tinggal AC nih belum ada, saya minta. Wah, kalau udah perkaranya seperti ini, beliau mengatakan fa inna hadza la syakka fi tahrimihi. Maka hal ini jelas tidak diragukan lagi adalah haram dan tidak halal baginya untuk melakukan hal yang demikian, sekalipun dari harta zakat. Karena sekalipun dia mendapatkan zakat, dia dari kalangan fakir, tetapi tidak layak harta zakat itu dibelikan, dibelanjakan untuk hal-hal yang tadi sekunder itu. Harap ini dipahami dengan baik sebagai satu nilai-nilai iman, ya, nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak mulia, yaitu sikap qanaah, merasa cukup dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang kedua adalah iffah, menjaga kehormatan diri, kewibawaan diri, muru'ah kita, dan bersikap sederhana di dalam kehidupan. Semoga hadis-hadis yang tadi kita pelajari, dengannya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menata diri dan kehidupan kita sekeluarga. Demikian yang bisa kita kaji dan bahas pada kesempatan hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Al-Quran, Surat An-Nahl, ayat pertama sampai ayat 35.
6: Bukti-bukti kebesaran Allah dalam kehidupan alam semesta, kepastian hari kiamat, dan kebenaran wahyu.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Hari kiamat pasti datang, dan azab Allah pasti menimpa kalian, wahai orang-orang kafir. Maka janganlah kalian meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, peringatkanlah hamba-hambaku bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku, maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Alam itu merupakan suatu kesatuan yang membuktikan kekuasaan Maha Pencipta.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, yaitu agar menjadi bukti keagungan penciptanya, dan bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dia telah menciptakan manusia dari mani. Tiba-tiba setelah dewasa dan kuat, ia menjadi pembantah yang nyata.

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat yang lain untuk kalian, dan sebagiannya kalian makan.

0: student.
1: Dan kalian memperoleh pemandangan yang indah padanya ketika kalian mengiringi kembali ke kandang dan ketika melepaskannya ke tempat penggembalaan.

Dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.

0: ويخلق ما لا تعلمون.
1: Dan dia telah menciptakan kuda, bagol, yaitu peranakan kuda dengan keledai, dan keledai, agar kalian tunggangi dan menjadi perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya.

dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, yaitu Islam. Dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, yaitu setiap jalan selain Islam. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menunjuki kalian semuanya kepada jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Padanya kalian menggembalakan ternak kalian,

0: Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

dan Dia mempertundukkan untuk kalian malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang dipertundukkan pula untuk kalian dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengerti.

Dan Dia mempertundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kalian di bumi ini, berupa hewan-hewan, buah-buahan, dan yang lainnya dengan berbagai jenis warna dan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang mempertundukkan lautan untuk kalian, agar kalian dapat memakan darinya ikan laut yang segar, dan kalian mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kalian pakai, seperti mutiara dan intan, dan kalian melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kalian mencari rizki dari karunia-Nya, agar kalian bersyukur atas limpahan nikmat-Nya.

dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi, agar bumi itu tidak bergoncang bersama kalian. Dan Dia menciptakan pula sungai-sungai dan jalan-jalan agar kalian mendapat petunjuk untuk sampai ke tempat-tempat yang kalian tuju.

0: Dan Dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan sebagai pedoman menempuh arah di siang hari. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk arah di malam hari.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan segala macam tersebut, sama dengan Tuhan-Tuhan palsu yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran, sehingga kalian beribadah hanya kepada Allah semata?

Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: yabudun.
1: Dan apa saja yang mereka sembah selain Allah tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Sedang berhala-berhala itu sendiri diciptakan orang.

0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan juga tidak mengetahui kapankah para penyembahnya akan dibangkitkan oleh Allah. Ketakaburan menjadi seseorang ingkar kepada kebenaran.
1: Ilahukum ilahun wahid.

0: ta'budun.
1: Sesembahan kalian adalah sesembahan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sombong untuk menerima kebenaran.

Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.

Dan apabila orang-orang yang musyrik itu ditanya, apakah yang telah diturunkan Rabb kalian? Mereka menjawab, dongeng orang-orang terdahulu.

0: علم ألا ساء ما يزرون.
1: Kedustaan mereka itu berakibat mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Orang yang berbuat makar pasti mengalami kehancuran.

Sesungguhnya orang-orang kafir sebelum mereka telah mengadakan makar terhadap para rasul. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan datanglah azab itu kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah akan menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah para sekutuku itu yang karena membelanya kalian selalu memusuhi?"

yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran, lalu mereka menyerah diri terhadap ketetapan Allah pada saat melihat kematian, seraya berkata, "Kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kemaksiatan pun." Malaikat menjawab, "Engkau berdusta. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kalian kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan jika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan dan petunjuk. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapat balasan yang baik, yaitu kemenangan di dunia dan rizki yang lapang. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi mereka dan lebih agung dari apa yang mereka terima di dunia. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka inginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa.

0: Yahudi,
1: yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat, sementara hati mereka suci dari kekufuran, malaikat berkata kepada mereka, Salamun alaikum, selamat sejahtera bagi kalian. Masuklah kalian ke dalam surga, disebabkan keimanan dan amal soleh yang kalian lakukan. Orang yang binasa karena perbuatannya sendiri.

Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir, selain datangnya para malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka dalam keadaan kufur, atau datangnya perintah Rabbmu berupa azab yang disegerakan bagi mereka. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Dan Allah tidak menzalimi mereka. Akan tetapi merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

0: Boden.
1: Maka mereka ditimpa oleh azab akibat dosa-dosa mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah, baik kami maupun orang-orang tua kami. Dan tidak pula kami akan mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Demikianlah argumen batil yang dilontarkan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh mereka berdusta. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain menyampaikan risalah Allah dengan terang.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: sinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani Allah yakum, para jamaah, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adab thalibul ilm. Adab thalibul ilm, yaitu adab-adab bagi para penuntut atau pencari ilmu. Dan setiap kita adalah pencari ilmu, setiap kita adalah penuntut ilmu, baik yang muda maupun yang tua, baik kecil maupun sudah dewasa. Karena ilmu adalah kewajiban seorang muslim semenjak dia masih ada dalam buaian hingga dia menghadapi kematian. Makanya di saat kita menghadapi kematian pun kita masih ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Itu sebagai pengajaran buat kita yang saat itu sedang menghadapi sakaratul maut, menghadapi satu ujian yang sangat dahsyat, dan itu butuh orang yang membimbing. Merekalah yang mentalkin kita dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak salah ketika dikatakan utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Carilah atau tuntutlah ilmu semenjak kita masih ada dalam buaian hingga menjelang kematian atau bahkan sampai ke liang lahat. Dan banyak para ulama terdahulu yang juga menyampaikan hal yang sama, yang mirip senada dengan kalimat tersebut. Iwafillah rahimani Allah yakum. Kalau kita ibaratkan, ilmu ini adalah mutiara-mutiara yang teramat sangat berbahagia, yang sangat berharga maksud saya. Dia adalah merupakan kepingan-kepingan yang lebih berharga daripada kepingan-kepingan dinar dan dirham. Sehingga untuk mendapatkannya ini perlu sebuah tata cara yang super ketat. Kalau dalam bahasa kita itu SOP ya, standar operasional prosedur yang jelas, yang tepat untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana kalau kita sedang mencari, mengais butiran-butiran emas, butiran-butiran mutiara, permata yang itu memang sangat berharga. Gambaran ilmu diberikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'allamul ilm, carilah atau tuntutlah ilmu, fa inna ta'allumihi lillahi, sesungguhnya menuntut ilmu, mencari ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala khosyatan, itu merupakan khosyah, bentuk khusyuk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Watolabuhu, mencarinya ibadatun, merupakan ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbihun, mudzakarah, mengulang-ulang, membaca ulang buku-buku kita, pelajaran-pelajaran kita yang pernah kita dapatkan dalam mahad atau kita dapatkan dalam kajian, ya, itu merupakan tasbih. Wal bahtsu anhu jihad, mencari ilmu merupakan jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah, setelah kita mendapatkan ilmu kemudian kita ajarkan, ini adalah merupakan shadaqah. Wa badluhu li ahlihi qurbah, ketika kita menghabiskan waktu kita, kita berjuang ya untuk orang yang memiliki ilmu tersebut, merupakan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu mu'alimul halal wal haram, karena dengan ilmu seseorang bisa mengajarkan tentang yang halal, tentang yang haram. Wa mararun subul ahlil jannah, dan dia merupakan lentera, cahaya, petunjuk untuk menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-anis fil wahsyah, ilmu juga merupakan teman di saat kita ada dalam ketakutan. Wa sahibu fil ghurbah, dia merupakan sahabat dalam keterasingan, dalam kesendirian. Wal muhdits fil khalwah, dia adalah teman bicara di saat kita ada dalam kesendirian. Kemudian wad dalil ala sarra wad dharra, ilmu juga merupakan petunjuk di saat kita ada dalam sengsara maupun bahagia. Wasilah alal ada, ilmu juga merupakan senjata atau pedang untuk membungkam, untuk menghajar musuh-musuh kita maupun musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak musuh-musuh Islam melakukan propaganda-propaganda untuk memojokkan, menjelekkan, mendiskreditkan Islam, ya. Ini pun bisa kita hajar, kita bisa bungkam. Kalau dalam bahasa yang lebih dahsyatnya biasanya diapain? Disekakmat, ya. Dengan ilmu, itu yang sering dijadikan sebagai thumbnail di YouTube ataupun dimanapun, itu biasanya disekakmat. Kemudian wazain indal akhila, dia merupakan hiasan atau penghiasan di antara al akhila, teman-teman setia. Yarfa'ullahu bi aqwaman, Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat kaum karena ilmu. Fayaj'aluhum fil khair qadah wa imah, dengan ilmu itu pula para pemimpin, para pejabat, ya, dan para imam, para pemegang kekuasaan itu bisa menjadi baik. Tuktasu atharuhum wa yuktada bi af'alihim wa yuntaha ila ra'yihim, dan pada akhirnya ilmu yang diamalkan oleh yang memiliki ilmu itu akan terus terlihat jejak-jejaknya dan akan diikuti dan dijadikan sebagai teladan bagi orang-orang yang melihat dan orang-orang yang ada di setelahnya. Turgobul malaikah fi khillatihim, malaikat pun mendatangi, menaungi wa bi ajnihatiha tamassuhum, malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka ya karena keridhaan mereka terhadap para thalabul ilm. Yastaghfirullahum kullu rabbin wa yafisin. Untuk para penuntut ilmu, semua yang basah maupun yang kering memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para thalabul ilm, orang yang menuntut, yang mencari ilmu. Yang mau datang pagi-pagi, yang mau datang di awal waktu, yang kemudian siap untuk duduk manis mendengarkan majelis ilmu. Wahitanul bahri wa hawamihi. Kemudian sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun mereka juga memintakan ampun para thalibul ilm. Wasibaul bahri wa an'amihi. Bahkan binatang-binatang buas sekalipun ataupun binatang-binatang yang jinak sekalipun, mereka senantiasa beristighfar memintakan ampun kepada Allah untuk para thalibul ilm. Li'anal ilma, karena sesungguhnya ilmu hayatul qulub, merupakan kehidupan bagi hati. Minal jahli, dari kebodohan. Wa masabihil absari minaz zulami, dan juga cahaya lampu bagi hati-hati dari kegelapan. Ya bulughul abdu bil ilmi manazilal akhyar, dengan ilmu seorang hamba akan menempati tempat-tempat yang tinggi. Ya, wa darajat al ula, derajat yang tinggi fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Atafakur fihi, tafakur tentang ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan sungguh-sungguh tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nabinya, tentang syariat Islam dengan dalil-dalilnya. Ya'dilus siyam, sepadan dengan shaum. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam, dan mempelajarinya sepadan dengan qiyamul lail. Bihi tawassalul arham, karena ilmu silaturahim jadi terjaga. Wa bihi yu'rafu al halal wal haram, dan dengan ilmu akan diketahui mana yang halal, mana yang haram. Huwa imamul amal wal amalu tabi'uh, dan ilmu merupakan imam daripada amal, sedangkan amal itu mengikuti ilmu. Wa yulahhu su'ada wa yuharrimuhu al-qiya, diilhamkan ilmu hanya untuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, dan diharamkan ilmu bagi mereka yang akan mendapatkan kecelakaan baik dunia maupun akhirat. Itu ilmu yang digambarkan oleh sahabah yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Berapa banyak dari fungsi ataupun keutamaan ilmu khususnya yang disampaikan oleh atau digambarkan oleh sahabah yang mulia tadi. Di banyak hal ilmu sangat dibutuhkan. Dia merupakan cahaya, dia merupakan lentera, dia merupakan tongkat, dia merupakan harta benda yang tidak ternilai harganya. Dan tentunya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertolabul ilm, kemudian kita sia-siakan, berarti kita telah menyia-nyiakan satu perbendaharaan yang teramat sangat mahal dan berharga. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang ilmu. Ilmu adalah merupakan perbendaharaan yang teramat sangat berharga, dan barang siapa yang mau mengambilnya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya, berarti dia telah mengambil suatu bagian yang sangat banyak, yang teramat sangat berharga. Untuk itu, untuk mendapatkannya kita juga perlu perjuangan. Ada standar-standar yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betapapun berharganya ilmu dan betapapun ilmu dapat meninggikan derajat seseorang di sisinya, Betapapun ilmu dapat menunjukkan seseorang ke dalam jannah seharusnya, akan tetapi ketika niatnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka justru ilmu itu akan menjadi beban bagi dia, dan ilmu itu akan memperberat posisi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah harta yang berharga, dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan apapun yang telah diberikannya, apalagi itu teramat sangat berharga. Dan ketika ilmu ini tidak didapatkan dan tidak disalurkan secara ikhlas, ini akan menjadi beban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu menuntut ilmu adalah ibadah, dan kita tidak diperintahkan beribadah kecuali dengan keikhlasan, dan untuk itu kewajiban kita menjaga niat kita di dalam menuntut ilmu ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tahta untuk kemudian nanti mencari jabatan, ya, bukan hanya mencari prestasi sosial ataupun prestasi akademik. Hanya saat disebut seorang sarjana, disebut seorang magister, disebut seorang doktor, disebut seorang profesor, kemudian seakan-akan kepala ini mengembang, begitu kan? Bukan untuk itu. Bukan karena tahta, bukan juga karena wanita, biar mendapatkan wanita sesuai dengan apa yang saya inginkan ketika sudah bergelar. Atau juga bukan karena harta. Semakin tinggi ilmu saya, semakin banyak gelar, mulai dari depan sampai kemudian mengikuti di belakang, amplop semakin tebal seumpama. Ataupun hal-hal lain dari selain karena Allah Subhanahu wa taala, itu harus benar-benar dihilangkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu lidunya yusibu wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apapun itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagai contoh hijrah. Kalau hijrahnya karena wanita, kalau hijrahnya karena harta, ya dia hanya mendapatkan itu. Itu pun tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan dunia dalam amalan akhiratnya, ya, dia akan mendapatkan sebagian apa yang dia niatkan. Kalau Allah berkehendak, sebagian, bukan utuh sebagaimana yang dia inginkan. Tetapi kalau dia niatkan untuk akhirat, dia akan mendapatkan semuanya sesuai yang dia harapkan. Untuk itu, ini yang perlu kita harus waspadai ketika kita menuntut ilmu. Harus kita niatkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu Pak Ustaz. Kalau kita belum ikhlas, apakah kemudian kita sudahlah, kita diam saja di rumah tanpa menuntut ilmu? Salah. Ya. Karena menuntut ilmu sebagaimana ibadah yang lain, biarpun kita dalam tanda petik di dalam hati kita masih ada was-was, ya, ada rasa hati untuk tenar, ada rasa hati untuk mendapatkan harta, ada rasa hati untuk mendapatkan bla bla bla dari kehidupan kita, tetap kita harus menuntut ilmu sesemangat mungkin sambil kita bersihkan hati kita dari niat-niat jelek, dari niat-niat kotor yang masih membisik di dalam jiwa. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian saya belum ikhlas, saya belum siap menuntut ilmu. Kayak saya datang hanya berniat untuk mengisi absen, kayaknya ini belum karena Allah Subhanahu wa taala. Datang saja dulu gitu ya. Kemudian kita hilangkan unsur-unsur niat yang tidak ikhlas. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kita dengan kesungguhan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas, berarti itu adalah bagian dari keselamatan kita dari riya, sum'ah dan yang semacamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah nasid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsa dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Di dalam surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang menanam suatu amal kemudian dia niatkan untuk kehidupan akhirat yang lebih baik, nasid lahu fi harsih, maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh kembangkan niat tersebut dan apa yang dia tanam. Wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan dari apa yang ia tanam, maka Allah Subhanahu wa taala boleh jadi akan ngasih sebagian dari apa yang dia niatkan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi ingat dia tidak dapat apa-apa dari bagian akhirat. Nih, ya. Itu memberikan motivasi buat kita untuk ikhlas agar kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia maupun mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita di akhirat. Inilah realisasi dari apa yang selalu kita baca, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian di dalam hadis kita juga diingatkan hadis panjang tentang orang yang mati dalam tanda petik terlihat mati syahid, kemudian mereka yang bertolabul ilm kemudian berjuang fisabilillah yang tanda petik kelihatan dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, malah justru mereka inilah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Hadisnya panjang tetapi kita ambil satu poin yang ada dalam pembahasan kita, yaitu warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an, dan seorang laki-laki yang dia belajar ilmu kemudian mengajarkan, kemudian dia juga rajin membaca Al-Qur'an, fa'utiya bihi, kemudian didatangkan itu semua, fa'arrafahu ni'amahu, dan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan dia pun mengakuinya. Qala fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu pandai ilmu, pandai membaca Al-Qur'an, bacaannya pun bagus, ya. Kemudian dia menjawab, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika Al-Qur'an. Aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku juga membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, kadzabta, engkau berbohong, walakinnaka ta'allamta liyuqalu 'alim. Sebenarnya engkau melakukan itu semuanya, menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, itu bukan karenaku, tetapi engkau lakukan itu agar engkau dikatakan sebagai seorang alim. Kalau sekarang tentunya bukan hanya alim.
2: Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6.
4: Ya, tetapi tadi ada kesarjanaan, ada kemagisteran, ada kedoktoran, ada keprofesoran, ke PhD-an, ke macam-macaman, ya. Wa qara'ta al-Qur'an, dan engkau sebenarnya membaca Al-Qur'an pun, liqulu qari, supaya engkau dikatakan sebagai orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Faqad qila, dan itu sudah engkau dapatkan. Engkau sudah disebut-sebut di dalam setiap mimbar dan di setiap kajian, di brosur-brosur, di pamflet-pamflet, di spanduk-spanduk, namamu sudah tertulis fulan apa S apa M apa gitu kan, Prof DR dan yang lain sebagainya, itu sudah engkau dapatkan. Suma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dari situ kemudian diperintahkan pada malaikat untuk menyeret dia dengan wajah tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Kita juga diingatkan ya di dalam masalah ini oleh Sufyan rahimahullah. Beliau mengatakan masdadu abdun ilman fasdada fid dunya raghbatan illazdada minallahi budan. Tidaklah seseorang bertambah ilmunya kemudian tapi bertambah juga raghbahnya, keterpikatan di hatinya kepada dunia, illazdada minallahi budan. Kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan jauhnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kita semuanya, khususnya para thalibul ilm yang sudah memasuki jenjang menengah ke atas. Ini sangat penting sekali ya, diingat-ingat ini, khususnya saya pribadi. Dari Sufyan rahimahullah, beliau mengatakan masdada abdun ilman fasdada fid dunya raubatan illazdada minallahi budan. Siapapun mereka yang semakin bertambah ilmunya tapi semakin interest terhadap dunia, pasti Allah Subhanahu wa taala akan semakin jauhkan dia darinya. Ini godaannya memang sangat berat. Makin banyak embel-embel seseorang dari gelar akademik, ini biasanya akan menambah rogbah terhadap dunia. Mulai dari dalam tanda petik gaji pengen lebih besar daripada yang lainnya karena nilai akademik, kemudian apa tunjangan pun pengen lebih besar karena memang ada nilai dari akademik dan yang lain sebagainya, dalam pengajaran, dalam penyampaian ilmu, dalam beramal, ini banyak yang kemudian dimasukkan unsur dari gelar ilmiahnya. Sangat berbahaya. Masdada abdun ilman fasdada fitunya raubatan illazdada minallahi budan. Dan jangan silau yang belum punya banyak gelar, antum, anda ini adalah orang yang sedang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan yang terkutuk ya, baik setan, dunia ataupun yang semacamnya. Bersyukur. Yang sudah ya, kita harus lebih menata hati, menata diri. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi bagian dari amal soleh kita untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah janjikan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kita juga harus tanafus ya, harus hirs untuk mengejar ilmu, mengejar ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting tadi ikhlasun niyyah. Yang kedua, al amal bil ilm wal budu anil ma'asi. Akhlak atau adab yang kedua bagi thalabul ilm yaitu mengamalkan ilmunya dan menjauhi maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau banyak bicara dengan apa yang engkau tidak perbuat? Ya, kaburu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh murka Allah Subhanahu wa taala teramat sangat dahsyat bagi orang-orang yang banyak bicara tetapi dia tidak mau melakukan kebaikan yang dia serukan kepada masyarakat, kepada umatnya. Ini juga peringatan buat kita semua yang sudah mendapatkan amanah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu adalah samratul ilm. Amal adalah buah dari ilmu. Ilmu akan disebut mandul, ilmu disebut mati ketika ternyata dia tidak memberikan buah. Potong saja, ganti sama tanaman yang lain. Kalau sampai ilmu tidak berbuah, mandul. Ngasih makan tapi gak punya anak. Biasanya kalau para peternak itu cepat-cepat dijual, ya. Kalau punya sapi, punya kambing, mandul, dijual. Kenapa? Ngasih makan iya, tapi gak memberikan hasil. Ilmu pun demikian, ketika tidak diamalkan, apalagi cuma dijadikan sebagai bahan orasi, ceramah, berapi-api, dianya sendiri jauh dari apa yang dia serukan kepada umat. Ini sangat berbahaya. Di dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah wa yulqa finnar. Didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat, kemudian dilemparkan ia ke neraka. Fatan daliku aktabu batnihi, terburailah usus-ususnya. Fayaduru biha kama yadurul himar birrohi. Kemudian dia berputar-putar seperti berputarnya himar di penggilingan, baik padi ataupun yang lain sebagainya. Ini penggilingan untuk membuat tepung. Kemudian fajtami'u ilaihi ahlun nar, kemudian penduduk neraka yang lain mereka berkumpul mengelilingi orang tersebut. Kemudian fayakulun, mereka bertanya kepada laki-laki tersebut, ya fulan, wahai fulan, malaka, apa yang terjadi denganmu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah engkau dulu yang paling getol amar ma'ruf nahi munkar? Fayakulu, kemudian dia menjawab, bala qad kuntu amiru bil ma'ruf, iya benar, saya dulu biasa beramar ma'ruf wala atihi, tapi aku tidak pernah melaksanakannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi, dan saya memang biasa menyampaikan nahi mungkar, tapi saya sendiri terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari hal semacam ini. Amin.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Al-Quran, Surat Al-Ahqaf, ayat 13 sampai 24.

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah di atas keyakinan itu, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka tiada pula berduka cita.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kewajiban menghormati ibu bapa.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku taufik untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan agar aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku yang terus mengalir pada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan anak yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu umat-umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu ia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, sedangkan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian dalam kehidupan dunia kalian saja, dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kalian dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kalian telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kalian telah berbuat durhaka kepada Allah. Kehancuran kaum 'Ad.

Dan ingatlah Nabi Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika ia memberi peringatan kepada kaumnya di bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan mengatakan, "Janganlah kalian menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah sesembahan-sesembahan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Nabi Hud berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah dan aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah Allah, tetapi aku lihat kalian adalah kaum yang bodoh."

0: بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Sebenarnya bukan, bahkan itulah azab yang kalian minta supaya didatangkan dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.
2: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
3: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. Dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.

0: أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia.

seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: Lan yanalallaha luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dimana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan iman kita sekalian. Salah satu fenomena yang sangat kental dalam kehidupan kita, bahkan kita rasakan setiap saat, yaitu berkurangnya perhatian kita kaum muslimin, baik sebagai masyarakat umum maupun pejabat-pejabat yang memegang tampuk-tampuk kekuasaan amanah ummah, gitu ya, amanat ummah, itu melupakan segi-segi dan sendi-sendi tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam yang benar, sehingga sangat minim sekali pelajaran-pelajaran Islam, ajaran-ajaran Islam dijadikan satu pokok ajaran tarbiyah atau pendidikan. Pendidikan kita melupakan seluruh segi-segi amal-amal Islami, dari mulai ajaran akidah Islamiyah, lalu ibadah yang benar, lalu akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam, bahkan budaya-budaya Islam. Walaupun ada sebagian yang mencoba memasukkannya dalam pendidikan-pendidikan dari mulai tingkat SD ataupun sampai tingkat perguruan tinggi, akan tetapi hanya baru bersifat wacana, tidak dalam bentuk realitas atau aplikasinya. Sehingga ketika kita lihat secara tidak sadar dominasi non-Islami dalam setiap sendi kehidupan kita sangat terasa di setiap lini yang kita rasakan, baik sebagai keluarga maupun sebagai masyarakat. Padahal sangat penting keberadaan masyarakat dalam kepembinaan kepribadian setiap muslim. Ini saling kait mengait. Pribadi akan membentuk masyarakat, masyarakat akan mempengaruhi pribadi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Inilah yang dikatakan oleh para ulama pengaruh besar antara lingkungan dengan pembentukan kepribadian seseorang, terutama dalam membentuk fitrahnya lurus, tidak terselewengkan oleh syaitan, itu adalah ketika masyarakatnya, terutama yang terdekat dari kehidupan pribadinya, membentuk dia dalam keadaan fitrahnya yang asli, yaitu Islam. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satu anak pun yang lahir, tidak ada satu manusia pun yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Ini menandakan bahwa al-asl seperti yang ditafsirkan oleh perawi itu sendiri, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa arti fitrah di sini adalah Islam. Artinya manusia dilahirkan dalam format fitrah Islami, bukan fitrah selain Islam. Dia hidup dalam asasinya, yaitu ruhnya dari Allahu Rabbul Alamin, berarti akan selalu rindu kepada Allahu Rabbul Alamin, mentaati Rabbul Alamin, cinta kepada Rabbul Alamin, sepanjang fitrah itu tidak rusak. Tetapi syaitan pasti akan menghalanginya, gitu ya. Nah, yang paling berpengaruh membentuk kepribadian fitrah ini berubah adalah lingkungan terdekat. Tentu lingkungan terjauh dari ini mempengaruhi juga, tetapi ringan, sedikit gitu ya. Tetapi yang terdekat akan sangat mempengaruhi, tambah dekat tambah mempengaruhi. Yang paling dekat dari lingkungan kita adalah keluarga kita, orang tua terutama gitu ya, atau ayah ibu, atau istri dan suami gitu. Ini sangat mempengaruhi, sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajisani. Kedua orang tuanya lah dalam hal ini pengasuh dari anak itu, pendidik dari anak itu, pembentuk dari anak itu, yang akan membentuknya menjadi Hawud, yaitu Yahudi, Yunasir, atau dia Nasrani, atau Yumajus, atau dia menjadi Majusi. Inilah masalah pengaruh lingkungan bagi pembentukan kepribadian Islami. Dominasi kenon-Islamian di lingkungan kita disebabkan tidak perhatiannya, bahkan penyingkiran dari pendidikan Islami di setiap lini pendidikan kita, baik dari sekolah dasar maupun perguruan tinggi, itu sudah sangat terasa di setiap kehidupan kita. Mungkin sebagian kita yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang saleh gitu ya, lalu hidupnya juga lingkungan pesantren atau apa, tidak terlalu merasakan dampak dari lingkungan yang tidak Islami. Tetapi ketika secara umum kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, maka kehidupan non-Islami sudah mulai merebak. Contoh saja beberapa fenomena yang bisa kita lihat adalah misalnya keruntuhan akidah. Syirikan yang merajalela di tengah-tengah kehidupan kita, sampai-sampai rumah-rumah kita penuh dengan bentuk syirikan ya. Menggantung ketika bangun rumah dengan buah-buahan atau tebu atau bendera, dengan alasan membersihkan atau menyelamatkan dari buto ijo atau penyelamatan diri. Ini juga suatu yang sangat masih tetap kental. Tempat-tempat kita yang sama sekali tidak peduli dengan masalah-masalah
6: munculnya para master-master hipnotis di televisi gitu ya. Banyak cerita-cerita baik Sunda, Jawa ataupun Sumatera yang mengarah-arah kepada Hinduisme, Budhaisme dan lain sebagainya gitu ya. Yang enggak peduli dengan ini syirik atau tidak syirik. Begitulah salah satu fenomena yang terus merebak. Atau lagi misalnya fitnah dunia yang semakin menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Misalnya fitnah harta dan anak-anak. Semakin banyak harta, semakin banyak anak, tambah tinggi kedudukan dia di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Sehingga orang yang tidak punya harta tambah terpuruk. Ya, udah tidak diberikan tempat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, mereka sendiri mengalami kegoncangan karena mereka tidak mempunyai kekuatan dan kebahagiaan seakan-akan tertumpu pada adanya harta dan anak-anak. Yang kedua misalnya fitnah wanita ya, wanita yang merebak di mana-mana. Di setiap kita baru keluar dari mana? Dari rumah saja itu akan terlihat yang terbuka secara umum gitu ya. Bahkan yang lebih mengerikan, tetangga sebelah punya suami, pas keluar rumah ngelihat tetangga istrinya pakai you can see gitu ya. Sampai tukang sayur ngeliatin pembelinya you can see juga. Gimana ini bisa? Begitulah ketika dominasi ke non-islamian sudah mulai berada di tengah kita. Tambah lama, tambah tidak sensitif kita kan. Awalnya kita kaget melihat wanita telanjang dengan you can see di depan rumah kita. Tapi lama-lama sensitivitas kita udah mulai hilang, udah biasa. Bahkan ngobrol dengan tetangga kita itu. Gak enak kalau gak ngobrol gitu kan. Ini poin. Yang ketiga, fitnatul jah wa hubbur ri'asa. Cinta kepada kedudukan dan prestise semakin merebak di mana-mana ya. Artis-artis menjadi idola, para pemain bola dan pemain apa itu olahragawan semakin oke di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ulama gitu ya, bahkan sekarang digabung gitu ya. Seakan-akan kalau sudah pandai ceramah menjadi artis, itu bisa menjadi ulama gitu, berfatwa. Sungguh aneh sekali ketika seorang yang hanya jadi penceramah dai di sebuah televisi, ditanya tentang berbagai hukum, dia jawab asyik saja. Seakan-akan dia mufti yang lebih hebat belajar dari para ulama di mana-mana. Ulama sepakat mengharamkan, dia asik aja dengan mengatakan, gak apa-apa itu asal ridho gitu. Ini satu fenomena yang masyarakat kita sudah tidak sensitif terhadap masalah ini. Lalu kita lihat lagi misalnya fitnah kemaksiatan yang merajalela, penyebaran kemungkaran tanpa ada tenaga yang kuat untuk merubahnya. Seperti pembunuhan ya. Kita dengar di televisi geng-geng motor yang seenaknya saja menghilangkan nyawa manusia gitu ya. Lalu memperkosa orang dengan hipnotis. Lalu apalagi, lalu merampok satu toko Indomaret atau apa dan lain sebagainya dengan asyik saja tanpa merasa bersalah dan berdosa, walaupun kita yakin bahwa sebagian mereka lahir dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang muslim gitu ya poinnya. Ini gambaran kedominasian non-islami. Sebagian di antara kita mungkin hidup di lingkungan seperti itu gitu ya. Dia merasa sendiri. Kenapa? Saya keluar rumah itu semua yang kita saksikan. Di dalam rumah saja dia seperti bukan bagian dari masyarakat. Nah, bagaimana membentengi diri kita di tengah-tengah kehidupan yang non-islami ini? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sebab dasar dari munculnya dominasi kehidupan non-islam itu. Yang pertama, kita akan jelaskan bagaimana membentengi diri kita dari kehidupan non-islam. Yang pertama adalah kita harus menghilangkan dua penyakit atau penyebab dari munculnya ke non-islamian, yaitu yang dikenal dengan penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Syubhat artinya kebodohan, ketidakmengertian tentang Islam. Ini harus kita berantas, terutama dalam diri kita, sebelum kita memberantas masyarakat ketidak non-islamian di tengah-tengah kehidupan orang lain. Diri kita sendiri gitu ya. Itu harus diberantas. Kita harus belajar tentang ilmu din yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, fitnah syahwah. Yaitu dorongan dalam diri kita, yang dorongan dari syaitan untuk tidak mau, tidak sama dengan lingkungan kita. Ya. Disebutnya apa? Beda dengan mainstream masyarakat ya. Masyarakat pengennya begini. Dia berbeda kan, ini masalah sendiri dalam jiwa gitu ya. Syahwat kita mendorong, masa kamu harus beda dengan mereka gitu kan. Ini. Nah, di dalam banyak ayat, kita contohkan saja dalam surah As-Sajdah ayat 24. Keberhasilan seseorang menjadi pelopor dari terbentengnya dia dari setiap lingkungan yang tidak Islami itu ada dua, ya. Menghilangkan syubhat dengan ilmu, ilmu din yang benar, sampai yakin bahwa itulah yang din yang benar. Yang kedua adalah dengan menghilangkan syahwat dengan cara bersabar. Tekan diri kita untuk menuruti mainstream yang tadi didorong oleh dalam jiwa kita. Dalam surah As-Sajdah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum." Kami jadikan di antara mereka. Ini di antara mereka, di antara masyarakat itu kami jadikan a'immah. Imam-imam. Artinya dia pemimpin pelopor, gitu ya. Apa cirinya? Yahduna nabi amrina. Mereka memberikan hidayah dengan ilmu dari kami. Jadi ilmu dulu. Ilmu masuk, kita pelajari, kita tekuni. Jadi yakin, sampai tingkat yakin. Nah, ini benteng dasar. Tanpa ilmu, tidak mungkin bisa dibentengi diri kita. Bahkan kita akan masuk dalam dunia yang sangat gelap. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, dua ini. Ya, gelut ilmu, kedua sabari. Jangan ikut mainstream secara umum, ya, bebas mengikuti arus gitu ya, sehingga kita jatuh dalam ikut apa adanya realita, nyerah dengan realita, padahal baru dibisikin apa, diomongin tetangga sebelah, itu ibu anu gitu ya, kok diem aja di rumah gitu ya, kalau keluar tutup semua, kita jadi gak tahu wajahnya tuh gimana gitu ya, ini udah mulai gelisah. Kenapa? Karena kita gak sabar. Gak sabar dengerin omongan tetangga sebelah gitu ya. Padahal di dalam ayat lain misalnya ciri-ciri orang-orang yang mulia yaitu para nabi. Itu cirinya dua saja. Dia berilmu dan yang kedua tekadnya kuat. Penuh kesabaran gitu ya. Dalam surah Sad ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzukur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar." Ingatlah ya, cerita tentang hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim, Ishaq, Yaqub alaihimussalam. Mereka itu mempunyai dua kekuatan, ulil aid wal absar. Ulil aidi artinya menurut para ulama ya, ulil aidi yaitu kekuatan dalam mentaati Allah. Kuat, sabar, mentaati Allah itu dia sabar. Ya, bapaknya kalau keluar mungkin ditegur sama tetangganya. Ih, sombong banget tuh si bapak gitu ya. Ditegor suruh mampir, kagak mau mampir. Padahal saya udah capek-capek negor gitu ya. Si bapaknya tidak mau mampir. Subhanallah, ini ulil aidi wal absar. Ya. Dia kekeh dalam taat pada Allah Rabbul Alamin. Wal absar. Ya, wal absar. Yaitu punya ilmu. Yang dimaksud di sini al-ma'rifah billah. Wal basar fiha. Yaitu ma'rifah tentang Allah dan pandangan yang tajam tentang ketauhidan. Ini tauhid. Ini yang pertama. Jadi bangun kesadaran dan kemampuan untuk berbuat tentang ilmu dan kesabaran. Sabari. Terus langkahi setiap ilmu yang kita pelajari itu kita amalkan. Walaupun tadi kita pasti akan didorong oleh setan untuk kamu jangan ikut, tidak ikut dengan mainstream yang ada. Gitu ya, dorongannya pasti itu. Ini sangat tadi seperti bilang, kalau ada teman yang bilang, aduh saya sebenarnya saya mau banget gitu ya ngamalin sunnah atau ngikuti sunnah Rasulullah SAW, cuma gimana ya, sebentar-bentar saya ditegur, sebentar-bentar saya diomong-omongin, gimana, saya nggak enak juga gitu. Ini gambaran ketidaksabaran. Jadi bangun kesabaran, jadi ilmu dan sabar. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk selalu membentengi diri kita dan keluarga kita dari lingkungan yang tidak Islami. Wallahu a'lam.
0: Salam FM. Suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tema yaitu pemujaan, hipnotis dan kedikdayaan. Nah, ilmu seperti itu dipelajari dalam kedokteran sehingga apa? Digunakan dalam momen-momen tertentu untuk membangkitkan semangat, untuk menterapi. Ya, kalau maksudnya demikian maka tidak mengapa ini hipnoterapi begitu. Tapi seringkali kadang apa hipnoterapi untuk apa? Untuk menghipnotis seseorang. Ini yang apa? Tidak boleh. Ketika melihat orang sendirian ya diajak ngobrol enak-enak ngajak ngobrol akhirnya lama-kelamaan lupa gitu kan. Nah ini maka penting kita untuk terus berdoa. Kemarin kan apa doanya apa ketika keluar dari rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, tanaha 'anhu syaitan. Mikir-mikir setan bilang begitu. Minggir-minggir ini ada orang yang dijaga sama Allah. Hudita wa kufita wa hukita. Dijaga, dicukupkan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setan gak mungkin akan menggoda. Kemudian membaca doa yang lebih daripada itu lebih bagus. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhulla au azilla au usalla au azlima au udhulla au ajhala au yujhala alihi. Minta untuk tidak disesatkan dan menyesatkan, tidak tergelincir atau digelincirkan ya, tidak membodohi atau dibodohi ya. Ini doa luar biasa ya. Kadang kita tidak dibodohi tapi membodohi. Tidak menggelincirkan seseorang kita, tidak digelincirkan tapi kita ya nyenggol seseorang di jalan, ngantuk kah atau ngebut yang di luar ini ya, kontrol kah gitu ya. Dan lain sebagainya. Tema yang ketiga para adik sekalian, tadi kan pemujaan, hipnotis. Yang ketiga, yang terakhir insyaallah taala itu kedikdayaan. Ya. Kedikdayaan itu artinya maksudnya kesaktian. Sakti. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu bela diri yang ditambah dengan ritual mistik tertentu. Ilmu bela diri. Memang membela diri, harta, keluarga, bahkan membela agama itu diajarkan di dalam Islam. Dalam hadis kan kalau ada orang mengambil hartamu, kalian bela, kalau mati apa? Syahid insyaallah. Gitu kan? Ini membela diri, apalagi membela agama. Ya. Nah ini adalah ilmu bela diri pada asalnya itu mubah. Ilmu bela diri itu pada asalnya apa? Mubah. Apapun jenisnya, mau silat, mau kungfu, mau apa namanya taekwondo dan lain sebagainya boleh. Tapi sering kali ya, hampir mayoritas bela diri itu yang ada ya. Itu seringkali apa dicampuri dengan ritual-ritual mistik untuk mendapatkan kekuatan yang lebih dengan cara apa? Tadi ritual tertentu. Bisa dengan ya, meditasi. Meditasi itu bersemedi, ya, bertapa dengan membaca dan mengamalkan amalan tertentu. Ya, sampai kadang enggak sholat. Meditasinya di gunung, di pucuk-pucuk gunung, di dalam gua, kadang berendam beberapa hari di sungai. Ada yang begitu, berendam, dingin kemudian gatal gitu kan. Itu untuk mendapatkan atau tidur di kuburan tertentu. Untuk dikdaya itu. Baik yang jelas maupun yang samar atau pengisian diisi. Ya misalnya pasukan ini diisi. Diisi apa namanya? Jin biar kebal baca. Dulu Nabi SAW ketika menyiapkan pasukan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, perang Mu'tah itu para sahabat, ya, perang Hunain, nggak ada itu yang diisi-isi begitu. Ya, sekarang itu kalau yang punya kebal tank atau kebal tembak itu bagusnya disuruh ke Gaza ya, ya, mempertunjukkan nih pasukan apa tembak kalau itu. Ya, sesama setannya mungkin nggak tetap mempan gitu ya, nggak berini ya, nggak berguna. Ya. Itu para sahabat membebaskan Persia dan Romawi bukan dengan ilmu kedikdayaan mistik begitu, tapi dengan tauhid. Kita ditolong karena iman kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Pasukan ini, pasukan Thalut. Pasukan Thalut ya. Pasukan Thalut yang mengalahkan Jalut itu kan. Jumlahnya ya, Bani Israel pengen apa? Diutus malikan nuqatil fisabilillah. Untuk berjihad fisabilillah karena mereka diuji dengan atau bangsa atau kaum yang fajasu khilalat diyar uliba sing syadidin fajasu khilalat diyar. Jadi pasukan yang kuat enggak terkalahkan ya, membantai ya, kemudian memberangus, kemudian apa, mereka berkeliaran negeri-negeri di kampung-kampung mereka. Kenapa enggak diutus seorang raja nuqatil fisabilillah? Allah akhirnya utus beneran. Ya, diutus ya seorang apa namanya nabi, lalu diutus seorang pemimpin, dipilihlah ya, yaitu Thalut yang itu nggak punya kedudukan, miskin, tapi terkumpul di dalam diri Thalut itu dua keutamaan, bastotan fil ilmi wal jism, ilmunya kuat, jasadnya juga kuat. Nah ini apa, calon pemimpin yang tangguh begitu. Ya, seperti misalnya Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dengan fisiknya seperti itu, yang artinya tidak segempal Khalid bin Walid, tapi tangguh sekali ya Abu Bakar As-Siddiq itu. Ya, enggak tergoyahkan. Ya. Ini terkumpul dua ini, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini generasi yang kita merindukan, ya. Bukan hanya ilmunya yang kuat, tapi jiwanya atau fisiknya juga bastoh, ya, kuat. Ya. Lalu dikumpulkanlah 76.000 pasukan. 76.000 itu banyak ya, banyak ya. Gak tahu logistiknya gimana itu. Ya, nyiapin sarapannya gimana pak? Nyiapin 100 orang aja kadang susah gitu ya. Ya, kemudian mereka bawa sendiri, mereka bawa bekal sendiri. Ya, dan simpel, enggak harus masak-masak, cukup kurma, air ya, roti yang tahan beberapa hari. Kalau harus setiap itu masak, kalau sekarang mungkin apa? Kalau tentara itu pakai rasum ya namanya, yang siap saji itu. Nah, akhirnya dari nanti kalian akan diuji dengan kenikmatan. Apa itu sungai? Ujiannya bukan ini, sungai. Ujian pertamanya adalah sungai. Kalian akan mendapati sungai, gitu kan? Airnya jernih, adem setelah jalan jauh. Dari 76.000-an itu ternyata ya, yang selamat ujian, nah, boleh kalian nyebrang itu sambil ilamani khtarafa hurfatan biyad, kecuali sambil menciduk gitu. Yang berenang, yang nyebur, yang berendam setelah itu capek, sebanyak hanya 4.000 saja. Hanya 4.000. Yang 72.000 pengen pulang. Tapi di antara 4.000 itu ada Dawud alaihissalam. Ada Dawud alaihissalam, seorang pemuda yang Allah berikan kecerdasan dan kekuatan dan bisa mengalahkan ini ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara keutamaan mukjizat Nabi Dawud itu adalah wa'alanna lahul hadid. Karena di zaman Nabi Dawud itu pertempuran jihad itu banyak sekali. Makanya dibuat besi itu lunak untuk membuat besi. Waqadir bisar. Benar-benar sangat itkon sekali. Baju besinya enggak kedodoran, enggak kekecilan. Sebab kalau sudah pakai baju perang itu mau garuk-garuk susah, Pak. Ya. Mau garuk-garuk kan ininya pakai besi semua gitu. Kalau gatal kepalanya gitu kan. Jadi ada semut masuk aja kita mau digaruk susah gitu ya. Pakai baju besi kayak orobot gitu. Nah, mereka mengalahkan bukan dengan ritual mistik, tapi dengan iman mereka, dengan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pengisian-pengisian ini sering ya, budaya. Ada yang mencoba ilmu kebal minum ya. air keras. Kalau ini air panas ya. Bismillah ya, biru air panas. Air keras, air raksa. H2SO4 ya, asam sulfat itu. Besi aja bisa apa? Bisa koroh, bisa leleh gitu. Diminum, Pak, banyak yang mati. Dibohongin sama itu. Ada yang ngetes ilmu apa namanya? Ilmu kebal, jadi udah pernapasan gini-gini kan. Diketok itu kakek-kakek ya, diketok dengan batu gede gitu ya. Dari belakang langsung mau mati gitu. Jadi ilmu pengisian ini dengan bantuan sihir, dengan membaca mantra ya, dengan menambahkan kekuatan gaib, atau mengisi senjata-senjata seperti keris, seperti golok dan mandau dan macam-macam ya. Senjata yang tadinya memang digunakan untuk ya biasa senjata diisi dengan apa? Jin. Nah, ini ritual kedikdayaan ini termasuk juga ritual yang dilarang di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud berdarah-darah. Ya, kusirat ruba'iyatuh. Kusirat itu patah. Kasarnya bang, pecah, patah. Gigi ruba'iyah. Ruba'iyah itu para hadirin sekalian kan gigi seorang itu gigi yang dua paling depan, dua, di sampingnya itu namanya ruba'iyah. Di samping gigi depan dua, samping kanan kiri, ya, atas bawah jumlahnya 4 ruba'iyah. Samping ruba'iyah ada gigi taring. Berdarah-darah sampai apa namanya wajah beliau berdarah-darah. Ya. Sahabat Hamzah itu sampai meninggal dibedah apa hatinya. Ya. Di perang apa namanya Mu'tah sahabat Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib ya. Itu sampai tangannya putus dua-duanya. Tercabik-cabik. Anas bin Nadhr ya di perang Uhud sampai enggak dikenali wajahnya. Hancur wajahnya kecuali karena memakai cincin. Khalid bin Walid dalam sebuah asar ya, disebutkan kalau dibuka bajunya enggak ada sejengkal pun kecuali bekas tusukan tombak atau sabetan pedang. Khalid bin Walid ya. Kalau dibuka gitu kan banyak sekali luka-luka fisabilillah. Nah, ini para hadirin sekalian, ilmu dikdaya ini kan aneh ya. Rata-rata yang punya ilmu dikdaya ini sakaratul mautnya itu mengerikan. Ya, ketika mau mati itu aneh gitu. Enggak normal, maksudnya mengerikan itu enggak seperti wajarnya orang meninggal gitu. Ya, teriak-teriak ya. Kemudian apa histeris. Ya, susah ya sampai kejang-kejang bolak kembali ke sana. Itu rata-rata begitu. Makanya gimana kalau sudah terlanjur bersihkan ilmu kedikdayaan ini. Caranya dengan apa? Perbaiki tauhid. Kawal itu zikir pagi petang. Muawwidzat. Ya. Kemudian jangan amalkan apa namanya? Mantra-mantranya. Rajin ke pengajian sholat jamaah. Ya, baca Al-Qur'annya. Insyaallah hilang itu. Insyaallah hilang biiznillah. Diruqyah mandi. Insyaallah kedikdayaan ya, ilmu-ilmu seperti itu apa bisa hilang. Tapi kalau terus di itu ya diamalkan ya nanti akan kebawa terus itu. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini ya terkait dengan materi pemujaan, hipnotis dan kedikdayaan ya. Ya, kalau kita pengen kuat ya belajar ilmu bela diri ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, latih tubuh kita. Tubuh kita itu bisa dibentuk Pak, mau dibentuk seperti apa? Seperti panda boleh, dibentuk seperti apa namanya? Atlet binaraga bisa, dibentuk kecil lincah bisa ya, tinggal dilatih saja. Gitu ya. Tinggal dilatih saja. Ya. Tapi bukan dengan diisi khodam ya, diisi dengan jin ya, dengan mantra-mantra. Ya, walaupun bisa kuat mungkin kebal bacok, tapi itu ya dari setan dan akan berbahaya pada tauhid dan iman kita. Barangkali ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala.
8: Mutiara Ayah. Zat yang menciptakan manusia dan alam semesta, dialah satu-satunya yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah, padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan, kemudian dibangkitkan dari alam kubur, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terangkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah ciptakan 7 langit, begitu juga 7 bumi. Hakikatnya bagaimana kita enggak tahu. Was samaa'a banainaha bi aidi wa inna la musi'un. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan langit, dibangun dengan bangunan bagaimana hakikat bangunan langit, ya, dan punya pintu-pintu, wa futihatis samau abwaaba. Allah bukakan pintu-pintu langit. Kita enggak tahu kan bagaimana pintu langit itu. Allah yang Maha tahu itu, ya. Begitunya bumi yang 7, kita enggak tahu hakikatnya bagaimana itu, tapi Allah Maha tahu segala-galanya, ya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dzalika fi kitab. Dzalika 'alallahi yasir, ya. Tidakkah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Kita enggak tahu apa yang terjadi di belakang tembok ini. Enggak tahu itu sedang ada apa orang di situ. Sedang terjadi kejadian apa enggak tahu karena kita terbatas. Ya. Kita enggak tahu setahun atau sehari saja besok mau terjadi apa pada diri kita dan keluarga kita atau umat Islam atau dunia ini. Kita enggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Ya, ini apa? Kita ilmui itu, yakini bahwa Allah Maha tahu segala-galanya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaik," ya, maqadiral khalaik. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdir semua ciptaannya, qabla ayakhluqas samawati wal ardh, sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Bi khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Apakah hitungan dunia atau hitungan Allah? Wallahu ta'ala alam. Ya. Qala wa 'arsyuhu 'alal ma', dan arsy-nya berada di atas air. Ya. Itu apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, al-iman bi anna Allah ta'ala kataba fil lauhil mahfudz maqadira kulli syai'. Yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat segala sesuatu itu apa? Di lauhil mahfudz, di kitab yang terjaga. Jadi sudah diketahui oleh Allah, kemudian Allah ciptakan kolam untuk menulis segala sesuatu yang terjadi, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awalim wal ahwal wal arzak wal ajal, baik itu berkaitan dengan rezeki seseorang, ajal seseorang. Inna ahadakum fi batni ummihi, sesungguhnya di antara kalian berada, ya, di perut ibunya masing-masing, ya, selama 4 bulan, ya. Kemudian ditulis, ya, setelah 4 bulan ditiupkan ruh, ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 hal. Bikat bi rizkihi, rizkinya telah ditulis. Kita mau kaya atau mau miskin itu apa? Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya akan dimudahkan jalan-jalan kekayaan. Yang miskin juga akan, walaupun dia bekerja, ya, sampai mati-matian juga itu. Tapi usaha kita diwajibkan itu. Kita wajib berusaha, tidak menyerah. Kemudian ajal kita, Ajal kita sudah ditulis. Seandainya ajal itu disebabkan karena seseorang berjihad, ya, tentu Khalid bin Walid itu orang yang paling pertama kali. Karena beliau ketika memimpin, ya, banyak sekali mungkin belasan pertempuran, beliau dia berada di depan. Tapi qadarullah, Allah wafatkan beliau di atas ranjang. Kadang orang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertimpa musibah kecelakaan, mungkin mobilnya sampai penyok, ya, sampai ringsek, tapi Allah selamatkan dia. Tsunami besar, gempa bumi yang luar biasa sekali, kejatuhan macam-macam benda, tapi Allah belum takdirkan, ya, belum takdirkan dia meninggal. Ada orang yang tidak ada apa-apa, tidak ada musibah, tidak ada sakit, tahu-tahu meninggal. Ini juga ada, ya. Itu yang kedua, kita imani bahwa semuanya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-iman bi anna jami'il kainat la takunu illa bimasyiatillah wa iradatihi. Semuanya ini, ya, semua alam semesta ini tidak terjadi kecuali dengan iradah dan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa berkehendak seperti Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya hujan ini bukan karena ada dukun yang jampi-jampi, tidak. Kita sakit bukan karena semata-mata sebab virus atau bakteri yang masuk kepada kita, enggak. Memang Allah sudah utus itu. Allah sudah ciptakan virus-virus atau bakteri, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, kemudian membuat badan kita atau jasad kita sakit. Allah sudah tentukan itu. Tapi semua itu ada sebabnya juga. Ada sebabnya juga. Semua itu kita imani bahwasanya semua ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, dia akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat rukunnya, al-iman bi anna Allah taala khaliqu kulli syai. Imani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Yang pertama tadi iman bahwasanya Allah Maha mengetahui, kemudian Allah menuliskan, yang kedua, yang ketiga Allah berkehendak. Yang keempat, Allah menciptakan. Ini puncaknya. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah Al-Khaliq. Allah menciptakan, Maha menciptakan segala sesuatu. Al-Bari. Menciptakan dengan belum ada contohnya. Badi Al-Badi. Badi Us-Samawati Wal-Ard. Menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya sebelumnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan manusia dengan beragam jenisnya, warnanya. Menciptakan ikan dengan beragam jenisnya, rasanya, ya, bentuknya, bagaimana, ya, kalau ini diserahkan kepada manusia, nggak ada satupun yang mampu. Ikan setiap hari diambil oleh manusia bertonton. Kalau nelayan itu mengambil

0: kan itu Allah sediakan itu untuk kita. Allah apa? Berikan itu semuanya agar kita apa? Lancar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia di balik qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama. Kullu ma yaf'alhu Allahu 'azza wa jalla wa yuqdhihi wa yuqaddirhu 'ala khalqihi fa fihi masalih katsirah. Setiap Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu kepada makhluknya, maka di dalamnya terdapat masalih, kebaikan. Setiap yang Allah takdirkan kepada kita itu ada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hidup di bumi dengan dibekali matahari, dibekali dengan oksigen, dibekali dengan berbagai macam tanaman, ya semuanya. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan itu semuanya, itu bukan enggak ada manfaatnya. Kadang kita melihat di kebun itu, ini tanaman apa sih gunanya gitu kan? Kita enggak tahu karena keterbatasan kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang-binatang kecil ini fungsinya apa terhadap keseimbangan ekosistem di dunia ini. Ya, binatang-binatang kecil kita enggak tahu, ada yang di tanah, ada yang di pohon. Semua itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan maslahah, ya, dengan penuh apa? Manfaat. Enggak ada satupun yang tidak bermanfaat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hikamun azimah, dan hikmah yang sangat luar biasa sekali, ya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Dan sekarang kita masuk dalam kitab zakat, fikih zakat, ya.
3: Hukum orang yang tidak mau bayar zakat bukan karena mengingkari, tapi karena pelit. Karena pelit. Dia tahu hukumnya wajib tapi dia tidak mau bayar zakat. Maka ini hukumnya adalah fasik, terjerumus dalam dosa besar, terancam dengan azab yang pedih di hari kiamat kelak. Terancam dengan azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fabasyirhum bi'adzabin alim." Berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Hari di mana harta tersebut akan dipanaskan di hari kiamat kelak. "Fatuqwa biha jibahuhum." Lantas harta emas dan perak yang mereka simpan-simpan tersebut digunakan untuk mengadab mereka. Semakin banyak emas dan perak mereka simpan, semakin banyak digunakan untuk menyiksa mereka. Dipanaskan, kemudian diistrika jibahuhum, jidat mereka, wa junubuhum, lambung mereka, wa zuhuruhum, dan juga punggung-punggung mereka. "Hadza makanaztum li anfusikum." Ini yang kalian simpan-simpan dulu digunakan untuk menyiksa kalian. "Fadzuqu ma kuntum taknizun." Maka silakan rasakan pedihnya azab dari perkara yang kalian simpan. Ini semua harta-harta yang kamu simpan ini kalau tidak dikeluarkan zakatnya akan digunakan untuk menyiksa pada hari kiamat kelak. Ya, harta yang dia simpan di luar zakatnya digunakan untuk menyiksa mereka. "Hadza makanaztum li anfusikum." Inilah yang kalian simpan-simpan untuk menyiksa kalian. Taib. Demikian juga hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man atahullahu malan falam yu'addi zakatahu." Falam yu'addi zakatahu. Siapa yang Allah berikan padanya harta, ya, kemudian dia tidak bayarkan zakatnya, "Musilalahu yaumal qiyamah syuja'an." Maka akan dihadirkan padanya, ya, seekor ular, akra. Akra maksudnya ular tersebut tidak ada rambutnya, ya, karena ada yang mengatakan saking bisanya, saking parah racunnya, ya. "Lahu zabiyatan," ya. Maksudnya ada yang mengatakan zabibatan, ada yang mengatakan dua taring kalau di luar dari mulutnya untuk menggigit orang tersebut, ada yang mengatakan ada dua titik hitam di atas matanya, ya. Ini menunjukkan ular yang sangat parah, yang sangat berbisa. "Yutawiquhu yaumal qiyamah." Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat, lehernya. "Suma ya'khudhu bi lahzimataihi, dijelaskan yaitu syidiqaihi, makan digigit apa namanya dua mulutnya. Kenapa? Karena pelit, ya. Pelit. Enggak mau apanya ini digigit sama ular. "Suma yaqul ana maluka."

0: perhatikan, ini ular dari hartanya. Jadi Allah menggunakan hartanya untuk menyiksanya. Ana maluka, aku adalah hartamu. Ana kanzuka, aku adalah hartamu yang kau simpan tidak keluar zakat. Jadi mengerikan. Ini siksaan menunjukkan bahwasanya orang tidak berzakat akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Mukaddimahnya dengan ular, kemudian disiksa dengan harta dijadikan panas untuk menyetrikanya. Adapun di dunia, kalau diterapkan hukum zakat, ada yang tidak membayar zakat, ketahuan diambil secara paksa. Tugas datang petugas, ambil hartanya, diambil. Itu hak orang miskin. Kamu jangan ngerampok lagi harta orang miskin. Kamu udah kaya, ada bagian orang miskin, keluarin. Diambil secara paksa. Dan barang siapa yang tidak mau bayar zakat, diperangi. Ya, sebagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakat. Sungguh aku akan memerangi orang yang mau sholat tapi tidak bayar zakat, yang membedakan antara sholat dan zakat. Sebagaimana kamu sholat, kamu harus bayar zakat juga. Faina zakata haqqul mal, karena zakatlah hak harta. Wallahi lau mana'uni anaqan kanu yu'adunaha ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala man iha. Kalau sekarang mereka tidak mau bayar, mengeluarkan zakat meskipun hanya anak kambing betina, dulu mereka bayarkan di zaman Nabi, sekarang mereka tidak mau bayar, aku akan perangi mereka. Aku akan merangi mereka. Kalau satu kampung tidak mau bayar zakat, maka pemerintah Muslim yang menjalankan syariat Islam perangi kampung tersebut. Tapi berikutnya, siapa yang wajib bayar zakat? Kita secara singkat, yang pertama, orang yang wajib terkena zakat, yang memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan pertama, dia Islam. Ya, kalau dia belum Islam, dia tidak wajib bayar zakat. Jadi zakat tidak diambil dari orang kafir. Tapi orang kafir ini akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat karena tidak bayar zakat. Orang kafir akan disiksa karena meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak sholat, disiksa karena tidak sholat. Mereka tidak bayar zakat, disiksa karena tidak bayar zakat. Mereka pelit, tidak kasih makan fakir miskin, disiksa. Dalilnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, man masalakakum fi saqar. Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka saqar, apa yang buat kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Kalian orang kafir. Walam nakun itu amal miskin. Kami dulu tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kami dahulu mengejek-ngejek Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumidin. Kami mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka tidak disiksa di neraka hanya sekedar karena mendustakan hari kebangkitan. Ini kan kafir kalau mendustakan hari kebangkitan. Tapi ternyata mereka juga disiksa karena meninggalkan syariat Islam. Tidak sholat, tidak kasih makan fakir miskin, mereka disiksa. Makanya pendapat yang benar bahwasanya orang kafir pun dihisab pada hari kiamat kelak. Karena untuk mengetahui levelnya di neraka jahanam. Kalau orang kafir baik, nerakanya lebih ringan daripada yang tidak baik. Ada yang mengatakan, sudah kalau kamu nakal sekaligus nakal, sekalian aja, sama-sama neraka. Oh enggak, nerakanya juga beda. Enggak ada sekalian-sekalian. Nerakanya beda. Orang kafir yang pembunuh, tukang korupsi, penjahat, oh, nerakanya lebih parah. Sama-sama di neraka, tapi lebih parah. Ya. Oleh karenanya, kita mengatakan secara hukum syar'i, orang kafir tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau dia mati sampai mati kafir terus, dia disiksa atas kekafirannya dan siksa lebih atas tidak mau bayar apa? Zakat. Paham ya? Jadi orang kafir disiksa secara detail karena maksiat yang mereka lakukan. Dalilnya tadi, kami dulu tidak sholat, kami dulu tidak beri makan fakir, miskin, Allah siksa mereka. Taib, yang berikutnya, mulkiyatun nisab, yang wajib bayar zakat kalau dia memiliki nisab. Ini syarat yang kedua. Yang pertama Islam, yang kedua memiliki nisab. Yang ketiga, murur haulin qomari, harus melewati haul satu tahun. Tahun hijriah maksudnya, satu tahun hijriah. Ingat, beda antara tahun hijriah dengan tahun syamsiah 11 hari. Tahun hijriah lebih cepat 11 hari. Ketika dikonversikan kepada tahun masehi, ada perubahan persennya. Nanti akan ada perhitungannya. Jadi bukan bayar, misalnya dia tidak bayar zakat harta emas 25%. Ini kalau tahun qomari. Tapi kalau tahun masehi, dia misalnya saya bayar setiap bulan Agustus, lain lagi nanti. Bukan 2,5 tapi 2,5 sekian. Karena ada tambahan 11 apa? 11 hari. Dikonversikan. Kata Nabi SAW, Laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada suatu harta sampai melewatinya setahun. Ya, tetapi di sana ada beberapa perkara yang tidak disyaratkan haul. Seperti zakat tanaman, kemudian zakat dari barang temuan, barang yang terpendam, ya, rikas, ya. Maka ini tidak disyaratkan haul, tidak disyaratkan haul, ya. Ya. Kapan panen maka dibayarkan zakat jika memenuhi nisab, jika memenuhi nisab. Akan datang penjelasan insyaallah taala. Jadi syarat cuma tiga, Islam, nisab sama haul. Ada sebagian yang tidak perlu apa? Haul. Tapi bagaimana anak kecil orang gila? Anak kecil orang gila tetap bayar zakat. Jika ada harta pada diri mereka, mereka punya harta, maka wajib untuk bayar zakat. Karena kewajiban zakat terkait dengan harta, bukan dengan orangnya. Ya. Seandainya Ustaz, anak kecil tersebut tidak bisa bayar zakat, Ya, sudah kalau tidak ada yang ngurus dia, ternyata zakatnya tersimpan, ditahan oleh pemerintah, misalnya tidak boleh ambil kecuali setelah dia dewasa, maka misalnya orang tuanya meninggal dunia, dia umur 5 tahun. Dia dewasa umur 15 tahun. Selama umur 5 sampai 15 tahun, 10 tahun, harta tidak boleh dipegang-pegang. Pokoknya dikip, dijaga, di-freeze oleh penguasa, oleh bank misalnya. Setelah dia umur 15 dikasih, maka dia harus bayar zakat selama 10 tahun. Dia sebahkan 10 tahun. Dia meninggalkan tidak dapat dosa karena dia belum balik. Tapi kalau hartanya dipegang oleh walinya, walinya harus mengeluarkan zakat. Kalau wali tidak mengeluarkan zakat, walinya yang dosa. Oh, dia kecil, dia enggak tahu dosa ya. Tapi maksud saya, zakat itu terkait dengan kewajiban zakat, terkait dengan harta. Kapan ada harta mengenai nisab haul, keluarkan zakatnya. Apakah harta tersebut milik anak kecil, milik orang gila selama dia muslim, maka dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat yang kuat dan ini dijelaskan oleh penulis dengan banyak dalil tentang hal ini. Antum bisa baca di Al-Fiqhul Manhaji ya. Di antaranya firman Allah secara umum, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil dari mereka itu orang kaya sedekah. Sini Allah mengatakan ambil dari mereka. Mereka tersebut tidak diperinci kecil atau besar, pokoknya ada punya harta diambil. Kemudian juga zakat tadi dalam riwayat Bukhari, fariidatu shadaqah allati faradaha Rasulullah SAW alal muslimin. Zakat wajib bagi orang-orang Islam, tidak diperinci dewasa atau tidak dewasa. Dalam hadis juga disebutkan dari Nabi SAW, man waliya yatiman lahu malun falyatajir lahu. Siapa yang mengurusi harta anak yatim, hendaknya dia perdagangkan harta anak yatim tersebut, hanya diolah. Wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah. Jangan dibiarkan, nanti kena sedekah, kena zakat. Jadi menunjukkan anak yatim itu belum balik. Kalau orang bapak yatim, apa pengertian yatim? Yatim itu bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim. Hanya dikatakan yatim yang datang dalam ayat-ayat memberi makan kepada yatim kalau bapaknya apa? Meninggal. Kalau ibunya meninggal tidak, karena bapaknya bisa nikah lagi, bisa jadi orang untuk ngurusin anaknya. Tapi kalau bapaknya meninggal, sumber penghasilnya tidak ada. Selama dia belum balik namanya anak yatim. Nah, kalau dia punya harta ternyata banyak, kemudian ada walinya, pamannya kayak, apanya kayak, sepupunya kayak ngurusin, maka Rasulullah SAW menasihati agar hartanya dikelola. Kalau tidak dikelola, khawatir akan dimakan oleh apa? Zakat. Lama-lama akan berkurang. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 97.4 Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak tentang pembahasan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Perjanjian ini bukan hanya menciptakan keamanan dan kedamaian, tetapi juga menjadi salah satu landasan kehidupan sosial masyarakat Madinah yang diatur oleh Rasulullah SAW. Pendengar berbahagia, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka menemukan masyarakat yang beragam. Madinah adalah rumah bagi berbagai suku Arab seperti Aus, Khazraj, dan yang lainnya yang sebagian besar telah memeluk Islam. Di sisi lain, terdapat pula beberapa kelompok Yahudi yang sudah lama menetap di sekitar Madinah. Di antara mereka adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Ketiga kelompok ini hidup berdampingan dengan masyarakat Arab Madinah dan memiliki pengaruh kuat di bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Keberagaman inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW membuat aturan yang bisa menjaga ketertiban dan kedamaian di Madinah. Beliau memprakarsai sebuah perjanjian yang mengatur berbagai kelompok di Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah atau Sahifah Madinah. Perjanjian ini mencakup kaum muslimin, kaum Yahudi, suku-suku lain yang tinggal di sekitar Madinah dengan tujuan menjaga keamanan dan keharmonisan di masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama dari perjanjian yang dibuat ini adalah menciptakan kedamaian dan stabilitas di Madinah. Dalam perjanjian ini, setiap kelompok diberikan hak dan kewajiban yang adil, tentu dengan mempertimbangkan perbedaan sikap di antara mereka, termasuk kaum Yahudi. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW menetapkan beberapa poin penting yang menjadi landasan hidup berdampingan di Madinah. Di antaranya yang pertama adalah kebebasan beragama. Setiap kelompok diizinkan untuk tetap menjalankan agama dan tradisi agama mereka tanpa paksaan, termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tidak memeluk Islam, bahkan mereka membenci Rasulullah SAW, tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Dan kebebasan mereka dijamin dalam perjanjian ini. Dua, keadilan sosial. Semua kelompok di Madinah harus memperlakukan satu sama lain dengan adil. Tidak berbuat zalim, tidak saling menzalimi atau mengambil hak orang lain. Rasulullah menekankan pentingnya berlaku adil baik dalam hal ekonomi, perdagangan maupun pergaulan sehari-hari. Tiga, keamanan bersama. Salah satu poin utama dalam perjanjian ini adalah bahwa seluruh penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi, berkewajiban menjaga keamanan kota. Jika ada ancaman dari luar, semua kelompok harus bersatu untuk melindungi Madinah dari serangan musuh. 4. Larangan bersekongkol. Setiap kelompok, baik kaum muslimin maupun orang Yahudi, dilarang untuk bersekongkol dengan musuh yang berniat menyerang Madinah. Ini adalah bagian penting dari perjanjian untuk menjaga stabilitas dan mencegah adanya pengkhianatan. 5. Tanggung jawab ekonomi dan sosial. Setiap kelompok di Madinah memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat Madinah. Jika terjadi konflik internal, mereka wajib menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perjanjian, tanpa melibatkan pihak luar. Nah, pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya perjanjian ini diharapkan sebuah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok tersebut bisa damai dan selamat dari ancaman luar. Piagam Madinah atau perjanjian ini menjadi undang-undang dasar yang menjaga hak-hak setiap penduduk, baik kaum muslimin maupun di luar kaum muslimin. Rasulullah SAW adalah pemimpin tertinggi di Madinah, memegang peran penting dalam menegakkan aturan-aturan yang ada di dalam piagam ini. Selama periode awal di Madinah, kaum muslimin dan kaum Yahudi seolah-olah hidup berdampingan dengan harmonis. Mereka bisa bekerja sama atau bisa hidup berdampingan satu sama lainnya. Rasulullah SAW memastikan bahwa perjanjian ini dipatuhi oleh semua pihak, dan jika ada perselisihan, beliau akan turun langsung untuk menyelesaikannya dengan keadilan. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang Yahudi mulai berubah. Mereka yang sedari awalnya sudah merasakan kebencian kepada Rasulullah SAW mulai cemas dengan perkembangan Islam di Madinah. Perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah semakin memicu perasaan khawatir dan kebencian kalangan kaum Yahudi terhadap kaum muslimin. Mereka merasa bahwa Islam memiliki arah dan identitas sendiri yang berbeda dengan ajaran mereka. Pada masa berikutnya ada beberapa kelompok Yahudi yang kemudian melanggar perjanjian ini dan mulai bersekongkol dengan musuh-musuh kaum muslimin. Mereka bahkan mencoba menggoyahkan stabilitas kota Madinah dengan membangun aliansi, kerjasama, dan juga penyusupan orang-orang kafir Quraisy yang berniat untuk menyerang Islam. Rasulullah SAW tetap berusaha mengingatkan kaum Yahudi untuk mematuhi perjanjian. Namun, pelanggaran demi pelanggaran terjadi semakin nyata. Maka Rasulullah SAW pun mengambil tindakan yang tegas demi menjaga stabilitas dan keamanan Madinah. Beliau tetap menjaga sikap adil dalam menegakkan aturan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pendengar yang berbahagia, demikianlah pembahasan seputar perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. kita dapat mengambil beberapa hikmah dari uraian tersebut. Pertama, perjanjian ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengedepankan prinsip kedamaian dan menghormati yang lainnya. Rasulullah SAW memberikan hak kepada setiap orang untuk menjalankan agama mereka dan menjaga kehormatan mereka selama mereka tidak mengancam keamanan kaum muslimin. Kedua, perjanjian ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, kita belajar bahwa dalam masyarakat yang majemuk, setiap orang ataupun kelompok harus berkomitmen untuk menjaga keamanan bersama. Perjanjian Madinah menekankan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas keamanan dan juga kesejahteraan yang ada di kota tersebut. Keempat, perjanjian ini mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan kerjasama dapat tercipta jika setiap pihak mematuhi aturan yang disepakati. Sikap tegas Rasulullah SAW terhadap pelanggaran perjanjian adalah bukti bahwa dalam Islam, perdamaian dan persatuan tidak boleh dijadikan permainan atau dilemahkan oleh pengkhianatan. Pendengar terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan faedah dan hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahr. Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir semuanya berdiri di sebuah tanah lapang, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi permintaannya, niscaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bagi makhluk agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang besar dan memperluas permohonan. Tidak membatasi atau hemat dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang di sisi Allah tidaklah berkurang perbendaharaannya sedikit pun dan tidak pula habis. Maka janganlah seseorang menyangka bahwa apa yang di sisi Allah itu berkurang manakala diberikan kepada hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga disebutkan, tangan Allah tidak akan berkurang dengan infak yang Dia keluarkan sepanjang malam dan siang. Tidaklah kalian melihat apa yang telah Rabbmu belanjakan sejak pertama Allah menciptakan langit dan bumi? Maka sesungguhnya hal itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya. Kemudian firman Allah, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan, ini adalah permisalan yang bermakna bahwa tidak akan berkurang apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit saja, bagaikan air yang ikut terbawa pada jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan. Maka hal itu tidak sedikit pun berpengaruh terhadap kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
4: La yanala Allah luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wabashshiril muhsinin.
3: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
5: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, Rp3 juta. Paket harga domba tipe B, Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A, Rp21 juta. Paket sapi tipe B, Rp3 juta. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama 1 jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema penting dalam sejarah Islam, yaitu peran ulama dalam pemerintahan dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga 12 Masehi tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena komitmennya dalam menjadikan ulama sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang memimpin wilayah luas dari Persia, Irak hingga Anatolia. Sebagai Islam Sunni, mereka menjadikan agama sebagai landasan utama dalam pemerintahan. Dalam hal ini, ulama memainkan peran penting sebagai penasehat, pendidik, dan pelaksana syariat. Sultan-sultan Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah memahami bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh dukungan para ulama yang dapat membimbing umat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu peran ulama dalam pemerintahan Seljuk adalah sebagai penasehat sultan. Ulama memberikan pandangan yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah untuk memastikan kebijakan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk, adalah contoh ulama yang memainkan peran strategis dalam pemerintahan. Sebagai seorang yang dalam ilmunya, ia menulis Siyasat Nama, sebuah buku panduan yang berisi nasihat-nasihat tentang tata kelola pemerintahan yang adil. Nizamul Mulk tidak hanya memberikan saran kepada Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai Islam. Dengan bimbingan ulama, pemerintahan Seljuk mampu menjaga stabilitas politik dan sosial. Ulama membantu meredakan konflik internal dengan memberikan solusi yang berdasarkan syariat. Pendengar yang mulia, pendidikan adalah salah satu fokus utama dinasti Seljuk, dan ulama memainkan peran kunci dalam mengelola sistem pendidikan. Salah satu warisan terbesar dinasti Seljuk adalah pendirian Madrasah Nizamiyah yang menjadi model pendidikan Islam di seluruh dunia. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Mulk dan tersebar di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali mengajar di madrasah ini, mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, serta ilmu dunia lainnya. Madrasah-madrasah Seljuk tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin-pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam. Sistem pendidikan yang terstruktur ini memperkuat akidah umat Islam dan menciptakan stabilitas sosial. Pendengar rahmati Allah, dinasti Seljuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara. Dalam hal ini, ulama berperan sebagai qadi atau hakim yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum syariat dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Lembaga kehakiman yang kuat. Ulama yang diangkat sebagai qadi memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga bertugas untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dan menjaga keadilan. 2. Pengawasan terhadap Sultan. Ulama memiliki keberanian untuk mengingatkan Sultan jika ada kebijakan yang menyimpang dari syariat. Hal ini menunjukkan integritas ulama dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah kekuasaan politik. 4. Peran ulama dalam menguatkan akidah umat. Pendengar yang budiman, salah satu ancaman besar pada masa Seljuk adalah munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Dalam situasi ini, ulama memainkan peran penting dalam menjaga akidah umat, yaitu diantaranya melawan penyimpangan akidah. Ulama-ulama banyak menulis karya-karya yang membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Imam Al-Ghazali misalnya menulis sebuah kitab yang berjudul Tahafuz Falasifah yang menjadi rujukan penting untuk mempertahankan akidah Islam. Peran lainnya adalah dakwah dan penyebaran Islam. Ulama juga aktif dalam berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar di wilayah-wiliyah yang baru ditaklukkan oleh Seljuk. Dengan dakwah yang bijaksana, mereka berhasil menyatukan umat Islam di bawah panji Ahlus Sunnah. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peran ulama dalam pemerintahan Seljuk meninggalkan warisan-warisan berharga. Di antaranya, kerjasama antara ulama dan pemerintahan di masa Seljuk menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik dan spiritual haruslah selalu berjalan beriringan. Sistem pendidikan dan kebijakan berbasis syariat yang diterapkan oleh Seljuk juga menjadi inspirasi bagi pemerintahan Islam hingga kini. Nah, pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tema peran ulama dalam pemerintahan dinasti Seljuk. 1. Pentingnya kepemimpinan yang berbasis ilmu. Pemimpin yang melibatkan ulama dalam pemerintahan menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kemakmuran rakyat. 2. Integritas ulama dalam menjaga syariat. Ulama pada masa Seljuk menunjukkan keberanian dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka tidak takut untuk menegur penguasa demi menjaga kebenaran. 3. Pendidikan sebagai kunci keberhasilan. Madrasah-madrasah Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak dan berilmu. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran ulama dalam pemerintahan dinasti Seljuk adalah contoh bagaimana Islam memadukan kekuatan politik dan keimanan untuk menciptakan peradaban yang gemilang. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun umat Islam yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk terus meneladani nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah taala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, semangat dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan bahas satu topik yang penting namun sering terabaikan, yaitu tentang muslimah menjaga lisannya. Pendengar yang berbahagia, lisan adalah salah satu anugerah dari Allah Ta'ala yang sangat besar. Dengan lisan kita bisa mengungkapkan perasaan, kita bisa menyampaikan pesan, dan kita bisa menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain. Namun jika tidak digunakan dengan baik, lisan juga bisa menjadi sumber fitnah dan dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling perlu dijaga, karena darinya bisa muncul kebaikan atau keburukan. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan perintah untuk menjaga lisan dalam berbagai ayat. Salah satunya terdapat dalam surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dicatat oleh malaikat. Oleh karena itu, seorang muslimah hendaknya lebih berhati-hati dalam berbicara. setiap kata yang kita keluarkan bukan hanya sekedar bunyi, tapi akan diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Maka penting bagi kita, khususnya para muslimah, untuk menjaga lisan agar senantiasa membawa manfaat, bukan membawa mudarat. Lalu bagaimana cara seorang muslimah menjaga lisannya? Yang pertama, berbicara yang baik atau diam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa jika tidak ada hal baik yang bisa diucapkan, maka lebih baik diam. Diam bukan berarti tidak peduli atau pasif, tetapi diam adalah sikap bijaksana saat kita tidak yakin apakah yang akan kita ucapkan membawa kebaikan atau justru sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tergoda untuk berbicara berlebihan atau membahas hal-hal yang tidak bermanfaat, yang berpotensi menimbulkan fitnah atau bahkan ghibah. Salah satu dosa yang sering terjadi karena lisan adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ghibah adalah menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu tentang dirinya di belakangnya. Bahkan jika yang kita katakan benar, namun jika itu akan menyakiti atau membuat seseorang merasa dirugikan, maka itu tetap dihitung sebagai ghibah. Sebagai muslimah yang beriman, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam ghibah. Terkadang percakapan ringan bersama teman bisa menjadi awal dari pembicaraan yang menyimpang ke arah ghibah atau menyakiti perasaan orang lain. Jika kita tidak berhati-hati, ghibah bisa menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihindari. Selain itu, ada juga yang disebut dengan namimah, yaitu menyebarkan perkataan atau informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan menimbulkan perpecahan atau fitnah. Namimah seringkali terlihat sepele. Namun dalam Islam, perbuatan ini termasuk dosa besar karena berpotensi merusak hubungan baik antar sesama. Pendengar yang berbahagia, menjaga lisan juga berarti menghindari perkataan kasar atau yang menyakitkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ لَتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut dan menenangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau selalu berbicara dengan lembut, dengan sopan, dan juga penuh kasih sayang, bahkan kepada mereka yang bersikap kasar terhadap beliau. Kita sebagai seorang muslimah juga hendaknya meneladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara. Hindari perkataan yang kasar atau kata-kata yang menyakiti orang lain, karena perkataan kita mencerminkan kepribadian dan keimanan kita. Seorang muslimah yang baik hendaknya menjaga lisannya dari perkataan yang tidak perlu. Jaga lisan dari perkataan yang bisa melukai orang lain dan perkataan yang bisa merusak persaudaraan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita akan lebih dihormati jika kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Selain menghindari perkataan buruk, seorang muslimah hendaknya berusaha memperbanyak perkataan yang bermanfaat dan mendatangkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak zikir, mengucapkan doa-doa yang baik, dan menyebarkan salam kepada sesama muslim. Dengan lisan, kita juga bisa menyampaikan nasihat. Kita bisa memberi motivasi dan mendukung orang lain dalam kebaikan. Lisan yang terjaga adalah cerminan hati yang bersih. Jika kita rajin berzikir dan mengucapkan kata-kata yang baik, hati kita pun akan menjadi lebih lembut dan tenang. Perkataan baik tidak hanya bermanfaat bagi orang yang mendengarnya, tetapi juga akan mendatangkan pahala dan kebaikan bagi kita sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjaga lisan, kita juga perlu mengingatkan diri untuk tidak terbawa emosi saat berbicara. Ketika sedang marah atau kesal, terkadang kita mengeluarkan kata-kata yang kasar atau yang menyakiti hati orang lain. Di saat emosi, lisan seringkali lepas kendali dan mengucapkan hal-hal yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat untuk menahan diri saat marah dan tidak berbicara yang buruk. Jika kita merasa marah, cobalah untuk diam sejenak atau beristighfar. Dengan beristighfar, hati kita akan lebih tenang dan kita akan terhindar dari mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Menjaga lisan saat marah memang tidak mudah. Namun itu adalah salah satu bentuk pengendalian diri yang sangat dianjurkan dalam Islam. Muslimah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pentingnya menjaga lisan sebagai bagian dari keimanan. Allah Ta'ala menciptakan lisan untuk digunakan dalam kebaikan, untuk menebarkan kebenaran, dan untuk mengajak kepada ketaatan. Jangan sampai lisan ini menjadi sumber dosa, menjadi sumber fitnah, atau bahkan merusak hubungan kita dengan sesama. Menjaga lisan adalah tanda keimanan yang baik. Setiap muslimah harus sadar bahwa setiap kata yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mari kita jadikan lisan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, doa, dan kata-kata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga lisan, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, dan memperbanyak perkataan yang baik-baik. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
10: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
11: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Suratul Qalam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 4 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari di awal Dzulhijjah, pada hari Asyura atau 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita membutuhkan sosok pemimpin. Bahkan hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memimpin para sahabat untuk menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, seperti mengutus salah seorang sahabat untuk berdakwah, menentukan komandan pasukan saat berperang, mengatur strategi untuk menjaga kaum muslimin, dan juga contoh-contoh yang lainnya. Namun pada zaman sekarang ini, amat sangat sedikit pemimpin yang adil. Kebanyakannya adalah pemimpin yang zalim. Lalu, apa sebetulnya zalim itu? Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata zalim berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah gelap. Secara umum, perbuatan zalim adalah meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Sedangkan lawan kata zalim adalah adil. Dan yang dimaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah meletakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dasar pijakan atas semua kebijakan. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-45. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, ketidakadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia. Demikian pula apabila kezaliman itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Contohnya, presiden yang menetapkan kebijakan yang membuat rakyat menderita, seperti menaikkan harga BBM sehingga mengakibatkan berbagai kebutuhan hidup melonjak dan menyengsarakan rakyat. Pendengar yang budiman, telah banyak contoh kisah pemimpin yang zalim kepada masyarakat yang dipimpinnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari janjinya untuk membinasakan para pemimpin zalim. Pemimpin yang durhaka kepada Rabbnya dan bertindak zalim kepada rakyatnya menjadi sebab dihancurkannya suatu negeri. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Mengenai ayat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu kami beri kuasa orang-orang buruknya, lalu mereka bertindak durhaka di dalamnya. Maka apabila mereka telah bertindak seperti itu, kami hancurkan mereka dengan azab. Dan itulah makna dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang pedih bagi pemimpin zalim yang menyengsarakan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-42, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, ulaika lahum 'adzabun 'alim." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Kemudian pendengar, di dalam hadis ditegaskan bahwa para pemimpin zalim yang menipu rakyat dengan janji-janji palsunya diharamkan baginya masuk ke dalam surga. Imam Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan turunnya kesusahan bagi para pemimpin zalim, penindas rakyat. Mengenai hal ini, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia." Pendengar yang budiman, mungkin kita bertanya, apakah kita harus mentaati segala perintah dari pemimpin yang zalim? Maka dalam hal ini, pemimpin zalim yang masih menegakkan syariat Islam dalam mengelola negara, daulah atau khilafah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang setelahku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak menjalani sunnahku, dan akan berada pada mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati setan yang berada dalam jasad manusia. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku menemui mereka?" Beliau menjawab, "Engkau dengar dan engkau taati walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu diambil." Namun sebaliknya, kita harus bersikap kritis melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemimpin zalim melalui nasihat. Imam Al-Hakim dan Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pemimpin para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan seorang laki-laki yang berdiri di depan penguasa zalim atau fasik, kemudian ia memerintah dan melarangnya, lalu penguasa itu membunuhnya." Di sisi lain, apabila sang pemimpin zalim itu tidak mau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau menegakkan syariat Islam yang mengatur negaranya, maka itu adalah pemimpin thagut yang wajib diingkari. Mengenai hal ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pernah berkata, "Allah Subhanahu wa taala telah mengutus semua rasul kepada setiap umat melalui Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerintahkan agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan melarang menyembah thagut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-36 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah thagut itu." Dan di antara makna thagut adalah orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemimpin zalim termasuk pemimpin thagut harus dijauhi, bukan malah dibela dengan berbagai alasan. Mengenai hal ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat kedustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka, kemudian membenarkan kebohongan mereka, atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan golonganku, dan aku bukan golongannya. Serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan kebohongan mereka, dan tidak membantu mereka dalam berbuat zalim, maka ia adalah golonganku, dan aku adalah golongannya. Dan kelak ia akan minum dari telagaku. Bahkan pendengar yang budiman, bersikap tegas terhadap para pemimpin Togut telah dicontohkan oleh ulama-ulama yang sholih terdahulu. Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama lainnya pernah menfatwakan untuk memerangi kaum Tartar. Padahal mereka sholat dan puasa. Hanya karena masih berhukum kepada kitab Yasik buatan raja mereka, Genghis Khan, sampai mereka berhukum kepada syariat Islam dalam segala perkara. Yasik, sebagaimana kata Ibnu Katsir, merupakan kitab yang berisi campuran undang-undang yang bersumber dari berbagai macam agama, Kristen, Yahudi, Islam, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang berasal dari pikiran pembuatnya sendiri, Genghis Khan. Kalau kita perhatikan, undang-undang yang berlaku di hampir seluruh negara di dunia ini sangat serupa dengan Yasik. Mengenai hal ini pun, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah pernah mengatakan, maka barang siapa yang meninggalkan syariat yang jelas dari syariat Islam yang diturunkan atas Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, penutup sekalian Nabi, kemudian ia berhukum kepada selainnya, yaitu syariat-syariat terdahulu, ia telah kafir. Maka bagaimanakah dengan orang yang berhukum kepada Yasa atau Yasik dan yang mendahulukannya atas syariat Islam? Barang siapa yang berbuat demikian, ia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berbicara tentang berhukum kepada Yasik. Lantas mengatakan, maka barang siapa yang berbuat demikian, berhukum kepada Yasik dari kalangan mereka, maka dia kafir, wajib diperangi sampai ia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, lalu tidak berhukum kepada selainnya sedikit atau banyak. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada setiap pemimpin, terutama yang memimpin kaum muslimin, agar kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.
4: Jangan meremehkan orang lain. Seorang ulama, Al-Munawi rahimahullah, pernah memberi nasihat. Sudah semestinya seorang muslim itu tidak boleh meremehkan siapapun. Boleh jadi orang yang diremehkan itu lebih bersih hatinya, lebih berkualitas amalnya, dan lebih ikhlas amalnya. Tindakan meremehkan sesama muslim hanya akan membuahkan kerugian dan menyebabkan kehinaan. Ini dikutip dari kitab Faidzul Qadir. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, berupaya untuk menjadi orang baik adalah sebuah keharusan. Kedua, meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah. Ketiga, sifat melecehkan dan meremehkan orang lain adalah termasuk dalam kategori sombong, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Selanjutnya, merasa diri sudah bertakwa dan soleh adalah hal yang dilarang oleh Allah, karena tidak ada jaminan apakah kita termasuk orang yang sudah dijamin dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Wallahu a'lam.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Humaid bin Abi Humaid rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Humaid At-Tawil. Beliau adalah seorang tabi'in dan seorang perawi hadis yang ternama, yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia berasal dari kota Basrah, sebuah kota penting dalam sejarah Islam yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kegiatan keagamaan. Nama lengkapnya adalah Humaid bin Abi Humaid, dan ia mendapat julukan At-Tawil yang artinya yang tinggi karena postur tubuhnya. Humaid bin Abi Humaid lahir pada tahun 68 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal luas akan ilmunya. Ada juga yang menyebut bahwa keluarga Humaid bin Abi Humaid berasal dari tawanan perang Kabul pada tahun 44 Hijriah. Humaid bin Abi Humaid mendengar hadis dari sejumlah sahabat besar dan ulama tabi'in yang terkemuka seperti Anas bin Malik, Hasan al-Basri, Abu al-Mutawakkil, Ikrimah, Musa bin Anas, Bakar bin Abdullah, Abdullah bin Syakik al-Uqayli, Sabit al-Bunani, dan Ibnu Abi Mulaikah, serta lainnya. Humaid bin Abi Humaid dikenal sebagai seorang ahli hadis yang memiliki pengetahuan mendalam, serta kejujuran dalam periwayatan. Ia dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Sabit, seorang tabi'in yang terkenal karena ketaatannya dalam ibadah dan kedekatannya dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun Humaid bin Abi Humaid banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, sebagian riwayat menunjukkan bahwa ia mendengar sebagian besar hadis dari Anas bin Malik melalui perantaraan Thabit al-Bunani. Humaid juga dikenal sebagai seorang guru yang memiliki banyak murid. Di antaranya adalah Asim bin Bahdalah, Syu'bah, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Salamah, Malik bin Anas, Yahya al-Qattan, Abdul Wahab al-Thaqafi, dan Yahya bin Sa'id al-Ansori, yakni seorang perawi yang juga teman sejawatnya. Riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Humaid bin Abi Humaid telah banyak digunakan dalam kitab-kitab hadis yang muhtabar, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pendengar yang budiman, Humaid At-Tawil adalah seorang perawi yang thiqah, yang memiliki kredibilitas tinggi dalam periwayatan hadis. Abu Ahmad bin Adi, yakni seorang kritikus hadis, menyebutkan bahwa Humaid bin Abi Humaid memiliki banyak hadis yang lurus dan dapat diandalkan. Para imam hadis, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, telah meriwayatkan banyak hadis darinya. Namun, ada pula kritikan terhadap Humaid bin Abi Humaid, terutama terkait dengan riwayat yang ia sampaikan dari Anas bin Malik. Sebagian ulama menganggap bahwa sebagian besar hadis yang dinisbahkan langsung kepada Anas sebenarnya ia dengar melalui perantaraan Sabit al-Bunani. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia adalah seorang perawi yang kuat, praktik tadlis atau penyamaran sanad kadang terjadi dalam riwayat-riwayatnya. Humaid bin Abi Humaid dikenal sebagai seorang ulama yang penuh hikmah dan bijaksana. Salah satu keutamaan yang dimiliki Humaid bin Abi Humaid adalah kemampuannya mendamaikan perselisihan di antara penduduk kota Basrah. Ia dihormati sebagai seorang pendamai yang sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang bertikai. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Iyas bin Muawiyah, seorang qadi yang terkenal, merekomendasikan Humaid bin Abi Humaid kepada seseorang dari Syam yang ingin berdamai. Iyas bin Muawiyah berkata bahwa Humaid bin Abi Humaid akan memberikan nasihat dengan mengatakan, "Tinggalkan sebagian hakmu dan berikan bagian yang sama kepada temanmu." Namun, Humaid bin Abi Humaid juga dikenal memiliki sifat yang tegas dan tidak mudah dikalahkan dalam perdebatan. Hal ini tergambar dalam kisahnya dengan seorang ulama bernama Al-Batti. Ketika Humaid bin Abi Humaid memberi saran kepada Al-Batti untuk menggabungkan beberapa pendapat demi mendamaikan orang-orang, Al-Batti menjawab, "Aku tidak mampu menandingi sihirmu." Pendengar yang budiman, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil wafat dalam keadaan yang mulia. Ia meninggal dunia saat sedang berdiri melaksanakan sholat. Hal ini menjadi tanda ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala hingga akhir hayatnya. Kematian Humaid bin Abi Humaid At-Tawil disebutkan oleh banyak ulama, termasuk Yahya Al-Qattan yang menuturkan bahwa ia wafat dalam keadaan sholat. Cucu Humaid bin Abi Humaid, yakni Ya'qub bin Ishaq, menyebutkan bahwa kakeknya wafat pada bulan Jumadil Awal tahun 140 Hijriah. Namun sebagian besar ulama, termasuk Quraisy bin Anas dan Ibnu Sa'ad, menyebutkan bahwa Humaid bin Abi Humaid wafat pada tahun 142 Hijriah. Pendapat lain datang dari Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa Humaid bin Abi Humaid wafat pada akhir tahun 142 atau awal tahun 143 Hijriah. Namun demikian, pendengar yang berbahagia, sebagai seorang ulama tabi'in, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil telah meninggalkan warisan ilmu yang besar. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian dari khazanah keilmuan Islam yang terus dipelajari hingga kini. Selain itu, keteladanan, ketaatannya dalam beribadah, dan peran aktifnya dalam mendamaikan umat memberikan inspirasi bagi generasi setelahnya. Pendengar yang berbahagia, pelajaran dari kisah hidup Humaid bin Abi Humaid At-Tawil, diantaranya yang pertama, keutamaan ilmu dan sanad yang bersambung. Humaid menunjukkan pentingnya memiliki guru-guru yang terpercaya dan sanad yang bersambung dalam menuntut ilmu. Meskipun ia adalah seorang tabi'in, ia sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan selalu belajar dari para ulama besar yang lebih dahulu hidup di zamannya. Pelajaran yang kedua tentang peran sebagai pendamai. Kemampuan Humaid bin Abi Humaid dalam mendamaikan perselisihan di kota Basrah menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya berperan sebagai perawi ilmu, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat. Sikapnya yang bijaksana menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran yang ketiga tentang ibadah hingga akhir hayat. Kematian Humaid bin Abi Humaid At-Tawil dalam keadaan sholat adalah bukti kesungguhan dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga ibadah hingga akhir hayat kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil adalah seorang ulama generasi tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu hadis. Ia dihormati sebagai seorang perawi yang thiqah, pendamai yang bijaksana, dan seorang hamba Allah yang taat. Kehidupan dan pelajaran darinya tetap relevan bagi umat Islam hingga saat ini, baik dalam urusan ilmu maupun akhlak. Semoga Allah Ta'ala merahmati Humaid bin Abi Humaid dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar yang budiman, bila kita lebih menilik dan mengkaji lebih dalam, ternyata cerita dan sejarah yang terbanyak di dalam Al-Quran berputar pada sejarah dan kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Kisah beliau tak hanya terdapat dalam satu surah, namun bertebaran dan diulang-ulang di beberapa surat lainnya. Pengulangan kisah Nabi Musa alaihissalam yang lebih banyak dari para nabi dan rasul lainnya di dalam Al-Quran karena banyak terdapat kesamaan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dakwah mereka. Kaum Musa menjadi hina dan rendah karena selalu menjadi budak Fir'aun, hingga rusaklah karakter mereka yang akhirnya berujung dengan penolakan kebenaran yang datang pada mereka. Hal yang terjadi pada Nabi Musa ini juga terjadi dan mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang kedua Nabi ini mendapat misi untuk membentuk umat yang besar serta dianugerahi syariah agama dan dunia. Namun dakwah Nabi Muhammad lebih berbeda karena ia memiliki keistimewaan dengan sifat keuniversalan dan keabadiannya hingga hari kiamat. Sisi kesamaan lainnya adalah mereka sama-sama berusaha keras untuk meruntuhkan kursi kediktatoran, kemusyrikan, dan kezaliman. Bani Israel tunduk di bawah hukum penguasa yang zalim hingga mereka tidak memiliki kekuasaan apapun dalam diri mereka. Sedangkan bangsa Arab berada di bawah kekuasaan suku-suku dan fanatisme golongan hingga kaum lemah selalu tunduk dan patuh pada kaum yang lebih kuat. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menaruh hikmah di balik seluruh perbuatannya dan tak akan pernah membuat suatu hal dengan kesia-siaan. Pendengar rahimakumullah, pada masa muda, Nabi Musa alaihissalam pernah mendapati dua orang sedang bertengkar. Beliau memilih untuk memukul orang asing demi menolong pemuda yang berasal dari kaumnya hingga membuat beliau hijrah ke Madian. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki itu pasti lebih baik, walau secara zahir terlihat kurang baik. Salah satu hikmah dari hijrahnya Nabi Musa alaihissalam berupa sebuah pendidikan dan persiapan kepada para juru dakwah agar dapat hidup di dunia yang masih murni dan suci, jauh dari suasana istana dan kemegahannya, serta banyaknya konspirasi dan fitnah di dalamnya. Ditambah agar mereka tetap bergantung pada Allah dimanapun mereka tinggal. Setelah beliau berhijrah ke Madian, lalu menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib alaihissalam, beliau pergi menuju Mesir. Di tengah-tengah perjalanan, yaitu tepatnya di Bukit Tursina, beliau diangkat menjadi seorang nabi dengan diberikan beberapa mukjizat, seperti tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat bersinar. Dari sana juga beliau diberi julukan Kalimullah atau orang yang dapat bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika beliau diperintahkan untuk menyampaikan misi dakwah, ternyata menyelinap sedikit rasa takut untuk memikul beban dan tugas ini. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, diantaranya Fir'aun terkenal dengan kezalimannya, kemungkaran, dan pengakuannya sebagai Tuhan. Selain itu, Nabi Musa alaihissalam juga merasa pernah melakukan kesalahan ketika membunuh seorang pemuda hingga memaksanya hijrah ke Madian. Dan rasa bersalah inilah yang menimbulkan rasa takut dalam diri beliau. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keamanan dan meredakan rasa takut kepada utusannya ini dengan firman-Nya sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Qasas, ayat ke-31, Ya Musa, aqbil wa la takhaf, innaka minal aminin. Wahai Musa, kemarilah dan janganlah takut, sungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Nah, pendengar yang budiman, dari sini para da'i dapat mengambil pelajaran bahwa selama ia merasa yakin dalam kebenaran, maka janganlah merasa takut ketika ia harus menghadapi lawan yang zalim, walau berdiri seorang diri, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu bersamanya. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menunda azab kepada para hambanya yang ingkar, namun bila sudah tiba waktunya, tidak ada yang dapat menghindarinya. Dari sinilah kita diperintahkan untuk menyegerakan taubat, karena ia tidak dapat diterima ketika ruh mencapai tenggorokan, atau bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, sebagaimana hal ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Taubat itu tidak akan diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati, sedangkan mereka berada di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang sangat pedih. Pendengar rahimakumullah, jasad Fir'aun sampai kini masih ada di Museum Kairo. Hal ini sesuai dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yunus ayat ke-92 yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan ragamu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dari sini kita dapat mengambil beberapa hikmah diantaranya, bahwa siapa saja yang berbuat seperti yang dilakukan Fir'aun, maka ia akan mendapat balasan yang sama dengannya, khususnya bagi mereka yang berani mengaku menjadi Tuhan. Jasadnya diabadikan hingga laut pun tak sudi menerima jasad makhluk kotor ini. Hikmah lainnya, agar para pengikut Fir'aun ini tidak dapat membuat mitos-mitos dan keterangan palsu. Misalnya Fir'aun sudah diangkat ke langit atau sudah berada di tempatnya yang tenang dan mitos-mitos yang batil lainnya.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sosok pahlawan muslim, yakni Umar Al-Mukhtar. Beliau adalah pahlawan Libya dan dijuluki sebagai singa padang pasir. Keberanian dan kegigihannya dalam berjuang melawan kolonialisme menginspirasi dunia. Hingga kini pendengar, Umar Al-Mukhtar merupakan simbol pemersatu negeri di utara Afrika. Singa padang pasir ini telah menginspirasi bukan hanya masyarakat setempat saja, melainkan juga seluruh dunia. Pendengar yang budiman, beliau adalah Umar Al-Mukhtar Muhammad bin Farhad Al-Manifi. Lahir pada 20 Agustus 1858 di kota Zanzur. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, ia pun diasuh oleh pamannya yaitu Sheikh Hussein Al-Ghariani. Pamannya itu merupakan seorang pemimpin agama dan juga politik di daerah Barqah. Nah, di bawah bimbingannya inilah Umar mengawali perkenalannya dengan dunia pergerakan Islam. Umar menempuh pendidikan tinggi di Universitas Senussi di Al-Jagbub. Umar menampilkan karakteristik seorang pemimpin di tengah komunitasnya. Masyarakat setempat menghormatinya sebagai figur yang amat bijaksana. Bahkan seringkali ia diminta menengahi suku-suku muslim yang tengah bertikai. Pada waktu itu mendengar, Libya merasakan ganasnya penjajahan Eropa sejak pengaruh Khalifah Turki Utsmaniyah di Afrika Utara melemah. Bahkan melalui perjanjian Berlin, tanggal 13 Juli 1878, negara-negara Eropa sudah berencana untuk membagi-bagi wilayah Utsmaniyah di kawasan tersebut. Penandatanganan kesepakatan itu terjadi beberapa bulan usai kekhalifahan kalah perang dengan Rusia. Hingga pada tahun 1912, Italia merebut Libya dari kekuasaan Turki dan mengubah nama negeri itu menjadi Afrika Utara Italia. 10 tahun kemudian, Benito Mussolini menguasai pemerintahan. Pemimpin Italia yang berhaluan fasis itu menggencarkan penjajahan atas Libya yang saat itu terbagi dua secara administratif, yakni Tripolitania di barat dan juga Cyrenaica di timur. Tak kurang dari 150 ribu imigran Italia menghuni kedua wilayah tersebut. Jumlahnya bahkan mencakup 1/5 total populasi lokal kala itu. Dalam kondisi yang demikian itulah pendengar, rakyat setempat terus mengobarkan perlawanan. Setelah bertahun-tahun lamanya menuntut ilmu di tanah suci, Umar Al-Mukhtar tidak bisa kembali ke tanah airnya. Aljazair sedang dijajah oleh Prancis. Ia pun melanjutkan perjalanannya ke Libya, tepatnya wilayah Cyrenaica. Di sana, beliau mendirikan basis pergerakannya. Beliau terus berjuang hingga ajal menjemputnya pada tanggal 2 September 1859. Nah, sepeninggalnya pendengar, Tariqah Sanusiyah menjadi gerakan Islam yang dominan di seluruh Libya. Pengaruhnya bahkan terasa sampai Afrika bagian tengah. Umar Al-Mukhtar menjadi penerus perjuangan Sheikh Muhammad Al-Sanusi. Nah, penjajahan Italia atas Libya bermula dalam konteks Perang Dunia Pertama, pendengar. Italia seperti Jalut yang mempersenjatai diri dengan alat perang yang sangat canggih, seperti tank, pesawat tempur, hingga panser anti peluru pada masa itu. Sementara, para mujahidin Libya dapat diibaratkan seperti Nabi Daud alaihi salam, dengan senjata seadanya yang mungkin dikenal usang dan juga berkendaraan kuda. Perbedaan kekuatan pada saat itu belum lagi diukur dari jumlah pasukannya. Antara kedua belah pihak sama sekali tidak sebanding. Pada tahun 1923, angkatan bersenjata Italia menyerang pemukiman para pengikut Sanusia. Perang besar pun dimulai. Dalam memimpin pasukannya, Umar menerapkan taktik gerilya. Pasukan yang berbasis di Cyrenaica mengenal baik medan pertempuran. Walhasil, militer Italia sempat dibuat nyaris tak berdaya. Sementara itu, di wilayah pegunungan Jabal Akhdar, Ernesto Bombelli membombardir setiap lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian laskar-laskar gerilya. Operasi militer yang dijalankan sejak 1924 itu dapat meredakan serangan-serangan dari kubu Sanusia. Pendengar yang budiman, berlanjut pada bulan April 1925, Umar menelan kekalahan dari gempuran yang dilancarkan oleh Bombelli dan juga pasukannya. Sejak itu, sang mujahid dengan cepat mengubah strateginya. Sementara itu, bantuan dari Mesir mulai berdatangan sehingga sedikit meringankan Umar dan juga tentaranya. Laskar-laskar Muslim, gabungan dari Libya dan juga negeri piramida itu dapat bertahan selama beberapa bulan. Hingga pada Februari 1926, Jagbub diduduki angkatan bersenjata Italia. Kemudian, pada Maret 1927-nya pendengar, pasukan yang dipimpin oleh Umar dapat mengalahkan prajurit Italia di Raheiba. Sejak itulah pengganti Bombelli, Gubernur Jenderal Attilio Teruzzi, menerapkan penindasan yang lebih keras kepada penduduk lokal, terutama mereka yang dicurigai membantu perlawanan laskar-laskar mujahid. Antara tahun 1927 dan juga 1928, Umar mengatur kembali kekuatan tempurnya. Pemerintahan kolonial Italia seakan-akan hewan buas yang haus berburu mangsa di tengah kegelapan. Tidak tahu di mana lokasi para pejuang, dan saat lengah harus merasakan serangan-serangan mereka. Dalam kondisi yang kalut itu, rezim akhirnya mengakui kualitas Umar sebagai pemimpin pertempuran. Teruzzi bahkan berkata, dia yaitu Umar adalah sosok dengan ketekunan yang luar biasa dan tekad yang amat kuat. Sementara itu pendengar, Marsekal Pietro menjadi gubernur jenderal Libya sejak Januari 1929. Berbeda dari para pendahulunya, Pietro mengambil opsi negosiasi dengan Umar. Hingga akhir Oktober 1929, berkali-kali jenderal itu mengirimkan utusan ke pihak mujahidin. Di sisi lain, menanggapi tawaran itu, Umar pun mengajukan sejumlah persyaratan, seperti kesediaan Italia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Libya dan pengakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Namun, semua tuntutan itu pun ditolak oleh Italia. Gubernur Jenderal Rodolfo Graziani yang menjabat sejak Maret 1930 mulai mengarahkan serangan besar-besaran kembali untuk mengepung laskar-laskar mujahid. Tidak hanya itu, pemerintah kolonial juga terus mengintimidasi warga sipil untuk mencegah arus bantuan ke pihak Umar. Sebanyak 100.000 penduduk Jabal Akhdar dipaksa mengungsi ke daerah-daerah yang kering kerontang. Bila menolak, mereka akan ditangkap. Sebagian bahkan dipindahkan ke kamp konsentrasi milik pemerintah yang dibangun di pantai utara Libya atau dekat perbatasan dengan Mesir. Yang dengan cara demikian, akses dukungan dan bantuan dari kalangan pribumi untuk Umar sedang dicoba untuk dihilangkan. Sejak tahun 1931-nya pendengar, laskar-laskar Sanusiah mulai terdampak arus pasokan yang tersendat-sendat. Pada saat yang sama, bala tentara Italia terus menekan basis-basis pertahanan kubu mujahidin. Tak sedikit dari mereka yang ditangkap, dan ada pula kolaborator atau informan lokal yang memberikan bantuan kepada mata-mata musuh. Namun, pantang menyerah, Umar pun terus berjuang meski kesulitan, dan resiko yang dihadapinya terus meningkat. Mendengar yang budiman, babak akhirnya adalah perjuangan Umar Mukhtar terkendala saat pasukan Italia menangkapnya pada 11 September 1931. 3 hari kemudian, Umar pun diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Ketika mendengar keputusan itu, Umar pun bereaksi dengan membaca potongan ayat Al-Quran yang berarti, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Hingga pada 16 September 1931, Umar meraih kemuliaan syahid di hadapan pengikutnya di kamp konsentrasi Suluk, daerah selatan Benghazi, Libya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di jannahnya yang paling tinggi dan sekaligus menjadi motivasi bagi semangat juang generasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Doa seorang mukim kepada yang akan safar. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Artinya, aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan amal terakhirmu kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khayra haitsuma kunta. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khayra haitsuma kunta. Artinya, semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikanmu dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Tirmidzi.
9: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: sinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah.

Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, Surat Ali Imran, tepatnya ayat 81 sampai 82. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyiina lama ataitukum min kitabi wa hikmah, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri." Qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin, faman tawalla ba'da dhalika fa'ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah telah mengambil janji dari setiap nabi yang diutusnya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, di mana janji itu adalah sungguh bagaimanapun Allah berikan kepada salah seorang di antara mereka berupa kitab dan hikmah lalu menyampaikannya, kemudian setelah itu datang seorang rasul setelahnya, niscaya nabi tersebut akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Di mana ilmu dan kenabian yang disandangnya tidak boleh menghalanginya untuk mengikuti dan mendukung nabi lain yang diutus setelahnya. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyiina lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Artinya, sungguh bagaimanapun aku berikan kepada kalian berupa kitab dan juga hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Nah, dalam hal ini, Ibnu Abbas, Mujahid, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah dan As-Sudi berkata, maksud dari kata isri, yaitu perjanjianku. Kemudian Muhammad bin Ishaq berkata, kata isri maksudnya beban yang kalian pikul berupa perjanjian denganku, yaitu ikrar perjanjian denganku adalah berat lagi dikukuhkan. Qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Faman tawalla ba'da dzalik, dan barang siapa yang berpaling sesudah itu, yaitu dari janji tersebut, faudaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai hal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan putra pamannya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan dia mengambil janji darinya, yaitu jika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW

0: sedang dia dalam keadaan hidup, niscaya dia akan beriman kepadanya, menolongnya, dan memerintahkan kepada nabi itu untuk mengambil janji dari umatnya, yaitu jika Nabi Muhammad SAW diutus sedang mereka masih hidup, niscaya mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Kemudian, Tawus Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumullah juga berkata, Allah telah mengambil janji dari para nabi agar masing-masing mereka saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Dan pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat Ali dan Ibnu Abbas tadi, bahkan menuntut makna tersebut dan mendukungnya. Oleh karena itu, Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, pendapat yang sama seperti pendapat Ali dan Ibnu Abbas sebelumnya. Kemudian pendengar, ada juga riwayat dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Sabit, dia berkata, Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi SAW dengan berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memerintahkan kepada seorang saudaraku yang beragama Yahudi dari suku Quraizoh untuk menuliskan ringkasan Taurat. Maka dia menuliskan untukku ringkasan dari isi Taurat. Nah, berkenankah Anda jika aku perlihatkan hal itu kepadamu? Lalu Abdullah bin Thabit, periwayat hadis ini berkata, maka berubahlah wajah Rasulullah SAW. Kemudian aku katakan kepada Umar, tidakkah engkau melihat perubahan pada wajah Rasulullah? Umar pun berkata, aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulku. Lalu Abdullah bin Thabit melanjutkan, maka hilanglah kemarahan Nabi, dan beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa berada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian telah tersesat. Sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku, dan aku adalah Nabi yang menjadi bagian kalian. Dengan demikian, Muhammad SAW adalah Rasul yang menjadi penutup para Nabi selama-lamanya sampai hari kiamat kelak. Beliau adalah pemimpin agung. Seandainya beliau muncul kapan saja, maka beliau yang wajib ditaati dan didahulukan atas seluruh Nabi. Oleh karena itu pendengar, beliau menjadi imam mereka, yaitu para nabi, ketika di malam Isra, yaitu ketika mereka berkumpul di Baitul Maqdis. Beliau juga adalah pemberi syafaat di mahsyar, agar Allah datang memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Syafaat inilah yang disebut dengan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji, yang tidak pantas bagi siapapun kecuali beliau. Yang mana ulul azmi dari kalangan para nabi dan rasul pun, semua menghindar dari hal ini, sampai tibalah giliran untuk beliau, maka syafaat ini khusus bagi beliau. Semoga selawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa penjelasan tersebut, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penjelasan tentang sunnatullah yang berlaku pada para nabi dan para rasul terdahulu, yaitu sebagian mereka wajib beriman dan mendukung kepada sebagian yang lain. Kemudian pelajaran lainnya, kekafiran dan kefasikan Ahlul Kitab disebabkan karena mereka merusak perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah dan berpaling dari Islam, serta sikap ingkar mereka kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Allah telah mengambil perjanjian itu agar mereka beriman dan mengikuti beliau. Dan yang terakhir di antara pelajaran yang ada, penjelasan tentang penting dan agungnya sebuah perjanjian dalam pandangan Allah. Nah, demikian pendengar, apa yang bisa kita ulas pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Suratul Mutaffifin. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل

0: قال إنكم قوم تجهلون.
1: Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah patung-patung mereka, Bani Israel berkata, "Hei Musa, buatlah untuk kami sebuah sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang tidak mengetahui keagungan Allah serta haknya sebagai satu-satunya sesembahan yang benar."

Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan syirik yang mereka anut, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.

Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kaumnya, yang mengazab kalian dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelaki kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Dan pada yang demikian itu, cobaan yang besar dari Rabb kalian.

Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, serta janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb-nya telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Rabbku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Rabb-nya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku, ya Allah, orang yang pertama-tama beriman."

Allah berfirman, "Hei Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu atas manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu berupa perintah dan laranganku, serta hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: سأريكم دار الفاسقين.
1: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada papan-papan Taurat segala sesuatu yang dibutuhkan dari urusan agama sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman kepada Musa, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepada kalian negeri orang-orang yang fasik.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B, 2.500.000 rupiah. Paket harga sapi tipe A, 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B, 3 juta rupiah, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Habibullah Rahimahullah. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Pendengar yang budiman, insyaAllah hari ini kita akan membahas tentang membentengi keluarga dari bahaya sihir dan mistik. Fenomena dunia mistik di negeri ini adalah fenomena yang semakin hari semakin marak dan laris di berbagai kalangan masyarakat. Bukan hanya masyarakat biasa, namun juga para pejabat sering terlibat langsung dengan praktek sihir dan perdukunan di Nusantara ini. Budaya sowan pejabat ke mbah dukun dan paranormal seolah jadi tradisi yang diminati oleh banyak orang ketika ingin karirnya sukses. Berbagai testimoni pun dibuat untuk mengukuhkan dunia sihir dan perdukunan. Kejayaan dunia persihiran di zaman Firaun yang telah berabad-abad runtuh, kini kembali mendapatkan angin segar, bangkit eksis di belakang para pengusaha dan para pejabat. Apalagi didukung oleh berbagai gerakan Yahudi penyembah syaitan yang menjadikan dunia sihir dan perdukunan semakin

0: terus tentang dunia gaib pun juga semakin banyak digandrungi masyarakat. Seakan kemajuan zaman yang semakin canggih dan serba elektronik ternyata tidak menjadi kepercayaan manusia luntur terhadap dunia mistik dan dunia sihir. Bahkan banyak pula di kalangan para pengguna sihir dan mistik menggunakan layanan dan konten-konten elektronik ini untuk menjajahkan dan memasarkan produk-produk sihir mereka, produk-produk mistik mereka di berbagai media. Dengan dalih pengobatan alternatif misalnya, dengan dalih biro jodoh misalnya, para dukun serta peramal dengan asyiknya menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamuflase tukang sihir di zaman ini pun semakin hebat. Penampilan luar yang kelihatan sangat islami dengan gamisnya, dengan sorbannya, dengan pecinya, dengan mudah membuat orang awam mudah tertipu. Ditambah lagi pelintiran ayat-ayat Quran yang disusupkan dalam mantra-mantra mereka, diacak-acak seringkali menjadikan pasien semakin yakin bahwa hal tersebut adalah satu doa-doa yang islami. Fenomena ini menjadi lebih terpuruk ketika pasien yang berbondong-bondong tersebut merupakan kaum muslimin. Sungguh ini merupakan satu keterpurukan besar di negeri yang penduduknya mayoritas adalah kaum muslimin. Pendengar yang Allah rahmati, kita harus senantiasa waspada. Ancaman dan bahaya besar benar-benar telah ada di depan umat kita. Masyarakat mulai tergiring masuk ke dalam agama sihir dan perdukunan. Padahal dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi para peramal atau tukang sihir, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, maka telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hadis ini, Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan, "Al-arraf huwa alladhi yata'ata ma'rifata makanal masruq wa makanal dhalah wa nahwahuma." Al-arraf, pelamal, adalah orang yang mempunyai profesi mengetahui tempat yang dicuri dan tempat barang hilang dan semisalnya.
1: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum meragukan keaslian Al-Quran. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Al-Quran sebagai kalamullah terjaga kemurniannya dan meyakini kesempurnaan Al-Quran dan autentisitasnya merupakan bagian dari rukun iman. Kedua, bahwa ada sebagian orang yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tengah masyarakat belum lengkap, masih ada ayat atau surat lain yang tidak dicantumkan, ada perubahan, ada pengurangan, dan sejenisnya yang muaranya meragukan kesempurnaan Al-Quran. Tiga, bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat tentang status hukum orang Islam yang meragukan kesempurnaan Al-Quran yang dimiliki umat Islam saat ini. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan Fatwa

tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan pertama, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril sebagai mukjizat, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. 2. Al-Quran Mushaf Utsmani adalah Al-Quran yang pengumpulan dan pembukuannya berdasarkan riwayat mutawatir dan juga ijma para sahabat yang hingga sekarang ada di tengah masyarakat. Poin kedua, ketentuan hukum. Bahwa meragukan kesempurnaan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum tadi, maka hukumnya adalah kafir, yakni mengeluarkan seseorang dari luang lingkup Islam. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, umat Islam perlu meningkatkan keimanan terhadap Al-Quran dan kesempurnaannya dengan membaca, memahami, dan mengamalkan seluruh ajarannya, serta senantiasa memelihara keaslian, kesucian, dan kemuliaan Al-Quran. Dua, umat Islam perlu mewaspadai adanya pandangan dan atau aliran keagamaan yang meragukan kesempurnaan Al-Quran Mushaf Utsmani. Ketiga, pemerintah, khususnya Kementerian Agama, harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap upaya yang meragukan kesempurnaan Al-Quran. Dan keempat, aparat penegak hukum perlu melakukan penindakan terhadap setiap orang yang menyebarkan pemahaman yang mengarah kepada meragukan kesempurnaan Al-Quran. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 1 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatih wa aqtafa atharahu ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Hukum taubat. Jadi hukum taubat itu apa? Sunnah, apakah mubah, apakah wajib? Nah, kita lihat hukumnya bahwa Al-Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan dalam tafsir surah An-Nisa, misalnya beliau mengatakan ittafaqatil ummah ala anna taubata fardun ala al-mu'minin. Jadi hukum taubat ini disepakati oleh umat, oleh para ulama, bahwasanya wajib bagi setiap orang mukmin. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat An-Nur misalnya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kalian wahai orang yang beriman seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi seluruh kita yang mahu mukmin senantiasa wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ayat lain misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuhan, taubat yang benar, yang nasuh, yang insya Allah kita akan sedikit ulas, ya. Taubatlah dengan sungguh-sungguh. Nah, taubat ini atau perintah bertaubat ini bagi setiap muslim hukumnya adalah fardun al-a'yan, fardu ain. Di setiap kita wajib untuk bertaubat. Sebagaimana Nabi SAW mengaku bahwa beliau ini la astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan taubat kepadanya, fil yaum, dalam sehari, akthar min sab'ina marrah, 70 kali. Bagaimana kita? Beliau telah dijamin dosa-dosa yang telah lalu dan bahkan yang sudah datang. Beliau adalah Nabi. Beliau adalah sosok yang digelari Al-Amin. Beliau adalah sosok yang sempurna. Telah dijamin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salahnya pun ditegur. Setiap kesalahan yang sedikit itu ditegur. Dan beliau senantiasa bertobat. Bagaimana kita yang sehari terkadang tidak istighfar, tidak merasa berdosa, dan sebagainya. Ini tentu harus menjadi renungan buat kita. Dan jadi tamparan buat kita yang senantiasa lalai daripada istighfar kepada Allah. Apalagi taubat kepada Allah Azza wa Jal. Berkali-kali dosa, mungkin dosa besar. Sehari itu dua kali, tiga kali, bahkan tidak terhitung. Apalagi yang jarang muhasabah, menghitung-hitung dosa atau mengingat-ingat apa kesalahan-kesalahan hari ini yang mungkin Allah mencabut keberkahan dalam hidup kita, nikmat dari hidup kita akibat dosa-dosa tersebut yang kita belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali, ya, karena manusia ini khata. Nah, tadi ada kata wa tubu ilallah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintahnya adalah taubat nasuha. Jadi taubat itu bukan sekedar taubat, tetapi taubat yang disifati, yang ada penjelasannya, yaitu nasuh, taubah nasuh, taubat yang benar, yang nasuh, bukan sekedar taubat. Apa yang dimaksud dengan at-taubah an-nasuh? Lagi-lagi Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya wa aslu taubah an-nasuh minal khulus. Jadi taubat yang nasuh ini berasal dari kata khulus. Khulus itu bersih, ya, murni. Sebagaimana dikatakan hadza asalun nasihun. Ini madu yang nasih. Yang nasih itu adalah idza khalisa minasy-syam'i, jika terbebas atau dimurnikan atau dibersihkan dari zat lilin yang ada di lebah tersebut atau di madu tersebut sehingga dia murni, artinya sudah disaring. Jadi taubat nasuh itu adalah taubat yang murni, yang jujur, yang benar-benar bertolak dari hati nurani seorang hamba bahwa dia ingin berubah. Bukan sekedar pencitraan atau tren agar dikatakan dia hijrah atau agar dikatakan dia baik dan sebagainya. Ini tidak ada embel-embel itu. Murni kepada Allah Azza wa Jal. Minta ingin dibersihkan hatinya, ingin dibersihkan dirinya, ingin dibimbing mendapatkan taufik dari Allah untuk lebih baik lagi. Ya. Ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita akan lihat bagaimana contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda supaya kita bisa mengambil uswah, ya, tauladan dari beliau. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an ketika dia menceritakan salah satu candaan Rasul, ya. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah memanggil seseorang. Ya, ada orang lagi jalan, dipanggil sama Rasul. Ya dzal udzunain, wahai sang pemilik dua telinga. Nah, ini gak biasa, ya, panggil. Wahai orang yang memiliki dua telinga. Dia pegang mungkin, ya. Telinganya dua. Betul, ya. Ini tidak bohong Rasul. Mungkin kalau diaplikasikan, wahai orang yang memiliki apa lagi, ya. Dua mata mungkin, ya, dan sebagainya. Benar, ya. Apa yang diucapkan oleh Rasul meskipun bercanda tapi benar. Karena mungkin pada saat itu belum biasa orang dipanggil demikian, ya. Begitu juga ketika ada seorang anak kecil namanya Abu Umair. Waktu kecil diberikan kunyah, ya. Artinya kunyah ini tidak mesti untuk orang tua. Anak kecil pun boleh dipanggil dengan yakni kunyah Abu, ya. Contohnya ini. Abu Umair seorang anak kecil. Kalau Rasul bertemu dengannya sering bercanda, mencandainya. Nah, suatu hari Abu Umair ini burung peliharaannya mati. Maka Rasul mencoba untuk menghiburnya. Tapi hiburan ini mungkin orang Arab yang agak sedikit paham, ya, karena menggunakan syair. Kalau kita mungkin ya kurang inilah, kurang lucu lah. Karena menggunakan syair, ya. Dipanggil atau dicandai, ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Bagi orang Arab ini lucu, ya, dengan kalimat syair. Jadi seolah-olah apa? Merangkai. Aba Umair, ma fa'alan nugair, gitu, ya. Wahai Abu Umair, apa gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu? Jadi tujuannya apa? Intinya ingin menghibur orang yang sedang dalam keadaan sedih, ya. Nah, kemudian diriwayatkan juga bahwa ada seorang Arab Badui dari pedalaman biasa, kan. Biasanya dari pedalaman itu sifatnya keras, ya. Dan serba apa, ya? Serba enggak malu untuk berbuat apa saja biasanya, ya, orang-orang Arab Badui. Biasanya suaranya lantang dan sebagainya. Nah, ada seorang laki-laki dari Badui bernama Zahir bin Haram. Kebetulan orang ini diberikan oleh Allah yakni tampang yang kurang bagus lah, ya, apa, ya, jelek. Kalau langsung jelek kan kurang enak, ya, kepada sahabat. Tapi di sini sebutkan jelek. Hitam mungkin, ya. Enggak enak dipandang. Tapi Rasulullah SAW mencintainya karena Allah. Karena keimanannya atau karena kesolehannya. Nah, suatu hari Zahir bin Haram sedang berdagang di pasar, ya. Nah, tiba-tiba Rasulullah SAW menyelinap di belakang. Ya, sedang berdagang kan biasanya memperhatikan orang-orang yang lalu lalang. Rasul menyelinap di belakang. Lalu Zahir dipeluk dari belakang dengan erat. Wah, kan gak bisa apa-apa dipeluk. Siapa ini, lepaskan saya. Begitu nengok, Rasul yang memeluknya. Subhanallah, ya. Ini Rasul yang memeluk. Nah, ketika dia tahu bahwa yang memeluknya adalah Rasul, dia pun langsung lemes. Artinya apa?
3: tidak bisa apa istilahnya kuat untuk melepaskan lagi, tapi apa? Memanfaatkan, merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah SAW. Ya, dia pun yakni senang, gembira, karena yang memeluk beliau siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling bertakwa di dunia. Lalu Rasul berkata ya kepada orang-orang yang ada di sekitar, siapa di antara kalian yang mau membeli hamba sahaya ini? Maka kata Zahir, ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak akan laku. Mungkin merasa ya tampangnya kurang bagus, gak enak dipandang dan sebagainya. Maka apa kata Rasul? Beliau bersabda, justru engkau di sisi Allah nilainya lebih mahal ya dari harga apapun. Dan ini benar ya. Artinya Zahir ketika beliau memiliki ketakwaan yang tinggi, maka beliau di sisi Allah ini lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Anas juga ya, ini riwayat Anas semua kebanyakan. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itu Rasul bersama para sahabat mau melakukan perjalanan jauh safar. Kebanyakan naik unta semuanya kebanyakan. Nah, laki-laki ini berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bawalah aku, ini naikkan aku ke unta." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Kami akan membawamu di atas anak unta." Waduh, bayangan orang tersebut, yang lain unta-untanya gede-gede, dia disuruh naik anak unta, kebayangnya kecil gitu anak unta. "Ya Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta? Di tengah jalan mungkin dia kecapean, sama juga anaknya. Anak unta bayangnya kecil gitu." Maka kata Rasul, "Bukankah unta yang melahirkan anak unta?" Maksudnya, bukankah unta-unta yang ada di sini meskipun besar-besar, tetap bagi ibunya statusnya dia apa? Anak ya. Anak unta, semua ini anak unta ini. Yang kita tunggangi ini semuanya anak unta bagi ibunya, ibu unta ya. Nah.
0: Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
5: Ini Radio Salam FM ya. Wah, FM info penting nih dakwah,
6: gitu kan. Kang Agri, info ya, apa sih itu? Serius bener?
5: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
6: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga, kan?
5: Oh, gitu ya, Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
7: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
8: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida, dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik, mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
9: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal ikhwatil kiram,
10: saya ingin menyampaikan pesan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mutaffifin. Yang hafal semua insyaallah taala. Ya. Suratul Mutaffifin. Di dalam surah Al-Mutaffifin ada satu kisah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Di dalam ayatnya begini, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang albirru, orang-orang yang menang dalam kebaikan, para pemenang surga, para pemenang akhirat, lafi na'im, berada dalam kenikmatan kebahagiaan, alal araiki yanzurun, di dipan-dipan kemewahan penuh permadani, mereka duduk-duduk sambil yanzurun, memandang keindahan surga dengan kerajaannya. Satu orang penghuni surga memiliki satu kerajaan seluas langit dan bumi, ditambah dengan 10 bentuk kerajaan yang seperti langit dan bumi. Yang turun, dia pandang dengan sangat bahagianya, karena dia adalah raja di saat dia di surga mendapatkan para wildanum mukhalladun, para pelayan-pelayan yang sangat indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muda belia, menyediakan apa saja kebutuhan sang raja. Siapa sang raja? Al-Abrar. Orang yang menang dalam kebaikan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat, engkau ketahui wajah-wajah mereka penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Yusqawna mir rahiqim makhdum. Dituangkan untuk mereka minuman-minuman dari khamar yang dulu dilarang dan mereka tidak meminumnya, karena hanya ingin mengharap ridho Allah dan mengejar kebaikan yang ditempuh oleh siapapun. Rayuan yang sangat hebat di muka bumi, minuman yang sangat menyenangkan dan membuat orang pelai, tapi dia tinggalkan tarokahu lillahi azza wa jalla, dia tinggalkan karena mencari ridho Allah. Dia dapatkan waktu di surga, khitamuhu misk, ditutup masih dengan minyak misk yang harumnya dicium dalam waktu 50 ribu tahun. Sudah bisa dihirup aromanya 50 ribu tahun al-misq. Penutupnya waktu dibuka, dihirup begitu indah dan langsung membuat jiwa bahagia. Khitamuhu misq. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah seharusnya para pelomba ikut serta dalam perlombaan dan memenangkan perlombaan itu. Jadi kalau mau menjadi orang yang benar-benar mukmin, ikut sertalah dalam paliyatana fasil mutanafisun, berlomba dalam mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Beliau mengatakan kisah ini sungguh sangat tepat dengan ayat ini, hampir benar-benar seperti yang dikisahkan dalam ayat ini. Ada dua orang teman akrab waktu di dunia, kisah dua orang sahabat dekat, bahkan mereka syarikain, mempunyai saham usaha bersama, CP, PT. Keduanya menanamkan saham, tetapi keduanya juga bekerja. Sayangnya temannya yang satu tidak mempunyai keahlian kerja yang seperti diinginkan oleh temannya yang lain, sehingga dalam waktu beberapa lama temannya yang mempunyai kekuatan kerja dan inovasi-inovasi kerja merasa agak risih memiliki teman yang tidak mempunyai keahlian walaupun mempunyai modal. Karena yang bekerja keras adalah yang punya keahlian ini. Lalu bilang kepada yang mempunyai keahlian dunia ini, maaf, kawanku, walaupun aku tahu kita mempunyai saham dalam PT ini, perusahaan ini, tapi karena engkau tidak mempunyai keahlian khusus dalam yang kita bidangi, dengan sangat terpaksa dan berat hati kita berpisah dalam pemberian saham. Saya kembalikan saham Anda dan silakan Anda mencari pekerjaan lain. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Yang mempunyai pekerjaan dan modal yang sangat kuat ini menjadi orang yang sukses dan kaya. Suatu hari yang sukses dan kaya ini membeli satu rumah peninggalan seorang pejabat di kota itu yang mewah luar biasa. Diundanglah teman yang tadi ditinggalkannya. Siapa? Yang tidak punya keahlian dunia. Dipanggil sang teman itu. Ayo, aku undang kamu untuk datang ke rumahku yang baru. Datang. Makan, setelah makan dibilang, tahukah engkau wahai tawanku, aku beli rumah ini dengan 1000 dinar. Rumah ini peninggalan pejabat, sehingga memang bagus sekali. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Indah sekali. Bagus sekali. Hanya itu jawabannya. Bayangkan. Tidak ada satupun komentar lain kecuali ma ahsanaha. Alangkah indahnya. Si temannya ini berharap jawaban yang lebih dari itu. Apa jawaban yang lebih dari itu? Memuji dia, kamu orang sukses, masya Allah, luar biasa, kamu memang orang hebat, saya gak bisa seperti kamu. Begitu yang dia inginkan. Tapi jawabannya cuma satu, ma ahsanaha, bagus sekali. Keluar dia, sebelum dia sampai rumah, dia berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah. Bukan kayak kita ya, kita iri. Ya Allah, dapetin kayak saya seperti dia, gitu. Nggak, dia Allahumma. Inna sahibi ibta'a hadhihi dar bi 1000 dinar. Kawanku telah membeli rumah ini 1000 dinar. Wa inni as'aluka daran min duwaril jannah. Aku hanya minta satu istana nanti di surga. Fatasaddaqa bi 1000 dinar. Dia pun bersedekah 1000 dinar. Tadi membeli rumah 1000 dinar. Dia tidak iri membeli 1000 dinar. Tapi dia justru infakkan 1000 dinar. Untuk mengalahkan dia mendapatkan istana surga. La ilaha illallah. Di mana kita? Wallahu a'lam. Tapi kita berusaha. Betul gak? Kita berusaha sekuat tenaga apapun yang kita bisa. Walaupun tertatih-tatih. Ya. Walaupun seorang pembaca Al-Quran. Ya tatakda. Tertatih-tatih. Dengan bahasa ya apa dengan bacaan yang sangat jelek bahasa kotornya. Iya enggak? Alham. La ilaha. Tetap dia adalah aktivis yang sangat hebat luar biasa. Hah? Aktivis yang luar biasa kalau dia memang benar-benar ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya tata'ta. Bagaimana dengan kita? Ini yang pertama. Summa makasa masyaallah ayyam kutha. Berlalu beberapa waktu tanpa cerita. Beberapa waktu kemudian cerita mulai bergulir kembali. Innahu tazawwaja bi imra'atin hurin 'ain bi 1000 dinar. Laki-laki yang sukses ini menikahi seorang wanita cantik jelita. Bidadari surga bukan? Bidadari dunia yang masih ingusan dan belekan. Iya, kalau mau ngelihat hakikatnya, kita kan cerita hakikatnya gitu ya. Belekan, walaupun hurunin, tapi di dunia. Bidadari dunia. 1000 dinar. Ngundang temannya yang kurang beruntung. Diundanglah dia menghadiri pernikahannya. Dia bercerita kepada temannya agar dipujinya dia menjadi orang sukses. Wahai kawanku. Aku menikahi wanita tercantik di kota ini dengan mahar 1000 dinar. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Sama aja jawabannya. Indah sekali, masya Allah. Udah. Setelah keluar falaman kasara faqala ya Rabbi. Selesai itu dia keluar, ya Rabbi, wahai Tuanku, inna sahibi tazawwaja bi imra'atin bi alfi dinarin. Dia menikahi seorang wanita 1000 dinar. Apa yang dia minta? Wa inni as'aluka imra'atan minal huril 'ain. Aku hanya minta satu saja bidadari dari surga nanti. Enggak usah bidadari dari dunia, satu bidadari dari surga. Lalu apa yang dia beli? Fatasaddaqa bi alfi dinar. Bersedekah 1000 dinar. Tadi sudah 1000 dinar, sekarang 1000 dinar lagi. Yang kedua, berlalu beberapa waktu. Hari terakhir dari kehidupan kedua sahabat ini. Ini kisah terakhir dari kehidupan dua sahabat ini. Summashtara bustanaini bi alfi dinar. Kawannya yang sukses ini membeli sebuah bidang kebun yang sangat penuh dengan kebun-kebun kurma, pohon-pohon kurma. Dengan bi alfi dinarin, 2 dinar. Lebih banyak nih. Kenapa? Karena tadi sudah beli rumah 1000 dinar. Sedangkan yang kedua beli, mengawini perempuan istrinya menjadi 1000 dinar. Kan 2000 dinar tuh. Iya. Dan dia beli 2 buah kebun 2000 dinar. Dia ajak temannya berkeliling ke kebunnya untuk menunjukkan kesuksesan sang teman sejatinya. Wahai kawanku, aku beli 2 kebun ini penuh dengan pohon-pohon kurma yang akan aku belanjakan atau jual belikan untuk kepentingan kehidupanku. Bagaimana pendapatmu? Apa jawabannya? Hah? Ma ahsanaha. Subhanallah. Ma ahsanaha. Alangkah indahnya. Thumma innal malak atahuma fatawaffahuma. Kisah akhir, malaikat mendatangi keduanya. Diwafatkanlah keduanya. Keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu diwafatkan keduanya, temannya yang bersedekah 1000 dinar, 1000 dinar, 2000 dinar dibawa oleh malaikat secepat kilat menuju suatu istana yang sangat indah luar biasa. Sang teman yang bersedekah ini bertanya kepada malaikat, "Untuk siapa ini? Hendak dibawa kemana aku? Rumah siapa ini? Istana siapa ini?" Apa jawabannya? Fa innahu dzaka. Jadi dia dihadapkan oleh malaikat sebuah istana besar dengan 2 kebun taman-taman yang begitu indah, 2 kebun yang sangat lebat dan sangat menakjubkan, dan para bidadari yang datang menyambutnya. Ini benar luar biasa. Sang putra mutasaddiq abnaul akhirah bertanya, "Untuk siapa ini? Saya enggak pernah tahu ini. Istana yang megah luar biasa, 2 taman dan kebun yang sangat indah luar biasa, penuh dengan pohon-pohonan yang siap dia santap, dan yang istri-istri cantik, bidadari-bidadari yang dihadapkan untuknya menyambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan." Lalu dikatakan, "Ini adalah milikmu." Dia bilang, "Kapan aku memilikinya? Dulu waktu engkau di dunia sudah membelinya. Ingatkan waktu engkau dipanggil oleh temanmu membeli 1 istana. Engkau mengatakan, 'Ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kawanku telah membeli 1 istana. Aku hanya minta 1. Berikanlah kepadaku 1 istana untukku nanti di surga.' Ini sekarang dapat. Bukankah engkau diundang waktu dia nikah? Dia mengatakan kepadamu, 'Aku menikahi seorang wanita dengan mahal 1000 dinar. Dan engkau hanya mengatakan, 'Ya Rabbi, aku hanya meminta hurun ain nanti di surga.' Sekarang engkau dapatkan hari ini. Bukankah engkau diundang pula untuk melihat 2 kebun yang mewah luar biasa dari dirinya? Lalu engkau hanya mengatakan, 'Ya Rabbi, aku hanya meminta 2 buah kebun nanti di surga.' Hari ini Allah membelikannya. Silahkan engkau memasukinya dan engkau menjadi raja di dalamnya. Wallahu a'lam. Inilah yang namanya abnaul akhirah. Mudah-mudahan himmah kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini serta cerita ini menjadi himmatul akhirah. Cita-cita akhirah, semangat akhirah, senang sama akhirah, perjuang untuk akhirah. Semuanya untuk akhirah. Mudah-mudahan walaupun ini tidak terungkap secara kuat dan besar untuk kita semua, tapi mudah-mudahan ini akan Allah tanamkan dalam jiwa kita menjadi tetesan-tetesan iman. Ya, walaupun sedikit-sedikit, insyaallah suatu saat sebelum kita menutup kalam kita man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, kita menjadi mutasabiq, orang yang menang dalam perlombaan akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwah fillah, jamaah rahimakumullah. Mewujudkan atau menunaikan kejujuran termasuk dalam ucapan lisan. Amal perbuatan yang akan menyebabkan seseorang masuk jannah adalah dengan komit pada kejujuran termasuk dalam ucapan lisan. Bahwa segala yang diucapkannya adalah bentuk dari kejujuran, bukan kedustaan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis yang panjang, diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian menunaikan, menerapkan, mewujudkan as-sidq, yaitu kejujuran. "Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr." Kata as-sidq ini maknanya luas. Kebenaran dalam segala bentuk aspeknya, termasuk kejujuran di dalam lisan. Karena as-sidqa itu secara umum diartikan kejujuran, akan menuntun seseorang kepada segala bentuk kebaikan. Dan albir atau kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan menuntun pelakunya kepada al-jannah, kepada surga. Ini salah satu redaksi atau matan hadis yang menjelaskan suatu amal perbuatan akan mendapat ajr atau balasan berupa jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimatnya adalah yahdi ilal jannah, menuntun seseorang kepada jannah. Lanjutan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Seseorang senantiasa bersikap jujur, wa yataharras sidq, berusaha keras untuk mewujudkan kejujuran dalam semua bentuk perbuatannya. Kalimat yataharra ini menunjukkan adanya juhud, upaya keras, komit, membiasakan, berusaha terus-menerus jujur dalam setiap perbuatannya, termasuk amal ucapan lisan, sampai orang tersebut akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dicatat adalah orang yang jujur, siddiqan, yang senantiasa benar dalam perbuatannya. Dan sebaliknya, di hadis yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahzir kita agar kita menjauhi kebalikan dari perbuatan jujur, yaitu al-kadzib, kedustaan. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati dan waspada serta jauhilah oleh kalian al-kadzib, kedustaan, segala bentuk kedustaan. Karena kedustaan itu akan menuntun seseorang kepada al-fujur. Al-fujur dimaknai atau diartikan oleh para ulama menyimpang dari jalan yang lurus. segala bentuk penyimpangan, kemaksiatan, keburukan dan yang sebagainya, ya, bentuk-bentuk perbuatan dosa itu adalah al-fujur. Manakala seseorang berdusta, ya, melakukan kedustaan, maka dustanya itu akan menuntun dia untuk melakukan perbuatan dosa. Makanya banyak orang mengatakan sebuah kedustaan, ini fakta, akan melahirkan kedustaan-kedustaan berikutnya. Sebuah kabar hoax akan menuntun orang yang membuat dan menyebarkannya untuk membuat dan menyebarkan kabar hoax berikutnya. Ini yang tersebar di masyarakat. Kalau orang sudah terbiasa, bukan hanya tidak memfilter berita, bahkan memproduksi kebohongan atau kedustaan, maka akan menuntun dirinya untuk ringan berdusta. Wa innal fujur yahdi ilan nar, waspada, hati-hati, bahwa al-fujur, segala bentuk kemaksiatan atau keburukan itu, yahdi ilan nar, menuntun seorang kepada an-nar. Ada efek negatif, akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Tinggal pilih, mau efek positif atau yang negatif. Kalau kita memilih yang positif, laksanakan amal soleh. Di dalam hadis ini, salah satunya adalah, jujurlah. Jujurlah Anda. Kalau kita ingin memilih efek negatif, dan pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Ini bukan memotivasi orang untuk memilih yang negatif, bukan. Anda yang akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan masing-masing. Kita sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap tindak tanduk kita masing-masing. Mereka yang memilih efek negatif atas perbuatannya, silakan lakukan kemaksiatan. Maka Anda akan rasakan, mereka akan rasakan efek buruk dari perbuatan keburukan mereka sendiri. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan manakala seorang terus menerus berdusta dan berusaha, ini menunjukkan jiwa yang kotor, jiwa yang busuk. Yataharral kadzib, orang yang jiwanya baik, yataharral sidq, berusaha keras untuk berusaha jujur, untuk bersikap jujur. Nah, yang jelek jiwanya, dia membiasakan berdusta, berbohong, imma dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Wal iyadzu billah. Ini yang kedua. Ucapan lisan yang menunjukkan atau wujud dari kejujuran, kebenaran antara fakta, antara kabar yang dikabarkan, ucapan yang diucapkan dengan fakta yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah jamaah rahimakumullah, adalah ucapan yang diucapkan oleh seorang muazin atau kalimat azan. Azan yang diucapkan seorang muazin adalah syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Seruan tauhid sebagai penanda dari masuk waktu salat. Pengingat orang-orang yang beriman untuk bersegera mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Ini hakikat dari azan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan, menjelaskan kepada kita kedudukan azan, kemuliaan azan dan para muazin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, beliau berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata kepadaku, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Aku melihat engkau wahai Abdullah suka memelihara hewan ternak, ghanam. Ghanam itu kambing. Wal badiyah, dan kau suka menggembalanya di padang rumput. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis shalah farfa' sautaka bin nida. Maka ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengajarkan, jika engkau wahai Abdullah sedang menggembala hewan ternakmu atau berada di padang rumput tempat gembalaanmu itu, maka kumandangkanlah azan. Ketika waktu sholat telah tiba, maksudnya kumandangkanlah azan, angkatlah suaramu dengan an-nida, dengan kalimat azan. Keraskan, angkat suaramu. Kenapa beliau menasehati dengan demikian untuk Abdullah mengumandangkan azan walaupun di padang yang jauh, di lembah atau padang rumput tempat gembala? Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syajarun wala hajar illa syahida lahu yaumal qiyamah. Setiap yang mendengar kumandang atau suara azan itu, baik dari bangsa jin atau manusia atau batu dan pepohonan, pasti mereka akan menjadi saksi, illa syahida lahu yaumal qiyamah. Mereka yang mendengar suara kumandang azan sepanjang gelombang suara itu berkumandang, maka akan menjadi saksi bagi yang mengumandangkan di yaumil qiyamah kelak. Ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita kemuliaan para muadzin, sekaligus menegaskan kepada kita kalimat yang Rasulullah SAW jelaskan, amal-amal saleh yang dengannya menyebabkan seseorang masuk jannah, yaitu syahidalahu yaumal qiyamah, menjadi saksi baginya, bagi orang yang mengumandangkan azan, saksi di yaumul qiyamah atas kesalehannya, atas amal yang ia telah lakukan sepanjang umurnya di dunia itu. Dan kumandang azan adalah salah satu kesalehan yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
12: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah marah atau memukul kecuali jika salah satu larangan Allah diabaikan. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala mar'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah." وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمْ لِلَّهِ تَعَالَى. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya pun, meskipun sekali. Tidak seorang perempuan, tidak seorang budak. Dalam riwayat yang lain, tidak juga seekor binatang. Kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah, beliau menggunakan tangannya, menggunakan senjatanya. Dan tidak pernah beliau direndahkan atau disinggung, dibuat marah pribadinya, lalu beliau membalas, membalas kepada orang yang menyakiti atau mengganggunya. Kecuali jika sesuatu dari yang diharamkan Allah itu dilarang, maka beliau pun marah dan bergerak karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah salah satu akhlak beliau dan sikap beliau. Jadi marahnya karena Allah, ridhanya karena Allah. Nah, marah yang karena Allah inilah yang terpuji, karena dengan kemarahan tersebut dia akan tergerak untuk mencegah kemungkaran atau memerintah kepada yang ma'ruf. Sebaliknya, terkait dengan urusan pribadi beliau, beliau sangat lapang dada, sangat pemaaf, tidak pernah memukul, tidak pernah marah kalau pribadinya atau harga dirinya disinggung. Dan siapa yang membaca sirah akan mendapati perkara ini dengan jelas sekali. Tidak hanya dalam satu dua kasus. Yang paling jelas adalah ketika beliau hijrah ke Taif. Ketika beliau tidak berdakwah ke Taif, beliau dilemparin batu. Dilempari batu oleh orang-orang yang bodoh sampai tumitnya berdarah. Dan malaikat penjaga gunung sudah menawarkan kepada beliau, ya, bahwa Allah sudah mengizinkan aku untuk menuruti perintahmu. Jika engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah, dua gunung yang menghimpit kota Mekah ini, akan aku himpitkan sehingga membinasakan penduduk Taif. Tapi beliau berkata, jangan, ya, tidak. Justru aku berharap dari sulbi-sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah Ta'ala dan mengesakannya. Beliau bukan hanya dimarahi, dicaci, tapi dilempari batu sampai tumitnya berdarah. Tapi apa jawaban beliau? Jangan dihukum. Aku berharap dari anak cucu mereka akan lahir generasi yang bertauhid dan beribadah kepada Allah SWT. Jadi tidak pernah marah ketika pribadinya disakiti atau fisiknya diganggu. Yang lebih jelas dari itu ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, kekuasaan telah berada dalam genggaman beliau dan leher-leher orang Quraisy itu sudah terserah kepada beliau keputusannya. Maka bagaimana sikap beliau terhadap suatu kaum yang telah mengusir beliau dan keluarganya, para sahabatnya dari kota kelahirannya, dari kota Mekah. Kaum Quraisy telah mengusir beliau, keluarganya, para sahabatnya dari kota Mekah. Tidak hanya itu, kemudian memeranginya, memerangi kaum muslimin dalam banyak peperangan. Ketika beliau di Mekah, beliau disakiti, diganggu, diusik dan sebagainya. Nah, setelah kota Mekah berada dalam kekuasaannya, maka apa perkataan beliau kepada orang-orang yang telah menyakiti, mengusir, memeranginya itu? Idhabu fa'antumut tolaqa. Pergilah kalian, kalian semua bebas, kalian aku maafkan. Nah, akhlak seperti ini yang membuat mayoritas kaum Quraisy itu masuk Islam. Karena mereka melihat sendiri keluhuran akhlak Rasulullah SAW yang sangat pemaaf. Akhlak seperti ini yang menarik manusia untuk masuk dalam agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Ya, ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. La yanala Allah luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wabashshiril muhsinin. Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Abi
15: mahlan bi'aini dam. Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B, 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A, 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B, 3 juta rupiah, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 1111 940.
16: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustaz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik Fikih Islam edisi kali ini, kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan secara singkat terkait tata cara pelaksanaan sholat Jumat dan hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan sholat Jumat yang selanjutnya, yaitu adakah sholat duhur setelah sholat Jumat? Pendengar, telah kita ketahui bersama bahwa dari agama ini secara pasti dan dengan dalil-dalil syariat Allah, bahwa Allah yang mengetahui tidaklah mensyariatkan di waktu duhur dari Jumat kecuali satu sholat wajib, yaitu sholat Jumat atas para lelaki yang mukim atau tinggal dan menetap, dan merdeka atau bukan budak, serta yang telah dibebani oleh panggilan syariat. Bila kaum muslimin menjalankan hal ini, maka tidak ada kewajiban yang lain, baik sholat duhur maupun selainnya. Bahkan sholat Jumat itulah yang harus dilakukan saat itu. Dahulu Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, dan para salafus soleh setelah mereka, tidaklah melakukan sholat wajib yang lain.

0: apa. Misalnya masjid yang biasa untuk sholat Jumat sudah tidak bisa menampung banyaknya jamaah karena sempitnya masjid. Atau antar warga terjadi pertikaian yang apabila disatukan sholat Jumatnya akan timbul kekacauan dan tidak bisa didamaikan. Dan yang semisalnya. Adapun apabila sholat Jumat dilaksanakan di banyak masjid tanpa ada hajat atau tuntunan demikian, maka hal ini menyelisih sunnah dan menyelisih apa yang Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin. Dan dikhawatirkan pula akan terjadi perpecahan yang muncul karena dijalankannya sholat Jumat pada dua tempat atau dua masjid. Apabila jika masjid yang diadakan sholat Jumat itu berdekatan jaraknya, yang benar adalah sesungguhnya sholat Jumat merupakan kewajiban dari Allah yang merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam dan merupakan salah satu bentuk sholat dari berbagai macam sholat. Maka barang siapa menganggap adanya syarat tertentu yang berbeda dengan salat lainnya, maka ucapannya tidak akan diterima kecuali jika berlandaskan atas dalil. Selanjutnya pendengar, kekeliruan yang sering terjadi pula di kalangan masyarakat kita adalah membaca surat tertentu setelah selesai sholat Jumat, seperti membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidatain, yaitu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidatain, yaitu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 7 kali setelah sholat Jumat, memang benar ada hadisnya. Namun sanadnya lemah dan tidak bisa dijadikan landasan di dalam beramal. Ibnu Sunni rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca setelah sholat Jumat, Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udhu birabbil falak, serta Qul a'udhu birabbin nas sebanyak 7 kali, maka Allah akan melindunginya dengan bacaan tadi dari kejelekan sampai Jumat berikutnya. Dalam sanad hadis ini ada rawi bernama Al-Khalil bin Murrah, ya seorang yang dhaif atau lemah, dinyatakan lemah oleh Abu Hatim. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga berkata bahwa hadis ini mungkar. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik fikih edisi kali ini. Tentu masih banyak hal yang belum bisa disebutkan di ruang yang terbatas ini. Namun semoga pembahasan yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapati. Amin. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah dalam sejarah Islam ketika awal kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa dan pengusiran mereka dari Madinah. Kisah ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menepati perjanjian dan membuka watak orang-orang Yahudi yang asli, dan pentingnya menjaga persatuan umat di dalam masyarakat Islami. Pendengar yang berbahagia, sebelum Islam datang, di sekitar Madinah terdapat beberapa kelompok Yahudi yang mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Arab, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Di antara ketiga kelompok tersebut, Yahudi Bani Qainuqa adalah mereka yang menunjukkan sikap permusuhan kepada kaum muslimin sejak awal. Bani Qainuqa adalah kelompok yang cukup kuat di Madinah. Mereka memiliki keahlian

dalam berdagang dan membuat barang-barang logam termasuk di antaranya senjata. Dengan keahlian ini mereka memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi dan militer di Madinah. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memang hidup dalam persaingan dan terkadang konflik dengan suku-suku Arab di Madinah. Namun hubungan mereka tetap berada dalam batas kewajaran. Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka beliau segera membuat perjanjian yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian ini seluruh penduduk Madinah baik kaum muslimin maupun Yahudi berkomitmen untuk hidup berdampingan demi menjaga stabilitas dan keamanan Madinah. Perjanjian itu juga mengatur bahwa setiap kelompok termasuk Yahudi Bani Qainuqa memiliki kebebasan beragama, hak untuk menjalankan aktivitas ekonomi, serta kewajiban untuk menjaga keamanan bersama. Setiap kelompok dilarang bersekongkol dengan musuh yang menyerang Madinah. Tujuan dari perjanjian ini adalah menciptakan keamanan dan stabilitas bagi seluruh masyarakat Madinah. Pendengar yang berbahagia, perjanjian ini kemudian diuji ketika ketegangan mulai muncul di antara Bani Qainuqa dan kaum muslimin. Permusuhan Bani Qainuqa terhadap kaum muslimin mulai terlihat ketika kaum muslimin memenangkan Perang Badar. Kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar ini membuat kaum Qainuqa merasa terancam. Mereka khawatir Islam akan semakin kuat dan kekuatan ekonomi mereka terganggu. Kebencian ini terlihat ketika mereka mulai memperlihatkan sikap yang tidak menghormati, bahkan melakukan tindakan provokasi dan mengganggu kaum muslimin. Salah satu kejadian yang memicu ketegangan adalah ketika seorang wanita muslimah datang ke pasar mereka. Wanita tersebut dihina dan diganggu oleh beberapa orang Yahudi Bani Qainuqa. Yaitu ketika seorang dari mereka dengan licik mengikat ujung pakaian wanita tersebut, sehingga ketika ia berdiri, aurat muslimah tersebut terbuka. Kaum Yahudi di pasar tersebut malah tertawa mengejeknya. Dan hal ini membuat seorang muslim yang berada di sana marah dan membela wanita tersebut. Sayangnya, perkelahian ini berakhir dengan terbunuhnya orang muslim tersebut dan kejadian ini semakin memperuncing ketegangan. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau segera mengambil tindakan. Beliau berusaha mengingatkan Yahudi Banu Qainuqa agar menghormati perjanjian yang telah mereka sepakati. Rasulullah mengajak mereka untuk tidak melakukan tindakan provokasi terhadap kaum muslimin. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun telah diberikan peringatan, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa menolak untuk memperbaiki sikap mereka. Mereka bahkan dengan angkuh berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jangan engkau merasa bangga atas kemenanganmu di Perang Badar. Jika engkau memerangi kami, engkau akan tahu bahwa kami ini adalah orang-orang yang berani dan siap bertempur." Sikap arogan ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak menghormati perjanjian, bahkan mereka melanggar perjanjian dan menentang kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan tegas. Beliau mengumpulkan pasukan dan menyerang dan mengepung perkampungan Yahudi Bani Qainuqa selama beberapa hari. Setelah beberapa hari pengepungan, Yahudi Bani Qainuqa akhirnya menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang tertinggi tidak langsung menghukum mereka dengan kekerasan. Atas pengkhianatan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk mengusir Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Mereka diizinkan pergi dengan membawa harta benda yang bisa mereka bawa. Namun mereka tidak diperkenankan kembali lagi ke Madinah. Pendengar yang berbahagia, kisah pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama adalah menyingkap watak asli dari orang-orang Yahudi yang suka melanggar perjanjian. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang tadinya mereka berjanji untuk hidup damai di bawah piagam Madinah, namun ternyata mereka melanggar perjanjian tersebut dan melakukan provokasi, permusuhan, dan pelecehan terhadap kaum muslimah. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat harus selalu dijaga. Rasulullah sangat menghargai kedamaian dan bersedia untuk berdamai dengan siapapun, asalkan mereka mau hidup bersama dengan kedamaian. Namun ketika ada pihak yang mengancam keamanan dan melakukan pengkhianatan, tindakan tegas diperlukan untuk menjaga ketertiban dan juga wibawa kaum muslimin.
Ketiga, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang adil dan penuh kasih sayang. Meskipun orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum mereka dengan sangat keras. Beliau hanya mengusir mereka dari Madinah dan tetap memberikan izin untuk membawa harta benda yang mereka miliki. Hal ini sekaligus adalah peringatan pertama bagi orang-orang Yahudi yang lainnya, termasuk Yahudi Bani Nadir ataupun Yahudi Bani Quraizah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kisah tentang pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa dan pengusiran mereka dari Madinah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 189 dan ayat 190.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam. Simak dan ikuti acara Mataku, mahir tahsin Quran, mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858 722 27 974, 0858 722 27 974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama, bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat beliau, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran Islam di Asia dan wilayah Turki. Dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang berjasa memperluas pengaruh Islam ke wilayah-wilayah baru sekaligus memperkokoh Islam di tempat-tempat yang sebelumnya telah mengenal agama yang mulia ini. Dinasti Bani Saljuk yang didirikan oleh Saljuk bin Dukak pada abad ke-10 Masehi mulai mendapatkan pengaruh besar di dunia Islam di bawah kepemimpinan Tugril Beg dan Alp Arslan. Dengan wilayah kekuasaan yang mencakup wilayah-wilayah seperti Persia, Irak, Anatolia, dan sekitarnya, mereka tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena upaya gigih mereka dalam menyebarkan Islam. Di Asia Tengah, dinasti Saljuk memainkan peran kunci dalam mengubah masyarakat nomaden yang tersebar menjadi komunitas yang lebih terintegrasi dengan Islam. Sebelum kehadiran mereka, wilayah ini sudah mengenal Islam, tetapi hanya pada lapisan masyarakat tertentu. Melalui dakwah dan keadilan pemerintahan, banyak suku nomaden seperti Oghuz dan Kipchak yang memeluk Islam. Kota-kota seperti Naisapur, Samarkand berkembang menjadi pusat intelektual Islam, di mana ulama-ulama besar berkumpul untuk menyebarkan ilmu dan agama. Tidak hanya melalui pemerintahan, Islam juga disebarkan melalui interaksi sosial. Pedagang-pedagang yang beroperasi di bawah perlindungan dinasti Saljuk membawa nilai-nilai Islam ke berbagai tempat, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Tradisi keislaman seperti sholat berjamaah menjadi lebih luas dikenal. Di Anatolia, peran dinasti Saljuk semakin terlihat setelah kemenangan besar mereka dalam pertempuran Manzikar pada tahun 1071 Masehi. Sultan Alp Arslan dengan kemenangan strategisnya melawan Kekaisaran Bizantium membuka jalan bagi Islam untuk memasuki wilayah tersebut. Wilayah ini kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di bawah Kesultanan Rum yang didirikan oleh dinasti Saljuk. Masjid-masjid megah dan madrasah-madrasah besar mulai berdiri. menjadi saksi dari proses Islamisasi yang masif di Anatolia. Para ulama yang datang bersama dinasti Seljuk tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing keimanan. Mereka mengajarkan ilmu agama dan duniawi, menarik banyak orang untuk mendalami Islam lebih jauh. Nama-nama besar seperti Imam Al-Ghazali menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencakup semua aspek kehidupan, dari akidah hingga ilmu pengetahuan. Dinasti Seljuk juga dikenal dengan keadilan dalam pemerintahannya. Kebijakan mereka yang berdasarkan syariat Islam memberikan keteladanan yang kuat. Banyak non-Muslim yang tertarik dengan ajaran Islam karena melihat keadilan dan kepedulian terhadap rakyat yang ditujukan oleh para pemimpin Seljuk. Peninggalan dinasti Seljuk tidak hanya dalam bentuk bangunan ataupun sistem pemerintahan, tetapi juga pengaruh jangka panjang yang masih terasa hingga kini. Wilayah Turki modern yang dahulu merupakan bagian dari wilayah Seljuk menjadi basis bagi dinasti Utsmani, kekhalifahan Islam yang terbesar dan terlama dalam sejarah. Dengan demikian, Asia Tengah yang telah menjadi Muslim di bawah Seljuk tetap mempertahankan tradisi Islam hingga sekarang.
4: Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Bani Seljuk mengajarkan kepada kita banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya dakwah yang bijaksana. Islam disebarkan bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui akhlak mulia, pendidikan dan interaksi sosial yang harmonis. Pendidikan menjadi alat utama dalam penyebaran Islam. Madrasah-madrasah didirikan oleh dinasti Seljuk menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban. Tradisi intelektual ini menjadi teladan yang dapat kita ikuti dalam mengembangkan umat Islam saat ini. Selain keteladanan para pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah, mengingatkan kita bahwa pemimpin yang adil dan berpegang teguh pada syariat Allah akan membawa keberkahan bagi masyarakatnya. Sejarah mereka adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang mampu menciptakan peradaban yang gemilang. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran dinasti Bani Seljuk dalam penyebaran Islam di Asia dan wilayah Turki adalah bagian dari sejarah gemilang Islam yang patut kita kenang dan pelajari. Semoga kisah mereka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan dakwah Islam dengan penuh semangat dan keikhlasan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan misi dakwah ini dengan penuh semangat dan ketulusan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Bukair bin Abdullah Al-Ashaj rahimahullah. Salah satu tokoh ulama salafus saleh yang dikenal dalam sejarah Islam karena kapasitas keilmuan, ketakwaan, dan perannya dalam periwayatan hadis. Namanya banyak disebut dalam kitab-kitab biografi ulama klasik, terutama terkait kontribusinya dalam menguatkan sanad hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang generasi tabi'in, Bukair hidup di masa transisi antara generasi sahabat dan generasi tabi'in yang mendokumentasikan tradisi Islam secara ilmiah. Kita akan kupas perjalanan hidup Bukair bin Abdullah Al-Ashaj, kepribadiannya, kontribusinya dalam periwayatan hadis, dan kedudukannya di kalangan ulama. Pendengar yang berbahagia, Bukair bin Abdullah Al-Ashaj lahir pada masa awal generasi tabi'in. Ia lahir di lingkungan yang sangat menghormati ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Nama Al-Ashaj yang disematkan kepadanya berasal dari sukunya yang memiliki reputasi mulia di kalangan masyarakat Arab. Bukair bin Abdullah tumbuh dalam suasana keagamaan yang kuat. Ayahnya, yakni Abdullah, dikenal sebagai orang yang saleh dan mengutamakan pendidikan agama. Hal ini memengaruhi Bukair bin Abdullah dalam memilih jalan hidup yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan ibadah. Sejak kecil, Bukair dikenal memiliki sifat yang santun, sifat yang cerdas, dan bersemangat dalam mencari ilmu. Bukair bin Abdullah Al-Ashaj termasuk dalam generasi tabi'in yang belajar langsung dari beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara sahabat Nabi yang menjadi gurunya adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Omar, dan Abdullah bin Abbas. Interaksi Bukair bin Abdullah dengan para sahabat ini memberikan kelebihan tersendiri baginya dalam memahami ajaran Islam secara langsung dari sumber-sumber utama. Ketekunan Bukair bin Abdullah dalam belajar tidak hanya terbatas pada hadis, tetapi juga pada tafsir Al-Quran. Kemudian juga ilmu fikih dan akhlak. Bukair bin Abdullah dikenal sebagai seorang ulama yang berwawasan luas dan memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan Bukair bin Abdullah adalah pilihannya untuk berguru kepada ulama-ulama terkemuka yang memiliki kredibilitas tinggi. Guru-gurunya seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum memberikan pengaruh besar dalam membentuk kepribadiannya sebagai ahli ilmu yang thiqah. Selain itu, interaksinya dengan sesama tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab dan Urwah bin Zubair turut memperkaya wawasan keislamannya. Bukair bin Abdullah Al-Asyaj merupakan salah satu perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki ingatan yang kuat dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kelebihan Bukair bin Abdullah adalah kemampuannya untuk menjaga keaslian riwayat dan menghindari kekeliruan dalam periwayatan. Beberapa hadis yang diriwayatkannya tercatat dalam kitab-kitab induk hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Sunan At-Tirmidzi. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Bukair bin Abdullah adalah tentang hukum fidyah dalam puasa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam periwayatan ini, Bukair bin Abdullah mendengar langsung dari Yazid, Maula Salamah bin Al-Aqwa, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis sepakat bahwa Bukair bin Abdullah Al-Asyaj adalah perawi yang thiqah. Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal memuji ketelitian serta kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Tidak ada catatan kelemahan dalam riwayat-riwayat yang bersumber darinya, sehingga ia dianggap sebagai salah satu mata rantai penting dalam ilmu hadis. Bukair bin Abdullah Al-Asyaj tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia adalah sosok yang rendah hati, tidak sombong meskipun memiliki ilmu yang luas. Bukair bin Abdullah selalu menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah dan usaha menuntut ilmu. Kesolehan Bukair bin Abdullah tercermin dalam kebiasaannya menjaga waktu untuk ibadah. Ia sering mengingatkan murid-muridnya bahwa ilmu harus diiringi dengan amal. Dalam setiap majelisnya, Bukair bin Abdullah memberikan teladan tentang bagaimana seorang ulama harus mengamalkan apa yang ia pelajari. Bukair bin Abdullah memiliki hubungan baik dengan ulama-ulama sezamannya. Interaksinya dengan tabi'in yang lain menunjukkan bahwa ia tidak hanya berfokus pada keilmuan individual, tetapi juga membangun jaringan ilmu yang luas. Ia sering menghadiri majelis ilmu di Madinah dan Mekkah, di mana ia bertemu dengan ulama seperti Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid bin Jabr. Bukair bin Abdullah Al-Asyaj memiliki peran besar dalam menyebarkan ilmu Islam, terutama melalui periwayatan hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi rujukan penting bagi ulama setelahnya dalam menyusun kitab-kitab hukum Islam. Selain itu, Bukair bin Abdullah juga memberikan kontribusi dalam bidang tafsir Al-Quran. Beberapa penjelasannya tentang ayat-ayat tertentu dikutip oleh para mufassir seperti Imam At-Tabari. Pemahaman Bukair bin Abdullah yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis menjadikannya salah satu ulama yang dihormati sepanjang sejarah Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Bukair bin Abdullah Al-Asyaj wafat pada akhir abad pertama Hijriyah atau awal abad kedua Hijriyah. Meskipun tanggal wafatnya tidak tercatat secara pasti, kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam pada masanya. Warisan ilmu Bukair bin Abdullah terus hidup melalui riwayat-riwayat hadis dan pengaruhnya dalam dunia keilmuan Islam. para muridnya termasuk perawi-perawi hadis terkemuka. Mereka semua yang melanjutkan tradisi keilmuan yang diwariskan Bukair bin Abdullah. Dengan kontribusinya yang besar, Bukair bin Abdullah layak dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah periwayatan hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Bukair bin Abdullah al-Asyaj rahmahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang berjasa dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis, kedalamannya dalam memahami Al-Quran, serta akhlaknya yang mulia menjadi teladan bagi umat Islam. Kisah hidup Bukair bin Abdullah mengajarkan kita tentang pentingnya menuntut ilmu dengan kesungguhan dan keikhlasan. Sebagai seorang ulama tabi'in, Bukair bin Abdullah menunjukkan bagaimana generasi setelah sahabat Nabi SAW mampu melanjutkan estafet ilmu dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Warisannya terus dikenang dan menjadi bagian penting dari sejarah Islam yang harus dipelajari dan diapresiasi. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali membahas tafsir Al-Quran, Surat Ali Imran, tepatnya ayat 83-85. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yang artinya, maka apakah mereka mencari agama selain dari agama Allah, padahal kepadanyalah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para nabi tersebut, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari orang yang mencari agama selain agama Islam, selain agama Allah yang dengannya diturunkan kitab-kitabnya serta diutus para rasulnya, yaitu peribadatan atau penghambaan diri hanya kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Wadahu aslama man fis samawati wal ard, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya adalah hanya kepada Allah saja semua yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik sukarela maupun terpaksa. Sebagaimana hal ini pun disebutkan di ayat yang lain, salah satunya di surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil gudwi wal asal. Hanya kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi ini bersujud. Pun demikian bayangan mereka, baik secara sukarela maupun terpaksa. Pun demikian disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 48-50. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'i yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjada lillahi wa hum dakhirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah sedang mereka berendah diri? Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang para malaikat itu tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka pendengar, dari penjelasan ini, seorang mukmin itu harus berserah diri dengan hati dan seluruh raganya kepada Allah dengan sukarela. Sedangkan orang-orang kafir, mereka berserah diri kepada Allah dengan terpaksa. Sebab berserah dirinya, karena dia berada di bawah pengaturan, penaklukan dan kekuasaan yang sangat besar, yang ia tidak bisa mengelak dan menolaknya. Kemudian firman Allah, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan, yaitu pada hari kiamat, dan masing-masing akan diberikan balasan sesuai dengan amalnya. Lalu firman Allah berikutnya, Qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub. Dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Ya'qub. Yaitu yang berupa suhuf dan juga wahyu. Wal asbat dan anak-anaknya. Mereka itu adalah keturunan Bani Israel yang bercabang dari anak-anak Israel, yakni anak-anak Ya'qub yang jumlahnya ada 12 orang. Wa ma utiya Musa wa Isa, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, yaitu Taurat dan Injil, wan nabiyyuna mir rabbihim, dan para nabi dari Rabb mereka. Ini mencakup seluruh nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Bahkan kami beriman kepada mereka semua. Wa nahnu lahu muslimun. Dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Artinya, orang-orang yang beriman dari umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya beriman kepada seluruh nabi yang diutus dan semua kitab yang diturunkan. Tidak sedikit pun mengingkarinya. Bahkan mereka membenarkan apa yang diturunkan dari sisi Allah dan membenarkan semua nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Kemudian, pendengar, selanjutnya Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Maksudnya, barang siapa yang menempuh jalan selain yang telah disyariatkan Allah, yaitu jalan Islam, maka dia tidak akan menerimanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, celaan terhadap seseorang yang berpaling dari agama Allah, yaitu Islam. Padahal alam semesta seluruhnya patuh kepada perintah Allah serta tunduk pada ketentuan takdir Allah. Lalu pelajaran lainnya, tidak sah keimanan seseorang yang beriman kepada sebagian dari para rasul dan ingkar kepada sebagian yang lain. Sebagaimana tidak sahnya keimanan seseorang yang beriman kepada sebagian wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya dan mengingkari sebagian yang lain. Kemudian, pelajaran lainnya, Islam adalah kepatuhan dan ketundukan yang penuh kepada Allah. Hal itu sangat bertolak belakang dengan sikap membeda-bedakan antara para rasul serta wahyu yang diturunkan kepada mereka. Kemudian, faedah terakhir di antara pelajaran yang ada, pernyataan tentang kebatilan agama-agama selain agama Islam dan kebatilan semua manhaj selain manhaj Nabi Muhammad SAW. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
8: Mutiara hadis.
9: Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain kebaikan itu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bahwa semua yang kita lakukan akan diperhitungkan dan kita akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan tersebut. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan jika kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Melalui hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan agar kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita dapatkan bukanlah semata-mata karena ketaatan dan ibadah yang telah kita kerjakan. Namun, hendaknya kita menyadari bahwa kebaikan itu berasal dari taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mendapatkan yang tidak demikian, yaitu yang tidak mendapatkan kebaikan, maka janganlah mencela melainkan kepada dirinya. Kata ini sebagai peringatan agar tidak terdetik dalam hati orang yang berbuat keburukan bahwa ada yang berhak menyandang cela tersebut selain dirinya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman barang siapa yang mendapatkan keburukan, karena yang dimaksud adalah bukan hanya keburukan, akan tetapi semua bentuk takdir yang tidak utama atau kurang disukai dalam pandangan manusia. Wallahu a'lam.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
10: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. wa'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Ada hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Tidak akan masuk surga ya seorang yang suka mengganggu tetangganya, suka membuat tetangganya merasa terganggu dengan apa yang dilakukannya ya, dengan misalkan apapun yang membuat tetangganya merasa apa? Terganggu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang terakhir hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah berdiri tegak di atas mimbar untuk berkhutbah, maka wajah-wajah kami langsung apa? Menghadapkan kepada wajah beliau. Ini adalah adab ya. Ketika mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah Jumat ya, agar wajah-wajah kita mengarahkan ke mana? Ke pemateri, ke khatib ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, wajah-wajah para sahabat langsung apa? Mengarahkan kepada beliau. Ini pun salah satu hal yang bisa menyebabkan rasa kantuk ini apa? Hilang ya, dengan memperhatikan apa? Khatib ketika berkhutbah. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Doa musafir kepada seorang mukim yang ditinggalkan. Astaudi'uka Allahan ladhi la tadhi'u wada'i'u. Astaudi'uka Allahan ladhi la tadhi'u wada'i'u. Artinya, aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan An-Nasa'i. Doa ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
11: Salam FM, suara dakwah Islam. Zikir malam.
12: Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali dan setelah berbaring kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
2: Pendengar.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
4: Innalhamdulillah.

Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah.

Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.

هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: nas, kemudian membaca
1: asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kemudian membaca
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Kemudian membaca
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali
1: Allahumma 'afini fi badani Allahumma 'afini fi sam'i Allahumma 'afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta Allahumma 'afini fi badani Allahumma 'afini fi sam'i Allahumma 'afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta Allahumma 'afini fi badani Allahumma 'afini fi sam'i Allahumma 'afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta.
0: Kemudian membaca
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Kemudian membaca
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Kemudian membaca,
1: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Kemudian membaca,
1: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
1: Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Kemudian membaca,
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
0: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya. Wah, info penting nih.
5: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
7: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Mataku, mahir tahsin Quran, mahir teorinya, mahir prakteknya.
1: Pendengar yang berbahagia, kembali lagi di Radio Salam FM di frekuensi 97.4 Suara Dakwah Islam Sukabumi dalam acara Mataku Mahir Tahsin Quran.
0: Mahir Tahsin Quran. Saatnya Anda mengikuti acara Mataku Mahir Tahsin Quran bersama Radio Salam FM Sukabumi. Di acara ini Anda dapat belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran Anda. Kami mengucapkan selamat

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah amma ba'du. Pendengar rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berjumpa di acara Mataku, Mahir Tahsin Quran, Mahir Teorinya, Mahir Praktiknya. Tentunya di Radio Salam FM di frekuensi 97.4. Yang di pagi hari ini menjadi pertemuan yang ke-256. Di hari Kamis 21 Mei 2026, bertepatan di tanggal 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Materi kita pagi hari ini yaitu di Quran Surah Al-Mulk ayat 24 hingga 27 yang nantinya akan lebih berfokus pada praktik membacanya. Dan sudah hadir bersama kita tentunya Ustaz Adina Bu Aisyah Hafidhahullah MPD. Baik. Langsung saja mari kita sapa beliau. Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Ustaz kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar silakan bisa dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya, dibuka di Quran surah Al-Mulk ayat 24 hingga ayat 27. Dan langsung saja mari kita persilahkan kepada Ustaz Adin. Waktu dan tempat kita persilahkan, tafadhol Ustaz.
1: Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'da. Pendengar yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, pendengar yang saat ini sedang menyimak dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi hari kali ini. Mari luruskan niat-niat kita, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu ini di acara Mataku Mahir Tahsin Quran. Baik pendengar, hari ini hari Kamis, berarti hari bedah, ya, hari bedah tajwid. Kita akan membedah Quran surah Al-Mulk hari ini ayat yang ke-24 sampai 27. Ya, silakan dibuka mushafnya. Ayat 24 sampai 27. Kita akan bedah dari tajwidnya. Apa-apa saja untuk kita ketahui. Dan semakin sering pendengar ya mendengar ataupun menyimak, itu akan otomatis ya, akan otomatis mudah untuk tahu dan hafal gitu. Karena kalau dihafalkan satu persatu ya, itu lumayan berat gitu ya materinya. Misalkan mantabi'i ya, mantabi'i hurufnya 3, alif, wawu, iya, sukun ya. Kemudian juga tandanya, alasannya gitu ya, makhrajnya di mana. Kalau satu persatu ini dilihat akan begitu panjang sekali ya. Tapi kalau langsung ya, langsung dan sering mendengar, itu tidak terasa sulit ya, karena kita langsung praktek gitu. Jadi tidak hanya sekedar teori, karena kadang ya, kalau sekedar teori kadang jelimet gitu, bahkan bahasanya bosen ya, gak ngerti-ngerti. Nah, tapi kita langsung praktek, ini lebih ngena ya, lebih ngena. Sehingga kita tahu, oh mad tabi'i mah begini, oh mad silah mah begini, gitu ya. Jadi langsung ke prakteknya. Jadi ini memudahkan kita ya, memudahkan. Dan kalau kita juga sering membedah sendiri ya, itu juga akan memudahkan kita. Karena untuk tajwid ya, khususnya hukum-hukum itu seputaran itu saja ya, tidak jauh berbeda. Artinya tidak terlalu rumit ya, ketika kita sudah menguasai semuanya, sudah selesai ya. Tinggal kita pindah lagi nanti bahasannya ke misalkan yang belum misalkan itmamul harokatnya, kemudian nabrnya, gunnahnya gitu ya. Itu kan yang terlewat misalnya. Atau oh itu udah juga, berarti ke sifat hurufnya. Itu juga udah, berarti ke nanti lahannya ya. Itu juga udah gitu ya. Udah semuanya pokoknya, apa ada lagi yang belum? Nah, maju nanti ke riwayat ya, riwayat cara baca qiraah yang jumlahnya ada umumnya ada 10 ya. 10 dari qiraahnya, riwayatnya masing-masing dari riwayat itu 2, berarti ada 20 ya. Ada 20 bacaan ya yang perlu kita kuasai. Sebenarnya banyak ya. Banyak ya. Satu qiraah aja bisa jadi beberapa jalur ya, jalur bacaannya. Nah, kalau dulu kan nama-nama orang itu sama ya. Namanya sama, cuma beda depannya. Misalkan Abdullah bin ya. Itu berbeda-beda tapi namanya sama ya. Beda dengan nama-nama sekarang ya. Nama-nama sekarang kan panjang-panjang. Kalau dulu panjang itu dikaitkan dengan orang tuanya. Baik pendengar, ya silakan dibuka ya. Kita akan baca dulu surah Al-Mulk ayat 24 sampai 27. Ya, ini berapa ayat? 25, 26, 27. 3 ayat ya. Jadi kita bedah 3 ayat saja. Sedikit-sedikit, yang penting kita dapat difahami. Ya, sudah siap? Bapak Ibu yang di rumah? Ya, kita baca dulu.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

0: فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ.
1: Ya, baik. Barakallah haternoen. Baik, pendengar, kita akan bedah. Ayo, bareng-bareng ya. Di ayat yang ke-24, ya, ayat 24. Kul huwallazi. Ya, di sini ada lam sukun ya. Ada lam sukun. Ada hukumnya enggak? Ya, tidak ada ya. Tidak ada hukumnya. Tapi perlu kita menunaikan beberapa hal. Yang pertama di huruf qaf ya. Huruf qaf itu makhrajnya adalah dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas bagian belakang ya. Jadi pangkal lidah bagian belakang kita bertemu dengan langit-langit bagian atas. Nah, kalau kita dicek ya, langit-langit bagian atas itu ada daging yang lunak ya, bisa dicek ya masing-masing sendiri. Terkecuali saat ini lagi puasa ya, jangan dulu. Nah, pokoknya posisinya di situ ya. Nah, di antara sifatnya huruf qaf itu ada mempunyai sifat namanya isti'ala. Isti'ala itu adalah terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas atau menaikkan suara ya. Sehingga suara qaf ini ya itu harus terdengar tebal. Dan cara menebalkannya bukan memanjunkan bibir ya, tapi dengan mengangkat pangkal lidah. Karena kalau dimanjunkan itu tetap tipis sebenarnya ya. Ko ko ko ya, tetap tipis. Tapi kalau diangkat ko ko gitu ya. Itu kan beda ya suaranya. Antara ko ko ko ya, jadi beda. Tentunya tidak boleh terlalu berlebihan juga ya. Berlebihan yang dimaksud adalah sampai nyengklok ya, ko ko ko ko ko ya gitu ya, itu berlebihan, istilahnya takaluf ya. Intinya huruf qaf ini harus tebal ya dalam semua keadaan, fathah, kasroh, bomma. Kemudian setelahnya ada huruf lam ya. Lam ketika sukun, ingat dia tidak boleh mantul ya. Dia tidak boleh mantul. Jadi tidak boleh baca kullahu. Kulle. Nah, itu le-nya itu mantul ya. Jadi tidak boleh dipantulkan. Gimana caranya supaya tidak mantul? Maka harus ditunaikan sifat dari huruf lam, namanya adalah bainia ya, atau tawasut ya. Apa itu bainia? Bainia adalah mengalirkan suara ya. Jadi suaranya dialirkan, kulhu ya, dialirkan l gitu ya. Nah, kalau dialirkan itu bisa panjang ya, tapi jangan terlalu panjang. Jadi posisi lidahnya jangan dilepas dulu ya, sebelum suaranya mengalir. Jadi pantulan itu kenapa ada pantulan? Karena setelah nempel ujung lidahnya ke langit-langit atas itu langsung dilepas. Kul tuh langsung dilepas. Coba ditempel terus. Kulhu, enggak mantul. Kulhu, enggak mantul. Ya, jadi begitu ya, kurang lebih caranya supaya tidak mantul huruf lam. Selanjutnya, wallazi, zi ada huruf zal ya. Za, zi, zu. Bukan ladi. Ladi, ya bukan. Tapi lazi, zi. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Za, zi, zu. Wallazi, zi. Ya, beda ya. Antara zi dengan di. Di, di. Ya. Kalau D, huruf D ya. D ya, bisa dal. Kalau ini zal, zi, zi. Sama seperti sa, sa, sa, sa, za, za, za. ya sama. Jadi tidak boleh baca ladi, itu huruf dal. Ini huruf zal, ladi ya. Jadi ada getarannya karena dia sifatnya jahr ya. Selanjutnya, zinya damat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata nih ya. Antara kata allazi dan ansya'akum. Sehingga yang dia dihukumi dengan mad jaiz munfasil atau mad munfasil jaiz ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena ada mad tabi'i yaitu huruf ya sukun sebelumnya kasrah bertemu dengan hamzah. Jadi kata ansya yaitu huruf hamzah ya, bukan alif, tapi dia hamzah. Kemudian dalam dua kata ya, sehingga dihukumi mad jaiz. Panjangnya berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 5 ya. Itu pilihan ya. Pilihan, silahkan mau pilih yang mana. Jadi pilihan boleh 2, boleh 4, boleh 5. Tapi kalau riwayat yang dari jalur, ada dua jalur ya. Ada jalur Thaibatun Nasr gitu ya, ada jalur Thariq Syatibiyah. Nah, dari dua jalur ini cara bacanya beda, pendengar ya. Cara bacanya beda. Bacaannya sama, cuman jalurnya aja. Jalur apa ya? Jalur riwayat gitu ya. Beda sehingga bacanya beda. Tapi kedua-duanya boleh ya, kedua-duanya boleh. Mau 2, mau 4, mau 5 juga boleh. Ya, silahkan dipilih ya. Terus kalau ditanya, terus yang tepat yang mana? Ya, yang tepat sesuai dengan jalur gitu. Nah, jalur yang kami pakai itu adalah 4, 5. Jadi, yang dipakai adalah 4 atau 5. Walaupun 2 boleh ya. Jadi, dibedakan ya antara jalur Thariq Syatibiyah dengan jalur Thaibatun Nasr ya. Jadi itu dalam riwayat itu ada jalur gitu ya, ada jalur-jalur bacaan. Selanjutnya ansya, ini ada nun sukun bertemu dengan huruf shin ya, dinamakan dengan hukum ikhfa. Ikhfa itu adalah menyamarkan ya, menyamarkan huruf nun ya. Jadi bukan ansya tapi jadi ansya ya, disamarkan. Ketika apa terjadinya? Ketika nun sukun bertemu dengan huruf yang 15 ya. Bertemu dengan huruf yang 15. Nah, kita harus tahu huruf yang 15 itu apa aja. Nah, tentunya harus dihafal ya. Harus dihafal biar mudah gitu ya untuk mendeteksinya. Oh, ini masuknya ke ikhfa gitu ya. Oh, ini masuknya ke idgham. Oh, ini masuknya ke izhar gitu ya. Jadi ada 15 ya. Hurufnya apa saja? Ya, hurufnya itu dikampalkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kata sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' zalima. Nah, itu pengumpulan huruf ikhfa ya, ada 15. Jadi dihafalkan ya, dihafalkan. Dan kalau enggak mau menghafal karena terlalu banyak, ya udah sisa dari huruf izhar, huruf idgham dan huruf iqlab gitu. Jadi huruf ikhfa adalah huruf yang bukan izhar, idgham dan iqlab. Nah, jadi kita hafalkan dulu, iqlab kan mudah ya. 1. Idgham 6, izhar 6. Sisanya ya ini ikhfa yang 15. Kalau enggak mau menghafalkan yang banyak, yang sedikit hafal. Berarti ikhfa adalah sisanya ya. Sisanya. Jadi dibaca samar ya, dibaca samar. Yaitu ketika nun sukun ya bertemu dengan huruf huruf huruf ifa. Baik. Tadi mana ya? Sepertinya keloncat. Iya, tadi ayat 23 ya. Sekarang 24 harusnya keloncat ya. Ya, kita ulangi lagi. Ladzi ada mad tabi'i ya. Ini ayat 24, tadi 23. Keloncat ya. Jadi bingung, nah, jadi mana ini teh gitu ya, katanya 24 tapi nggak ada. Tadi 23 ya, mohon maaf Bapak Ibu. Baik, yang ke-24 ya, kembali lagi ke ayat 24. Ladzi, di sini ada matobi'i ya, matobi'i. Zara'akum, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Dihukumi izhar syafawi ya, izhar syafawi. Karena mim sukun bertemu dengan huruf fa ya, atau mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, maka dihukumi izhar syafawi. Cara bacanya gimana? Cara bacanya ya, tidak ada idgham, tidak ada ikhfa ya, jadi dibaca jelas kum fi, jadi tidak ditahan. Zara'a kum fi, udah segitu aja ya, jangan ditahan. Selanjutnya fil. Di sini ada lam ta'rif qomariyah. Kenapa disebut lam ta'rif qomariyah? Karena setelah lam alif atau al ya, bertemu dengan huruf hamzah ya, ardi. Di situ ada hamzahnya bersambung dengan lam. Jadi dibaca ilhar lamnya fil ya, dibaca jelas. Ar, di sini ada ro sukun sebelumnya fathah. Ini dibaca tebal karena posisinya sebelumnya berharokat fathah, sehingga dibaca tebal ar ya, tidak dibaca tipis. Wa ilaihi, ilai di sini ada harfulin atau lain ya, cara bacanya lembut ya. Wa ilaihi, tidak boleh ditekan. Wa ilaihi, ilaihi, tidak boleh ditekan ya, tapi dilembutkan saja. Wa ilaihi, ilaihi, gitu. Di situ ada madnya enggak? Tidak ada ya, tapi kenapa terdengar panjang? Karena ada sifat huruf iha, yaitu sifatnya adalah yang dilekati oleh huruf iha ya, yaitu sifat rokhawa ya, rokhawa. Selanjutnya tuh syarun. Di sini ada ha, ha kecil ya, bukan ha besar, bukan tuh, tapi tuh. Ada hamasnya, ada rokhawahnya juga. Syarun ada mada'arid li sukun. Ini dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Alasannya kenapa dinamain demikian? Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yaitu nun yang disukunkan karena dibaca waqaf ya, sehingga jadi mad arid disukun. Mad itu panjang, arid itu baru ya, sukun itu yang disukunkan. Jadi di sini ada huruf baru yang disukunkan. Apa hurufnya? Nun, karena nun sebenarnya itu hidup ya, tuhsyaruna, nanya itu hidup sebenarnya. Karena kita bacanya berhenti atau waqaf ta, sehingga nunnya jadi sukun. Semua akhir ayat ya atau tengah ayat juga sama, ketika mau berhenti di waqaf bacanya akhir hurufnya harus sukun ya, harus sukun semuanya. Jadi tidak boleh dibaca hidup ya. Misalkan

khusrin illa. Nah, harus nyambung. Harus nyambung pokoknya, Mak. Tapi kalau berhenti dulu, wal asri innal insana lafi khusrin. Gak boleh, ya. Kalau tujuannya tilawah atau baca Al-Quran, ya. Kecuali sedang begini, ya, sedang membedah misalkan, itu kan beda lagi, ya, ceritanya. Tapi kalau ceritanya sedang baca Al-Quran, sedang tilawah, gak boleh bacanya demikian. Jadi kalau berhenti, waqaf harusnya bukan wal asri, tapi wal asr, gitu ya. Innal insana lafi khusr, itu cara bacanya. Jadi tidak boleh dibaca akhirnya, ya, akhirnya tidak boleh dibaca. Jadi ini juga sama, ya, tadi, ya, tidak boleh dibaca. Tuh syarun, sukunkan semuanya. Kemudian wayaku, ini pakai huruf qaf lagi, ya, jadi tebal. Wayaku qu, ya, segitu aja udah cukup, ya, tidak terlalu dalam. Wayaku, nah, itu kan terlalu dalam. Wayaku, dan itu merepotkan, ya, menurut kami. Biasa saja, tengah-tengah. Yang penting tidak terlalu tipis. Wayaku, ini tipis nih. Wayaku, ku, ya, itu terlalu tipis. Jadi khawatirnya jadi huruf kaf, ya. Wayaku, tipis. Jadi ditebalkan sedikit ke atas, diangkat. Lu, sama dua-duanya, matabi'i, mata, matabi'i lagi. Ha, matabi'i lagi. Zal, lam ta'rif qamariyah. Wa'du, ada huruf ain. Ya, ain juga mempunyai sifat bainiyah, ya, sehingga suaranya mengalir. Wa'du. Jadi tidak boleh di syiddah, ya. Kalau syiddah begini, wa'du. Nah, itu kan di syiddah. Wa'du. Jadi dialirkan wa'du, ya. In ikhfa kun ikhfa tum izhar syafawi so mantabi'i diqin mad'arid disukun. Ini qaf lagi, ya. Qaf ditebalin lagi. So tebal, diqin. Itu tebal. Kalau tipis, diqin. Diqin, itu tipis tuh. Qin, qin, tipis. Qin, qin. Qin, qin, kan beda, ya. Walaupun dikit bedanya. Memang berdekatan, ya, makhrajnya. Lanjut, kul adalah ada lam lam lam apa ini, ya, lam fi'il, ya, bahasanya. Jadi bukan lam alif qomariyah, bukan, dia maksudnya lam fi'il, ya, karena kul itu kan fi'il, ya, kata kerja. Fi'ilnya fi'il perintah atau fi'il amr. Jadi dia lamnya lam lam fi'il, dan ini harusnya dibaca izhar, ya. Dibaca izhar, tidak boleh dibaca yang lain. Jadi dia dibaca izhar. Itu ada bahasannya di matan Tuhfatul Athfal, di bahasan judulnya adalah hukmu lami al walamil fi'il, ya, kalau tidak salah di bait yang ke-29, ya. Wa adhiranna la ma fi'lin mutlaqa fi nahwi qulna am wa qulna wa taqa. Ya, di sini disebutkan contohnya qul na'am, ya. Jadi qul ini ada lam fi'ilnya. Ya, lam fi'il. Fi'il itu kata kerja, ya. Kata kerja. Jadi dia harus dibaca apa? Dibaca jelas, ya. Dibaca jelas. Baik, selanjutnya in ada gunnah namal lam ta'rif qamariyah ain ikhfa dallah. Nah, ceritanya kita berhenti di sini, maka hukumnya apa di lafaz Allah ini? Hukumnya jadi mad arid lis sukun. Kalau kita berhenti di sini, ya. Berarti boleh dong 4-6, boleh, ya, boleh. Tapi kalau wasal dia tetap dua harokat, ya. Mantabi'i. Aindallahi wa'i, ya. Tetap dua harokat kalau wasal. Tapi kalau waqaf jadi boleh 6, ya, karena wakaf ini

0: pengaruhnya ya. Jadi karena ada sebab waqaf, jadi berubah. Ya, waqaf ini merubah hukum sebelumnya. Asalnya man tabi'i, dilafad Allahnya, jadi man arid lis sukun. Ya, kalau kita berhenti di sini. Karena di sebagian mushaf di sini ada waqafnya. Waqaf sad lam ya. Dan sebagian yang lain tidak ada ya. Tidak ada. Jadi kalau kita lihat tidak ada nih, ya udah baca langsung aja. Oh, ada nih. Boleh berarti waqaf ya, boleh itu ya. Ikuti saja tanda-tandanya. Selanjutnya wa in ada gunnah musyaddadah, ya gunnah tingkatan yang pertama namanya akmal matakun, dia tempo gunnahnya itu panjang ya, atau gunnah mutawalah, gunnah yang dipanjangkan. Jadi harus agak lama gunnahnya. Sedikit bagaimana kalau sedikit begini, wa innama, wa innama, itu sedikit ya gunnahnya. Jadi agak dipanjangin sedikit, wa innama. Nah, itu kan agak lama ya. Itu memang harus seperti itu pendengar ya. Jadi harus ditahan sedikit ya, ditahan sedikit untuk gunahnya supaya sempurna ya, agar termasuk dalil ya, termasuk dalilnya dari gunnah ini adalah wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Jadi ini dalilnya, kenapa nun atau mim yang bertasydid harus dengan gunnah gitu ya. Jadi ada dalilnya. Dalilnya adalah perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Ada enggak dalam hadis? Ya enggak ada ya. Kalau dicari dalam hadis enggak ada. Hadis Bukhari Muslim misalkan hukum gunnah ada enggak? Enggak ada ya, enggak bakalan ada ya. Jadi enggak ada dalilnya dalam hadis ya, enggak ada. Adanya apa? Adanya qaul ulama atau perkataan ulama, ulama yang mumpuni dalam bidang ini. Di antaranya ya itu dia ya, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang beliau menulis Matan Tuhfatul Athfal ya. Jadi kalau ditanya ada hadisnya enggak ada ya. Karena repot benar ya kalau ada hadisnya. Ayo repot yuk ya. Bener repot. Kenapa? Karena harus sama persis ya. Harus sama persis kalau ada hadisnya. Harus sama persis, enggak boleh salah gitu ya. Nah, karena ini kan tidak ada hadisnya, ini adalah faedah juga, kemudahan bagi kita ya. Sehingga dalam pembacaan gunnah itu beda-beda ya, tergantung ulama yang membahasnya. Ya, kadarnya ya. Kadarnya begini, tapi ada yang disepakati harus seperti itu ya. Jadi faidah juga ya, kenapa ilmu tajwid gak ada hadisnya. Faidahnya seperti itu, karena kalau ada hadisnya itu harus sama persis. Sedikit saja berarti salah besar gitu ya. Maka ini kemudahan bagi kita ya. Dan kita sudah dimudahkan dengan banyak teori bahasan ya, sehingga kita mudah mempelajarinya. Karena kalau kita merenungi satu demi satu kita akan bingung ya. Apalagi enggak tahu misalkan huruf wau di mana suaranya? Ya dari bibir. Iya, dari mana gitu ya. Nah, oleh para ulama kita udah diteliti ya. Huruf wau itu tepatnya dari dua bibir ya. Tepatnya dari dua bibir, bukan dari lisan, bukan dari lidah. Tapi kan ada lidahnya, iya betul ya, tapi lebih tepatnya dari dua bibir. Nah, jadi ini kemudahan bagi kita, tinggal kita mempelajari teorinya itu untuk memudahkan ya. Kalau ditanya ya, di zaman Nabi ada nggak teori ini? Nggak ada ya, nggak ada. Adanya sekarang, ini untuk memudahkan, karena di zaman Nabi para sahabat langsung gitu ya, diasuh ya oleh Nabi langsung. Jadi teori seperti ini khusus ya, ditulis seperti ini enggak ada. Gitu ya. Enggak ada. Ya seperti halnya pembagian tauhid aja gitu ya. Pembagian tauhid itu misalkan ada 3 gitu ya. Sebenarnya kalau dulu enggak ada. Terus kenapa ada sekarang? untuk memudahkan kita bagi orang yang belum faham gitu ya. Untuk memudahkan kita. Tapi kalau sudah faham enggak usah gitu ya dibagi-bagi kalau udah faham. Tapi karena kita belum faham sehingga untuk memudahkan cara ya, cara memudahkan. Ya seperti bahasa Arab aja ya. Bahasa Arab misalkan kalam ya, itu kan dibagi tiga ya, ada isim, fi'il, huruf gitu ya. Dulu enggak ada ya. Itu untuk memudahkan. Ini juga tajwid ya. Jadi untuk memudahkan kita ya. Nama-nama ibadah coba ya. Nama-nama ibadah juga dulu enggak ada namanya. Sekarang dikasih nama untuk memudahkan. Ada syukur wudu gitu ya. Salat syukur wudu gitu kan. Nah, itu salat yang dilaksanakan setelah berwudu. Namanya dari mana coba? Ya, itu dari para ulama kita ya untuk memudahkan kita, terkecuali nama-nama yang sudah ada ya. Salat layl, salat malam itu kan ada namanya dalam Al-Qur'an juga ada ya namanya. Tapi yang tidak ada itu adalah ijtihad para ulama untuk memudahkan kita. Ya, terkhusus ilmu tajwid ini ya banyak pakar ulama-ulamanya ya, dan setiap ulama itu ada sedikit perbedaan ya, sedikit perbedaan. Tapi perbedaan itu bukan membuat kita saling gontok-gontokan ya, tapi kita diyakini saja masing-masing ya. Karena setiap guru pasti ada bedanya. Dan itu hal yang lumrah ya, tidak dipungkiri demikian. Karena bisa jadi ya, Bapak Ibu koreksi misalkan ke si A gitu ya. Kemudian, oh udah si A udah benar semua. Tapi ketika dikoreksi ke B gitu ya, Ustadz B gitu ya, atau guru B, itu ada yang salah gitu. Ya karena beda ya, keilmuannya beda. Ya, itulah kurang lebih ya. Baik, lanjut. Innama manya ada majaiz munfasil. Ana. Nah, di sini ananya dibaca pendek pendengar ya. Tidak boleh dibaca panjang. Tidak boleh dibaca panjang. Di sini ada tulisan sifar ya atau nol gitu ya, ada nol. Nah, sifar ini pembahasannya sedikit panjang ya pendengar. Ada sifar yang bulat ya, ada sifar yang lonjong. Ini pembahasannya sebelumnya sudah kita dibahas ya. Kalau tidak salah di surah Al-Insan ya. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang sifar. Ya. Dan cara bacanya juga beda ya. Cara bacanya juga beda. Bagaimana kalau di waqaf, bagaimana kalau di wasal, itu ada kaidahnya. Nah, kalau di sini gimana cara bacanya? Di sini cara bacanya si alif ini dianggap tidak ada sehingga kita baca pendek. Ya, tidak boleh dibaca panjang anaknya. Jadi dibaca pendek. Wa innama anana. Ya, jadi alifnya dianggap tidak ada. Jadi dibaca pendek. Anana ya. Tidak boleh baca anana. Tidak boleh ya. Pokoknya intinya itu dulu ya. Intinya itu dulu. Untuk membedahnya nanti kita bedah lagi. Selanjutnya nadhi ada mantabi'i, rum ada idgham, bi gunnah mubin ada mad'arid lissukun ya. Selanjutnya falam ada gunnah lagi, gunnah musyaddadah tadi tingkatan pertama namanya akhmamatakun ya. Gunnah itu dibagi empat pendengar ya. Empat tingkatan ya. Nama yang pertama paling tinggi namanya akmal matakun. Artinya paling sempurna. Turun ke bawah namanya kamila. Kamila itu sempurna. Turun ke bawah posisi tiga berarti namanya nakisoh. Nakisoh itu berkurang ya. Turun posisi keempat namanya angkos matakun ya. Paling kurang. Dan dari empat tingkatan ini masing-masing punya contohnya ya. Punya contohnya masing-masing. Nah, contoh yang akmal matakun adalah ketika mim dan nun yang bertasydid. Nah, itu contohnya dua ya. Contohnya dua. Dan angkos matakun yang paling posisi bawah, ya yang tingkatan keempat, gunahnya paling sedikit, adalah ketika mim dan nun berharokat. Itu ada gunahnya. Contohnya, na, ni, nu, ma, mi, mu. Itu ada gunahnya. Jangan salah ya, itu ada gunahnya. Tapi gunahnya tingkatan paling boncot ya. Paling terakhir ya. Keempat posisinya. Itu paling sedikit ya. Coba, ma, mi, mu. Ada gunahnya tapi sedikit. Nah itu masuknya tingkatan terakhir ya. Tingkatan yang keempat. Masih ada tingkatan kedua, ketiga. Itu ada contohnya masing-masing ya. Lanjut, ma damat tabi'i ro'au ada lin ya. Lin itu hurufnya ada dua, yaitu wawu dan ya. Ya. Tapi bukan wawu yang hidup ya, tapi wawu dan ya yang sukun sebelumnya berharokat fathah. Nah, ini rumus dari lin. Sekali lagi, ya dan wawu sukun sebelumnya berharokat fathah. Ya, kalau dhamma gimana? Beda lagi ceritanya. Ya, beda lagi. Pokoknya kalau wawu dan iya sebelumnya berharokat fathah, maka dia lin. Ini contohnya, ada wawu sukun sebelumnya berharokat fathah, ini adalah lin. Au, ya, bacanya au. Suaranya ke u ya, tidak boleh ke o. Ke o, enggak boleh. Ro'au, ho, ya, enggak boleh. Ro'au, hu, enggak boleh. Ro'au, hu. Jadi suaranya ke wawu. Kalau iya, suaranya ke i. Kalau iya ya, suaranya ke i, jangan ke e. Kesalahannya, kalau iya itu biasanya ke e, kalau wawu itu biasanya ke o. Itu kesalahannya. Padahal harusnya ke u kalau wawu. Misalkan contoh katanya, maut. Nah, ini ke u, bukan ke o. Maut, ya bukan ya. Bukan ke o, tapi ke u, maut. Ya, bukan maut. Itu contoh mudahnya lah ya. Jadi tidak boleh kita baca maut ya dalam tulisan Arabnya. Harusnya maut ya, karena dia lin ya. Kalau berhenti jadi madlin berarti ya. Maut itu kan panjang, ada madnya, berarti dia madlin hukumnya. Kalau ditanya hukumnya ya. Maut. Kalau iya suaranya i, misalkan khair. Nah, itu ya. Itu madlin karena ada panjangnya. Selanjutnya, Zulfata. Zulfata. Nah, dari Zai dulu. Zai sifatnya, dia mempunyai sifat banyak. Di antaranya ada sofir ya, desis. Desis tajam. Z, nah itu desisnya. Za, zi, zu, zul. Zul. Ya. Jadi harus seperti itu suaranya. Tidak boleh jul. Jul, patan. Jul patan ya, enggak boleh ya. Harusnya zul fa. Fa-nya ada hamasnya. Fa, fa bukan pa, pa. Jul patan. Nah, ini hilang ya beberapa sifatnya. Jul patan. Harusnya zul fatan. Fa, fa ya, huruf fa ada hamasnya. Kalau belum bisa huruf ha itu ditiup dulu ya. Fa. Fa, nah itu latihannya ya untuk huruf fa. Huruf fa ya, ini adalah huruf F dalam Latin ya. A, B, C, D. A, B, C, D, E, F. Nah, huruf F itu adalah huruf fa. Jadi bukan P ya, bukan P. Jadi dibacanya zul fa, fa. Jadi posisi lidahnya nggak rapet ya, dia ada... Ada celah sedikit sehingga ada angin yang keluar. Nah itu si udaranya berhembus kan? Ya, udaranya berhembus atau mengalir namanya hames. Ya. Jadi udara mengalir namanya hames, suara mengalir namanya ruhwah. Lanjut, zulfatan ada tanwin bertemu dengan huruf sin. Ya, ini namanya sin. Ya, jadi kalau ditanya ini huruf apa? Sin, bukan huruf sa. Salah ya. Sa itu adalah huruf sin yang berharokat fathah. Sa, baru sa ya. Tapi kalau ditanya hurufnya, huruf sin. Itu harus dihafal ya, mendengar Bapak Ibu sekalian. Nama-nama huruf itu harus dihafal. Itu ada di ikro 1 ya. Ikro 1 harus hafal nama-nama hurufnya ya. Jadi nama-nama huruf harus harus dihafal ya. Kan kita mah bacanya langsung pakai harokat ya. A, ba, ta, fa, ja, ha, kho. Itu kan udah pakai harokat itu. Coba dibedah ya, masing-masing satu hurufnya, namanya ya. Namanya dibedah satu-satu hurufnya. Ya, dibedah. Jadi dibedah misalkan ja, bukan ja nama hurufnya. Jim, ha, ha, kho, dal, zal, ro, zai. Nah, nama hurufnya zai, bukan za ya. Za bukan. Jadi dia za. Jadi harus dihafalin. Jadi ketika kita mengajarkan anak-anak ya, khususnya di kelas 1 itu harus disampaikan juga nama hurufnya. Nama asli ya sebelum pakai harokat. Sin, shin, sod. Nah, itu nama hurufnya sod, bukan huruf so ya, bukan. So itu tadi huruf sod yang sudah berharokat fathah, dibacanya so. Kalau nama hurufnya sod gitu. Nah, kadang ya, jangankan anak-anak deh ya, kita orang tua pun kadang bingung nama hurufnya huruf apa gitu ya, karena ya tidak dipelajari nama hurufnya. Jadi harus kita tahu bod gitu ya. Kalau to gimana? Tod. Enggak ya, enggak begitu. Kalau to biasa aja, to ya, karena enggak tahu ngikutin sod, bod, tod gitu ya. Bukan ya, bukan demikian. Jadi kalau to biasa aja, po ya, po ya biasa, wo, ain ya, ghain. Jadi bukan gin namanya, tapi ghain itu. Nah, itu nama-nama huruf ya, perlu dihafalkan bagi yang belum tahu. Selanjutnya, siat. Di sini ada matobiai, ya ini iya sukun sebelumnya berharokat kasroh, bertemu dengan hamzah. Di situ ada hamzah berdengar ya, ini satu kata, siat. Berarti jadi mad wajib muttasil ya. Wajib itu adalah wajib dibaca lebih dari dua harokat. Jadi tidak boleh dibaca dua. Berapa dong minimalnya? 4 atau 5 ya. Karena wajib. Wajib itu maksudnya adalah harus lebih dari dua harokat. Jadi jangan dibaca dua gitu ya. Jadi jangan dibaca begini, siat, itu baru dua tuh. Baru dua ya. Kalau 4 atau 5 siat. Nah, itu ya. Silakan dihitung ya. Cara ngitungnya gimana? Ya, cara ngitungnya berarti kalau 4 atau 5 seperti membaca 4 huruf atau 5 huruf ya. Ya, a a a itu kan 2. Ya, kalau 4 berarti a a a a a. Nah, gitu ya. 4 kurang lebih segitu. Jadi ini harus dibaca berapa? 4 atau 5 harokat. Siat. Selanjutnya huruf ta. Ta mempunyai sifat syiddah dan hamas ya. Syiddah tertahan, siat tertahan. Setelah tertahan dilepaskan dengan suara hembusan angin atau udara. At, at. Nah, itu namanya hamas ya. Jadi yang mengalir adalah udaranya, bukan suaranya ya. Bukan suaranya. Jadi sifatnya dia bukan lukhawah pendengar, tapi sifatnya syidda ya. Jadi bukan lukhawah. Kalau mengalir suaranya ya, itu jadi nanti berubah dong. Jadi si ach ya, itu jadi c ya. Jadi enggak ada huruf ta ini lukhawah ya. Lukhawah itu mengalirnya suara ya. Dan huruf ta nggak bisa dialirkan suaranya. Ayo, kumaha mengalirkannya? Nggak bisa. Si at-tat-tat-tat-tat-tat. Nah, nggak bisa. Ya, ta itu nggak bisa mengalir. Beda dengan sin. As. Tuh, bisa panjang. Kalau ta, karena dia syida, tertahan. At. Mana panjangnya? At. Nggak ada. Ya. Kalau dipanjanginnya kayak tadi. At. tat tat tat tat tat tat tat tat tat nih ya, jadi gitu. Jadi enggak bisa dirokohkan huruf ta itu karena sifatnya syiddah ya, tertahan suaranya. Karena tertahan butuh pelepasan. Nah, pelepasannya itu banyak sebenarnya pendengar ya. Bisa dengan qalqalah juga bisa. Ya, tapi bukan dengan qalqalah kalau ta dia dengan hamas pelepasan suaranya. Dia kan tertahan. Si at tertahan tuh, at. Nah, karena kan butuh pelepasan nih, berat suaranya tertahan. Butuh dilepasin. Maka dilepasinnya bukan dengan qalqalah. Si at te ya. Bukan qalqalah. Bisa aja tapi bukan dengan qalqalah gitu. Tapi dia dengan hamas. Si at. Nah, jadi ringan kan? Karena tertahan ya. Jadi sifat hamas itu adalah meringankan bacaan. Ya, meringankan bacaan, bukan tambahan tapi meringankan bacaan huruf ta karena sifatnya syiddah. Qalqalah juga sama, fungsi qalqalah itu meringankan bacaan karena suaranya tertahan. Ak tertahan tuh. Ak. Ya, supaya meringan, pantulin. Aqo. Jadi ringan. Ba misalkannya ab. Itu kan tertahan tuh. Ab tertahan. Untuk meringankannya qalqalah ab. Jadi ringan. Gitu ya. Jadi sifat-sifat itu memudahkan bacaan. Di sini huruf ta sifatnya bukan qalqalah tapi hamas. Hamas itu adalah mengalirnya udara atau nafas ya, bukan suara. Selanjutnya wuju ada mantabi'i hul, di sini dimasukin ke huruf lam ya. Nah, di sini perbedaan ya pendengar, jadi kami sampaikan perbedaannya apa. Ada yang mengatakan ini adalah lam ta'rif qamariyah, ada juga yang mengatakan ini adalah lam ta'rif syamsiyah. Ya, silahkan dengan definisi dalilnya masing-masing ya. Ini masuknya kemana ya? Masuknya kemana? Karena allazi ya, kalau bahasa Arab itu kan dia mabni ya, jadi tidak berubah. Jadi yang mengatakan lamnya memang lam asli ya, bukan lam tambahan. Gitu ya. Tapi ada yang mengatakan lam tambahan gitu ya. Buktinya di situ ada tasydidnya. Berarti kalau ada tasydid berarti ada dua huruf. Gitu ya. Lam pertama sukun, lam kedua berharokat sehingga dipakai tasydid. Nah, gitu ya. Jadi ada perbedaan nih dalam masalah alladzi ya, tergantung kita pilih yang mana ya. Perbedaannya di sisi mana sih? Di sisi ini masuknya lam ta'rif qamariyah atau lam ta'rif syamsiyah. Itu perbedaannya. Ya, perbedaannya di sisi namanya ini masuk kemana gitu ya. Tapi cara bacanya diidghamkan ya. Seperti lam ta'rif syamsiyah cara bacanya. Tapi kalau dari sisi nama ada perbedaan ya. Saya mau mengambil ini lam ta'rif syamsiyah, so ya. Saya mau mengambil ini lam ta'rif qamariyah, so ya, terserah ya. Pokoknya cara bacanya harus ada idghamnya ya. Wujuhul masuk ke lam. Dari sisi namanya ada perbedaan ya. Silahkan dikuliti lagi ya, ataupun diperdalam lagi dari masing-masing kenapa masuknya lam ta'rif qamariyah, kenapa lam ta'rif syamsiyah. Panjang ceritanya ya, panjang sekali pokoknya mah. Seru lah ya kalau diperdalam. Selanjutnya ladzi ada mantabi'i kafaru, ada mantabi'i lagi. Waqi, di sini ada qaf ya. Waqi, dhamma tabi'i. Ha, dhamma tabi'i. Zal, sama seperti tadi. Zi, dhamma tabi'i. Kun, ikhfa, tum. Nah, di sini beda. Mim sukun bertemu dengan huruf ba ya. Mim sukun bertemu dengan ba. Ini masuk dalam bahasan ahkamu mim sakinah ya, hukum mim yang sukun ya. Hukum mim sukun itu dibagi ada tiga ya. Ahkamuha thalathatun liman dhabat. Apa yang tiga itu? Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Jadi ada tiga, ada ikhfa, ada idgham, ada idhar. Jadi ada tiga hukum. Nah, di sini mim bertemu ba, maka ini dihukumi dengan syafiyah, ya. Para ulama qiraah menyebutnya dengan syafiyah. Dalilnya adalah fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafiyah lil qura'i. Ini dalilnya. Jadi dalil ketika mim sukun bertemu ba disebut dengan syafiyah, atau bahasa kitanya adalah syafawi, ya. Syafawi. Kenapa disebut syafawi? Karena berkaitan dengan ba-nya, ya. Ba-nya. Ba-nya itu kan dari syafawi, dua bibir, ya. Dua bibir. Jadi mim dengan ba ini kan satu makhraj sebenarnya, ya. Fa, ba, wa, ma. Jadi empat huruf ini satu hurufnya. Makanya disebutnya syafwiyah atau syafawi. Jadi namanya ikhfa syafawi, ya. Namanya ikhfa syafawi. Cara bacanya tentunya di situ ada idghamnya, ada gunahnya juga, ya. Ada samarnya. Sehingga mimnya ini, ya, ada juga perbedaan cara baca, ya. Paling tidak yang dibahas itu ada tiga, ya. Ada tiga cara baca di ikhfa syafawi. Sama seperti iqlab juga, ya. Ikhfa syafawi juga ada tiga. Nah, itu juga kembali ke masing-masing, ya, mau pakai yang mana. Mudahnya dari tiga cara baca itu, pertama, dua bibir ditempel, ya, tanpa ditekan. Ditempel tanpa ditekan, itu yang pertama. Yang kedua, ditempel dengan ditekan, itu yang kedua. Yang ketiga, ditempel tapi ada celah sedikit atau ada furjah, ya. Dan itu kebanyakan cara baca furjah itu kebanyakan dari daerah Mesir, ya. Jadi cara mereka, orang-orang Mesir, kebanyakan pakai furjah. Jadi cara bacanya gimana? Ada celahnya. Jadi kurang lebih begini. Kuntum bihi, ya. Kan kalau rapat jelas, ya. Tumbi, itu rapat. Kalau ini ada celahnya, enggak jelas mimnya. Tumbi, ya, gitu. Jadi itu cara bacanya. Terserah mau pakai yang mana. Kelonggaran, ya, tidak disalahkan. Mau baca tumbi, mau dibaca tumbi, juga silahkan. Baik, selanjutnya bihi ada mad silah qasirah. Kenapa disebut itu? Karena ini ada hak domir sebelumnya berharokat kasroh, setelahnya berharokat kasroh, berharokat fathah. Atau intinya kedua-duanya berharokat, atau hak domir diapit oleh dua harokat sebelum dan sudahnya berharokat, maka hi-nya harus panjang. Ini kaidah awal, ya, kaidah awal. Tapi ada di beberapa surat hi-nya atau hu-nya itu dibaca pendek, ya. Berarti ini pengecualian dari ilmu tajwid. Kenapa dikecualikan? Karena lebih mengarah ke riwayat, ya. Jadi riwayatnya cara bacanya panjang, ya udah panjang gitu, ya. Kaidahnya disingkirkan, ya. Tapi secara umum kaidahnya hanya dibaca atau hi-nya di sini dibaca panjang. Kenapa tidak hu, ya? Nah, ini panjang lagi ceritanya. Kenapa tidak hu? Ya, karena ada bi. Jadi bihi bukan bihu. Seperti itu, ya. Jadi hi-nya dibaca panjang dua harokat. Gimana kalau setelahnya ada hamzah? Ya, maka dia jadi panjang, ya. Jadi panjang. Ini namanya mad silah qasirah atau mad silah sughra. Ya, jadi dua istilah ini boleh dipakai, mad silah qasirah, mad silah sughra. Ya, kalau depannya ada hamzah, mad silah tawilah atau mad silah kubra, ya. Silah itu tahu silah? Silah itu sambungan, ya. Sambung, ya. Sering kan kita mendengar silaturahmi. Ya, silah itu adalah nyambung gitu. Menyambung. Silah, ya. Mad silah, mad menyambung. Nyambung apa? Bedah lagi, ya. Panjang lagi ceritanya. Jadi intinya sepertilah kira-kira namanya. Untuk penamaannya perlu waktu lagi ya untuk membahasnya. Baik, demikian pendengar. Terakhir, tad-da'un ada mad arid lisukun ya, dibaca 4 atau 2, 4, 6 harokat. Silakan pilih yang mana, yang penting disesuaikan bacaannya. Baik pendengar, demikian bedah tajwid kali ini. Alhamdulillah kurang lebih 1 jam ya tuntas kita membahas tajwidnya. Mudah-mudahan dapat difahami. Bila ada yang belum faham silakan ditanyakan. Bila ada yang keliru mohon diluruskan. Kita cukupkan sampai di sini untuk sesi prakteknya. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Senin yang akan datang ya. Bagi pendengar yang mau praktek. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya kepada Allah lah kita meminta permohonan agar dimudahkan, difahamkan, dan semoga kita semuanya jadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, jadi ahli Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an tersebut kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Semoga kita termasuk. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu alam bissawab.
1: Baik, demikian pendengar ya. Alhamdulillah kita telah simak materi pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Barakallahu fikum, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya di sini kami dari studio siaran Salam FM pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 4 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari di awal Dzulhijjah, pada hari Asyura atau 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd.
0: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, tidak diragukan bahwasanya iman adalah cahaya yang Allah tanamkan kepada hati hambanya yang telah terpilih. Dengan cahaya iman ini, Allah membuat lapang dada orang yang beriman itu untuk menerima semua syariat Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dengan lapang dada, dan meninggalkan larangan Allah dengan sukarela. Dan dengan cahaya iman ini pula, seorang hamba yang ditunjuki Allah dapat berjalan di tengah-tengah manusia dalam keadaan terbimbing dan jelas arah yang hendak dituju. Sementara orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah, mereka berada dalam kungkungan, dzulumat, kegelapan-kegelapan, yang dia tidak mampu keluar dari kegelapan-kegelapan tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 22, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Maka apakah orang yang Allah telah melapangkan dadanya untuk menerima Islam, sementara dia berada di atas cahaya dari Rabbnya, yakni sama dengan orang-orang yang keras hatinya? Nah, jadi Allah SWT menyebutkan bahwa orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam, orang ini mendapat cahaya dari Rabbnya. Ya. Dan cahaya ini adalah hidayah atau petunjuk. Kemudian juga dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberinya petunjuk, niscaya Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan iman ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung kepada hambanya. Ini adalah taufik dari Allah SWT kepada hambanya. Dan nikmat serta anugerah yang wajib selalu diingat dan disyukuri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 17, Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Akan tapi sebenarnya Allah lah yang telah memberi anugerah nikmat kepada kalian, yaitu ketika Allah memberikan petunjuk kepada kalian untuk menerima iman. Nah, iman ini menurut Ahlus Sunnah adalah i'tiqadun wa amal, keyakinan, i'tiqad dalam hati dan amal, perbuatan dengan anggota badan. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Laisal imanu bittahalli wala bittamanni walakin ma waqura fil qulub wa saddaqathu al-a'mal. Iman itu bukan hanya sekedar hiasan, bukan pula angan-angan, tapi iman itu adalah ma waqura fil qulub, apa yang tunjam, tertancap kuat di dalam hati-hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Oleh karena itu Ahlus Sunnah menjelaskan tentang iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Ucapan dengan kata-kata atau perkataan, ikrar dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal dengan jawarih, dengan anggota badan. Yang mana iman ini bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, iman dengan pengertian yang seperti ini merupakan jaminan, sabat atau keteguhan orang tersebut ketika menghadapi ujian. Dan iman dengan pemahaman yang tadi, yaitu keyakinan yang kuat dalam hati, yang diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal, ini merupakan safinatun najat, perahu yang akan menyelamatkan dari taufan fitnah, dan gelombang-gelombang cobaan yang datang bertubi-tubi. Yang semakin mendekati hari kiamat, maka cobaan demi cobaan itu semakin deras, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Nah, Allah SWT mengaitkan dengan iman itu, khairatin kathirah, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Bahkan iman ini merupakan asas, pangkal seluruh kebaikan. Jadi dengan iman yang seperti tadi, yaitu keyakinan dalam hati, ikrar dengan lisan, dan amal dengan perbuatan, dengan ini, maka seorang hamba akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang segera maupun yang nanti di akhirat. Di antaranya, Allah SWT menyebutkan, ya, diperolehnya keamanan dan hidayah atau petunjuk di dunia dan di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka itulah yang bagi mereka mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 82. Jadi keamanan di dunia dan di akhirat, Adapun di akhirat, keamanan dari azab neraka. Sedangkan hidayah, petunjuk Allah, ya, yang dengan hidayah ini seorang akan sampai kepada ridha Allah dan surganya, ini khusus bagi orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Ini fadilah iman yang sangat besar, yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Demikian pula Allah SWT menyebutkan bahwa diraihnya al-hayata at-tayyibah, kehidupan yang baik, dan pahala yang bagus itu dikaitkan dengan iman. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Atau siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara dia adalah orang mukmin, orang yang beriman, maka sungguh benar-benar akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Dan sungguh benar-benar kami akan membalas pahala mereka dengan yang terlebih baik dari apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Ini janji Allah, ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang indah. Di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Semua dikaitkan dengan iman. Demikian pula Allah SWT berjanji akan membela ahlul iman, orang-orang yang beriman, ya. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman, ya. Menjadi walinya, menjadi pelindungnya di dunia maupun di akhirat. Nah, iman yang seperti ini, keutamaannya dan fadilahnya, ini memiliki 6 rukun dan memiliki cabang-cabang yang lebih dari 70. Kalau rukunnya hanya 6. Tapi bukan berarti iman itu hanya 6 saja, itu rukun-rukunnya, pilar-pilar asasi. Itu 6. Tapi rincian-rincian iman atau cabang-cabang iman yang akan mempengaruhi sempurna atau tidaknya iman seorang itu lebih dari 70. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis ada 70 lebih. Ya. Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu memiliki 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Yang paling afdal cabangnya adalah ucapan la ilaha illallah, atau cabang yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kaum muslimin rahimakumullah, iman dengan rukunnya yang 6 tadi dan cabang-cabangnya yang sampai mencapai lebih dari 70 itu, ini adalah satu kesatuan yang utuh, wahdatun mutakamilah, satu paket, satu kesatuan yang saling menyempurnakan, yang terpadu, yang mencakup apa saja yang wajib diimani seorang mukmin. Dan tidak cukup seorang itu hanya mengimani sebagian perkara-perkara akidah dan mengingkari sebagian yang lain. Tidak bisa diterima. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa'atadna lil kafirina 'adaban muhina. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 152 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya serta bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kafir terhadap sebagian yang lain. Serta bermaksud dengan perkataan ini mengambil jalan tengah antara iman atau kekafiran. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. An-Nisa ayat 150-152. Jadi Allah tidak menghendaki kecuali seorang itu beriman dengan seluruh khabar atau seluruh yang diturunkan Allah dan disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah tapi mengingkari sebagian Rasulnya, beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulnya, atau beriman kepada sebagian Rasul yang diutus Allah dan mengkafiri sebagian Rasul, maka Allah tidak menerima ini. Allah mengatakan, mereka itu orang yang kafir tulen. Jadi orang yang mengambil jalan tengah atau pertengahan antara mengimani sebagian dan mengkufiri sebagian, ini dihukumi oleh Allah dengan al-kafiruna haqqa, orang yang kafir sejati. Jadi iman tidak menerima pembagian. Artinya harus wajib mengimani semua yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Dia tidak membiarkan hamba-hambanya yang telah mengklaim atau mengaku beriman itu tanpa ujian, ya, tanpa ikhtibar atau ujian yang akan membedakan mana yang as-sadiq fi imanih, yang jujur dalam keimanannya, dan mana yang berdusta atau munafik. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan ketika mereka mengucapkan amanna, kami telah beriman, lalu dibiarkan tanpa diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, dan Allah mengetahui siapa yang dusta dalam pengakuannya. Jadi ini hikmah Allah, ya. Allah dengan kebijaksanaannya hendak menguji setiap orang yang sudah mengatakan beriman. Dengan ujian ini nanti akan tersaring, nanti akan terbedakan mana ahlul iman dan mana ahlul nifaq, mana orang-orang yang beriman dengan benar dan mana orang-orang yang munafik. Dan nanti sikap antara kedua kaum ini berbeda ketika menghadapi ujian. Kalau tanpa ujian, sama. Bukan karena ibtila ini, mereka enggak bisa dipisahkan. Sama-sama mengaku kaum muslimin, sama-sama bersyahadat dan kelihatan menunaikan salat dan seterusnya. Tidak bisa dibedakan. Nah, kapan bisa dibedakan? Ketika datang ujian, memberikan suatu imtihan atau cobaan. Ya. Di sini nanti akan tersaring mana orang-orang yang beriman dengan benar dan mana orang-orang yang hanya mengaku beriman di bibirnya saja. Nah, Al-Quranul Karim merinci, menyebutkan beberapa contoh, ya, beberapa sikap-sikap yang jelas berbeda antara kaum beriman dengan kaum munafikin. Di antaranya adalah yang pertama, sikap kedua golongan ini, yaitu kaum yang beriman dan kaum munafikin, ketika disuruh untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Ketika terjadi pertikaian atau perselisihan di antara mereka, maka mereka disuruh untuk dihukumi di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini hukum syariat Allah. Maka Allah SWT menyebutkan bagaimana sikap kaum munafikin. Ini diterangkan dengan jelas sekali dalam surah An-Nur, ayat 47-50. Allah SWT berfirman, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Dan mereka, ini orang-orang munafik ini ya, wayaqulun, mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. Wa ata'na, dan kami telah taat, kami taati Allah dan Rasulnya. Kemudian sekelompok dari mereka berpaling setelah itu. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Mereka itu sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasulullah menghukum atau mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling, menolak untuk datang. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tetapi jika keputusan itu menguntungkan mereka, niscaya mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Afi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Bal ulaika humudz zalimun. Apakah dalam hati mereka itu ada penyakit? Ataukah mereka ragu-ragu? Ataukah mereka khawatir kalau-kalau Allah dan Rasulnya akan mendzalimi mereka? Bal ulaika humudz zalimun. Bahkan sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat An-Nur ayat 47-50. Jadi sebagian orang mengaku atau mengatakan, kami beriman kepada Allah dan Rasul. Kami mentaati Allah dan Rasul. Tapi giliran mereka diseru kepada Allah dan Rasul supaya dihukumi di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, sebagian mereka berpaling menolak. Kami tidak mau hukum ini. Kami tidak mau hukum Allah. Nah, Allah bertanya, apakah dalam hati mereka ada penyakit? Ataukah mereka ragu-ragu? Ataukah mereka khawatir Allah dan Rasulnya akan mendzalimi mereka? Ya, berarti dalam hati mereka ada su'udzon, ada buruk sangka, ada a priori ketidaksukaan terhadap syariat Allah dan Rasulnya ini. Ini sikap orang-orang munafik. Kemudian Allah SWT menjelaskan sikap kaum yang beriman ketika diseru kepada hukum Allah dan Rasulnya. Di surah yang sama, surat An-Nur, ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sesungguhnya, perkataan orang-orang yang beriman, apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasulullah menghukumi di antara mereka, ialah perkataan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ini ya. Jadi jelas sekali sikap taslim, penerimaan, khudu', ketundukan, inqiyad, kepatuhan antara orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang-orang munafik, mereka ada ganjalan dalam hatinya, ada keberatan, ada su'udzon, ada berbagai macam syubhat dan syahwat yang membuat mereka tidak lapang dadanya untuk menerima syariat Islam ini. Tapi sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka patuh dengan sepenuhnya. Dan tidak mengucapkan kecuali, sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taati. Dan sikap kedua golongan ini, yaitu ketika disuruh untuk bertahkim, untuk kembali kepada syariat Allah, ini sikap yang terus senantiasa berulang-ulang. Setiap kali terjadi satu kasus, atau datang suatu ujian gitu ya, satu kasus, satu kesempatan ya, satu momentum gitu, maka sikapnya akan berulang-ulang terus sejak dahulu, sejak ayat ini diturunkan sampai hari kiamat.
5: Wallahu a'lam bissawab.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, dan insyaallah kita akan membahas tentang menguji rasa dan sensitivitas dakwah, menguji rasa dan kepekaan dakwah. Baik, wa fillah rahimani Allah wa iyyakum. Sebuah anugerah, nikmat yang patut selalu dirasakan ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita dalam barisan rijalud dakwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi salah satu bagian daripada rijalud dakwah, ini harus senantiasa kita syukuri. Kita ucapkan alhamdulillah atas

mendapatkan karunia iman, dan tidak semua orang yang beriman mendapatkan karunia untuk ikut serta dalam barisan rijalud dakwah. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kata-kata predikat gentleman atau real man, kekesatriaan ataupun kelelakian, kejantanan, itu hanya bisa didapatkan dengan keikutsertaan seseorang di dalam barisan dakwah. Karena orang yang sudah ikut serta dalam dakwah itu sudah terbukti dia punya rasa kepekaan, sensitivitas, perhatian, kasih sayang kepada semua manusia yang ada di sekitarnya, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan penuh perhatian, harapan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada pemberian yang lebih besar daripada perhatian dan pemberian hidayah, menyampaikan hidayah, irsyad ilmiah kepada sesama manusia, saudaranya, sesama manusia, atau sesama muslim, sesama mukmin yang memang masih membutuhkan bimbingan dan tuntunan kepada siratul mustaqim. Baik, wa filah rahimani wa iyyakum. Satu hadis yang menggambarkan bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, ya, yaitu ketika disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', masali wa masalukum kamasali rajulin aw qadanaron faj'alat janadibu wal farasu yaqana fiha wa huwa yadhubuhunna anha wa na'khidun bi hujazikum anin nari wa antum tafallatuna min yadayya. Perumpamaanku dan para nabi terhadap kalian bagaikan seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu kupu-kupu dan belalang, laron dan semisalnya, ya, terbang mendekatinya dan berjatuhan terkena api. Laki-laki itu mencoba mencegahnya agar kupu-kupu dan belalang tersebut selamat dari api. Nabi kemudian menambahkan, saya pun, ana pun mencegah kalian dari terjerumus ke dalam api neraka, tetapi kalian beruntak melepaskan diri dari tanganku. Inilah rasa iba, rasa perhatian, ya, dan realisasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, di mana umatnya digambarkan seperti apa namanya, semacam laron, belalang, ya, yang ketika ada seseorang menyalakan api, maka laron, belalang dan yang semisal itu justru mendekati api tersebut. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menghalau belalang dan juga laron tersebut dari api. Jangan sampai terjebur ke dalam api. Digambarkan jangan sampai umatnya terjebur ke dalam neraka. Tapi sayangnya, ya, banyak di antara manusia ini, umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian justru memberontak, melepaskan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap nekat untuk masuk ke dalam api. Inilah tugas kita. Memang demikian ketika kita berdakwah, niat kita baik, kita mengajak kepada kebaikan, menyelamatkan mereka dari penyakit yang bersifat fisik dunia ataupun siksaan dari neraka. Di dunia kita peringatkan, jangan merokok, berbahaya. Jangan minum minuman keras, berbahaya. Jangan berzina, berbahaya. Jangan main riba, berbahaya. Tapi yang didapatkan kan juga terkadang dalam dakwah, yaitu cemoohan, ya, ataupun pandangan yang merendahkan, ataupun diolok-olok dan yang semisal. Tapi memang seperti itulah sifat atau tabiat dakwah. Tetap berjalan, famdu haitsu tu'marun. Kita apa namanya, maju ke depan, terus melangkah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak banyak menengok. Yang terpenting kita lakukan secara bersama-sama, berjamaah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Dan tentunya akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan berjamaah Allah subhanahu wa ta'ala akan